0: Itara linya lubaiti niduhe nyuhisi nyatinya nu. Itara ke agamba humani na suwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani ke labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habaiti moteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, larigi nye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nu luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kekasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona habai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi mwabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie mesun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseri bidun lun Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuhe ile aburuhe nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa gun lunerederun richagu ligibge bungyu, lagu lubuitu na gumfli nun luma lilurdu. Lugundu barila dina bungyu, richagu ligibugin lau na finyeru lagu hesusu. Richagu ligia abakate ile lida gieti bungyu, ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin hesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubai. Nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, mania gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubayginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibay. Niduhanyu, ayega humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lau aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun litu unisun kate labugye lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tiniduha nyuhisinya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyulwege Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya la diga, Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, Samina huma lagu sunle inaru nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahuma sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lwagu buli ikumadina layebe. Madari hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedonia ge huguya rugiñado un tila na ligilisi a una hasenso nu kei etengira gile luago neseri bidonjun. Sun meja anaha guala uburgu Tesalónica a una hatunga debe haninu lunle nemegirubay ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbay lunti malagawon dun le lunbay hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abay debe se le le resibirubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinu bungyu te sun le hemege irubay kun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yaba nya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba nya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wago chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinyo lago Kristu Yesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai, luago le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wago bay hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufuda habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasun wada. Arufu deyna sun luwiri igabri buiti. Lungi in hasubudiruni tima bungyu. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungyu lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbay lichugu ni hon lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larueha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihi wa bungyu le marihi wa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladegai arueha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lun ginye Kristu ladegewa. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudini bungyu sun ubou dayar gubay lumagua. Dandu burikate le ubou gubay keiburi le sielubay. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, diregu dagulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo leginya na purichi yabai au Pablo gueto gundati na laule na sufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayara tin nidera gun lau nugu buguana rega lun laustara gduniwa le lungi lebai la sufri uni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu Nyubui hadina lung ababadina laha dagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichugu bai bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weile tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregu da guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregu da gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguago duni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwei uri emera agune. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyiru huwe, Weiri ti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina. Keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara. Keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: آنسه کریستو لیرامو دگوا بی لگینه ویگینه بی ندار روبا افری دخوما لون نصب دیر گدنی فرانگو کی لبود بو بیدو لاخو سرو خاما خاما فینه بانه جوسو خوما ایخیدان لیدا کاته لی بیدو بی لون تیگوند آوالان لاو هیانو سواندا لون تیگینه سیمیلان لون تیگین حسوب دیرونی ایدا لوبالا خونا بنینا گریگی لیانو هبا ودوه تیکیکو نواغو هون Hinsinya tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai, lun wabude me kristu, noma. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsinye bai won, le kupaisano, hagia ba abahu da gu hun, luago sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun. Mabu galinya ginye Marcosu le liduke Bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu ahe nyendu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu le ginye giribe justu hun. Hagie rignyanu hadange kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huwago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefenti na luago harita kwa la epafirasi huwago luma ginye hawago ha uburgo ban la Odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgo ban la Odisea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsun afinye tinye ha onde ragubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halika nugarda to humagua, houna honme lun halika nutila na ligilis la Odisea, alika humon meginye garda to achulirubo hon. Anyega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luagu na doi runya la, binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Kapitulu, Aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu, waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, Halani gubany wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiyo lida ligabri laguse ragudun. Lau lanugnu kei garichatnya lung hebelurun lido un larueha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lung lasufri ragudun ninye bungiyo sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ya ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise luwe larihi mbungiyo, luwe irigu luma lubafu. Dame le liabi in Kristu, lari huba luweri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din luau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari ruo meginye uweriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabuleme Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyu libugiri lagiribudun wabuleme Jesu Kristu lungwondaragun luma amuriati wahuma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malochun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chilukali la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubaragin me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chilago baginye lagani Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige lagani bay bungyu, le nyura guba lungo lago sunkate le lago ti bungyu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempo lu bungyu. Icha agoi na lungo kama bungyu. Marita go humuti sa lago aniya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luuyari buribani lun leyehani ha lida bain uma lun feri digo. Kay maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichu mbalia bungio lida mboligo lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya lagu inarani. Hinsinyari ligia buribani hon. Ainti wagia, waduka nyuhisia tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bai, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Italania lubai tini dukanyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun laudimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyu. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragule, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu, Ani lichu guba ere ikun, arei dalong me luwe ivuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadisa dun luwe furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma Lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun. le maha beluadig maridun maigala, gamalumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadig maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabureme Jesu Kristu, lun hawadig maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au Pablo, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi ariñaga.
3: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itera baikei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigbe. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Aniega tibaginye hun nidukanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungube. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun le susere duti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyang bai bungyu hayum lugnye hidukanyo luegien Jesu Kristu. Hocharigu huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibiba areimi, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumusati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lu bungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lu bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangariguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumbagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni. Kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lung imeneo. Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lum mafia, lum hafuren de irun lum manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lum la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lubungi, hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. lungin hayabi lung hasubudiruni inarini. Abarginye bungiu, abarginye ginye gayara ladimureka wawaiginye ligibuge bungiu, ugerile Jesu Kristube. Le edere gira gumbe lungu alun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launa hana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hamaba in huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri, lunti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inarini lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadigmari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligilin sibo. bongi lebi ma bai lun sunda. Ligli sin bongi to agda habali linari, tau ni gitei inari ni ligi buidu. Sinyati la sige neruni ba, luago weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon nechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalung arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luago mabuidu la lung hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luago anihe la egini mon lumuti leigin. Lauson la diga la bongyo egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lo bongyo luago. Sun kate le la digbi bongyo buiti. Mon lumuti wa maharun lung ni kata lidage. Lung ti waharun lung sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lung Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lung bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lung balihanu lererun bungu lung adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugubay bungu bun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gine ti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lung. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai, itara meme ba diregdagu lida sunkate, ahim badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, Adimuri haba lung kama hamuga lung buguti. Ousira banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousira banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousira banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lung tiha furende irun irahin hagia lung heten irun furumie lung lekemege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda tiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito ederegira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule. Hilanyo tinya lung kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. aninya ga baiburi ginye kata ile hon ma den hon lamu ga hon luago ni kata le marita guti hawago lanigu hati ma li duhanyo jegwa li lau la finye uriba timati sigu lau ama grigi le ma finyeti lun laburi doni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni tori gubon anini hale lumage uri wawen iru mutahu lung ginye abar gugi li la meka tumari lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya ahen seribi tubalinya iduhanyu loege kristu manangu gatungua ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu Maburi da bai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe in luka mari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri lun ti lidera guninya migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidera wagun abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani taninya harilererun bungiu
5: Mijiga huma abusa di logo li yuma bulu baga sudan le luwati kumarigin li dan lefere honu ha li lanada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago li chugun li durun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago li durun. Ahanya ha asigiru banya li dan figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi uluma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luedig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ayin arufu da haba garigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. ibidi ya habuti nyagini ya lungu inaruni. Harita watinyo lagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agonfuliru ni lumabungi. Ani inari ni lagu aban la omebu irisi ni agonfuliru ni lumabungi lule gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogu. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadaudagun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleba isun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luguginye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubai laguara bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyo le ichugubai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefenbe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihini wa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lunhichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gabahon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lunhichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichuguba ilabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lana lisubudi ubo. Nisi gene le lana kate le giri diguba isubudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
1: Tibie maligara da Paulu, lo Timoteo, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. lugundun lichugu babungyo erey bun lung bawanduni. Salba lumuti babungyo waligia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lung larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lounahani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lung vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lung napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, anichoro numuti lau gabafu la lung louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungyu labun baria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwati ginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubaregen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Dari lamugei lugudeme habu bungyu lida meweyu ligia. Subusati ginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburugu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niru, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani, lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asupiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegyen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihen lunti luweiri agei ayusuruni, anihen lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lanin uweiriguni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumi eguaregu adagima nubuiti. Anura haba lubeiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha agua rubalin wabudeme Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lung kanta nubala lung le inari nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run, afinya gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani leirig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nederege runi wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagunile, eibaguad na chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladna demasi, hinsi nye timati kata ile lana ubo le lung, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua, ligibunye lurudu, ua tiniaba idaragutina, igira hamutina sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme lue oweni. Ani le sefuru batina lue sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu, reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu, buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seri biduti lo bongi abagin elani Jesu Cristo apostolo. O na halumuti na luntima ninchugun digdago lung hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti ke chiliha li la da subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gulle. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Lumalum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu. Gagamba di, lunginye buidu la hauserun luwa igayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariya han alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula sunwa da lule resibinu bisita tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digida guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate ikonga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, Lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungha diga nile buidube.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya habuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseni bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama. Lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubudirigu. Lung lari hiniwa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu lan arufu da ni le lagu tibungu le wasal baragule. Lugundu arufu da lali bungu la reini won. Le ida gniebe gayara la hasal banu sun grigia. Arufu da haina won lung wigi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego va a

0: gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaruwa luege na purjani ugano lelan na salbaruni gamalumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga bugu ya lau luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa lun lauti la bugunda guanarigu hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida lun buma bwe la gueto lun sunda gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni keisi aba idukai hinsi nyaguti wedi titi linsi enu lun ti hinsi nyatima la bun mamarigu keisi grigia keisi gini aba idukai lida kristu ayin lubaiti barubu bali na keisi paana resibi bai keisi gubairigu hamuga au la beresi birubai ayin adiga li lubai damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana au pablo na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira na faye rubai bun lau sun gajara la hamuga narita guagu do nibu lagu duwe igua bab ginye bun guanu aha ni duhe adiga bai flese ile nu ama li habona nigi keisi iduhe ilida kristu na birghanye bun lugundu choruna lagu bagambadi ani subudi tinu luagu badig bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hadagien profeta. Gwento Lidomburi lagumu hudanle, adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, anirule lunligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingyu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingyu boy. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Laringe la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingyu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingi ni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
2: Maria nguligia logu ni abba angeli.
3: Abba badina ugu chinu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Butuku huma sunani angeligu nu.
2: Lania gahawagu angeligu.
3: Adugati lupiter hama lani angeligu kama garagali. Adugati ge lupiter hama eseri virutinya nu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira ariya gati etar.
3: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi etile buitu buipun. Yere goli gile buipa buipun. Nige niki bubai. Aku lebih mengerti. Gibet ima ugunda ni bidum seduhau bibiru.
2: Hari yang ketiga.
3: Bugu ya abu lemi. Di dalam aku mesra. Adakah bumi tiubu? Lagu abu pada gisir. Lagu mu cuba sielu lumobu. Ahi bugu ya berakhir pada sunda. Lagu yang dipublikai dulu. Babaru cuba bui kaya babi dulu. Lasan silu apa kaya dulu. Ahi bugu ya abah meme madibu. Magumu juboi bibahgan.
2: Maria guti buin junia ba woyasu, lunia ba angheli.
3: Yuru malagi nungere, dari ni cubu niya bagani, labu ni umbudi.
2: Sung angheli gu, sifiri gu aseri bidu tinya lun buin gyu hagi. Au na hu tinya lun, hidera gu niya ha lun banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubu ihada age angelegu, lita meha amudan. ani ha adira gubali madugu hagiya gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafayi halwagu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy wabure megwana rugu hesu kristu adimure haboy logo asalbaru nile furumi lari gine ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila choruku dala liginye buingiyo uganu ligin won lauburi saini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugu ben won lau amunye gwenu luye ubafu kaisi labuseruni michugun lumuti buingi ubaule lumbo iliabui le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angali lubare gelira larien hente dan lerero
3: kata yanu saugre lo basu nervala ha kata yanu sangri gelu beber sala ha atuga muti ya kana bu ha wai ahe gamalum dago da muti la wai bu ne luma ina besi rubu muti ya no je sun kata
2: dan lubaiti le lichuguni bungi sun kata ilabu ginyo laguma di agrigia migiru tini kata lu le mama boila labugi lausun lira Ariha wa muti logo, mama gili la sunkate nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawai angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogu owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi habubungi wong. Aha ti lu lomwe kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi. Anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lire buingi u, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya kwa kwa kwa nibiru, nere mwa kwa kwa kwa kwa lina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu kwa kwa kungi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha hama isani uhalishi kwa ya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara aba ila longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala Lun aba melan fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibuni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
4: Hebreos capítulo 4
2: gueto luboiti Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu, hong wagochagu. Gama lumu, meseri winti hong hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
3: Ligie nafi yuruhwe, lila nigani, lwagu mebelu kwa yala, lidon fulasule emera agwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luadig meiluma genveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedungweju.
3: Aba lemera agungi ulida gesun lodi mari luagu lisedungweju.
2: Ariyan wagoya ligia tidan lereru itara.
3: Mebelu mwenye nidon fulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laran se rube buingyu amudan lung gayara bailan hebeluru isai gri geli don hemeragu. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lere rube buingyu.
5: Ugunye, ahi hagan balen larinya gubay buingyu madara gada homo muhani gilu.
2: Ladega, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti anihi ngwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu le ebeluri te emera agwa luma buingyo emera agwati luwa iluwadi gumeri itara kai le emera agumeha buingyo luwa iluwadi gumeri. Lunti lubaiti wafa agun luwa ebeluru lidung emera aguni ligia falati gulianli aba wadage hani hameha mafinyari ubali hempulu. Laduga miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao aba efeinto binyan agwati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adugu warikuti lugayara la larama dagu nloi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie guwana rugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube un. Lugudeme hebulan un idere kwa lawame lau laraini lida vemege irun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: Ladega sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara giduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladega lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia gasu ginye Ladakara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Nirawe kubwe, ugunye, bugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir kubuya, lusundana, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lau sun liru la buingyo Kristu, chiluti dan lung larufu duni lagamba di lau lawandu ni asufri uni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay, lau la sufri unu, nyumbu iti lung lebu na bayla asalbaru ni le magumu cha dit hon sun haa gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagu mfurangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati. Lumaburi afinya ni luagu buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uha bu habu luga finyatinya, hasaru hilanya lidange uweni, luma lagumu hon lagu seragadunia buingiyo grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiyo. Grigi ya ha resibi hamali bay larugo ga abaya weyasu, ha haucha hamali bay lubafu buingiyo, ha resibi hamali bay sifiri sandu, gefentinya logo ugunda nile hasandiru bay lau halihanu lelerum buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abruha, hene guboya hasakriha. Ladiga, kaisi guboyri guhamuga hatara gunyinya lan Kristu logu guruwa. Hadigu nyaginya lun hehereha grigi ya lau. Ladiga muale, achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibiti wabini runi luma gebuingiu. Gama lumu, ahi ahishagda hiyu luma laguburi hidru uwati kula lunikata. Labri haba labu linyara gubwingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniruni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibwingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, Lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ele ahungo lubay adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiyan gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hamay sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubay buingyo hon. Dameha le frama selubay buingi ulun avraan logo labini rubaylan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loe ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biruni le frama selubay buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aban kate lau finyu uwa leamu kate ilun lakuti hon. Lige luboiti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingiu lun hasalbaru, gayara ati harigudungurasu. Wagele afinya libay logo emenigini le rula libay won, agda halumuti emenigini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigini ligia, inyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubay lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le urue lida meha fulasu legiri bay salimu lufadiri nginye buingiu le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubaye lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wa liro buingi uligia aba fadiri lun sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulumuti lidisi farenti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lau sun mama lan ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidin sifareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali, furama selumagien buingiu. Anisiente, la sigue en el unir ni aban luego huiri gutima lanle abini abe sugelable abini rubi ya wada fadri guharesi rubali ka lidi si farenti wugurin go editing ahenti logo melke sedeku tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vinwangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha la diga wagun ha agubura bali kada lidi si farenti guento logo faye hamani ginye lu melke sedeku lida aurale la faye rubari abraham lu lugundu lida aba obo barulu mutia buga abraham la diga wagun hamagoro hongi ya banya lida lugu budale la fridumbe melke sedeku lubaru hada ge fadri guha la diga wagun lebi heresi bire israeli na liluru du moises lung hamuga buidula awadig marikai fadri gu memegeru wali hamuga la chila gu amu fadri Mama Libe Aron Libe Melchizedek Lugundu Danle la sansi run a fatiri hani Sansi tiginye lurud Tarin helere rubuingi logo Lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ Aba adiga wago nile uwa gilibe Ni aba hadage a fatiri hat Lugundu subudi wati buidu Logo hadage la La diga wago huda liebe Wabure me Jesu Christ Ani maria guti Moises ni kata hawago Danle la timure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melchizedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gube buingyo logo Yesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lu sunganda itere imelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi leli lurudu Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Jesus bala wa fadirien ha hibiri fadirigu Mafi nyuruwati dale lichugumbo habara hon. Ahinti logo Jesusu, le laubo ifinyu lichuguwa lubara lu. Larihen tida lereru mwingyo.
3: Fiju gali mwingyo, le agureme, ani masansi rego luboi, laritamu. Aba fadil mwuyan, lusumanda.
2: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lu sunda masi giriba ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyo awagu. Jesusu luboye ti fadiri boye inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tumalu ai sunka ta iselo mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu be hadagara gadun sagwejo furumi logo hafigo ngonergo lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara gaduni abang weyas lu sunda dale licha go be lungwa lu lowe logo hafigo grigi wugiri hadebli banya Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ige lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogo lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege iti logo lu sunada.
4: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi mtima abe lida age sun le warinyo kubay, logo ni hilaba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ige lome relala na larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gaduni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gaduni Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigri mai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigu nu Moisesi lubabu ingiyo, aba larinya gumbu ingiyo lungu.
3: adaga boy dia sunkatai kisi iyamo to na rufu kumpo lagu rubu
2: gama lumu wairi guti la fadri ha Jesu Kristo sigla ha fadri ha fadri gu ubowo buitu mati daradu le wogu be la buyi haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichu gu be isari daradu ligi lugundu lung hamuga meha buidu la furumi ti daradu le sun sun na gubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gama lumu magunda atibuga buingiu la furumi ti daradu la diga mabafu hama wagichegu lung hagufuliru luma daradu ligi Aba tilarian gutida lereru.
3: La dia ganyare habule me bungio. La chile gobeye, luna dudu iseri darada, amalina na buda, luma israele. Mita abai kei darada lena dudu bai hama haguchegu, le veyu le, nare kutubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Le yeti ligi rupani ya hongua, ni nyelariebu abule me.
2: Aniha daradu le lumbu ina duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari nyagun aburemi.
3: Nichi kubu ini luludu lidon hasajina. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boi lularufu da honi wa nuagu. Maria mboi bugiri luliduhe ni lulibini subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo yale jiri tima jibi bui, dari lumo le wedi tima bui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hetake bui. Marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ele binadu halibui weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10
2: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, le dagien hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa lutibu adagaragudu ni idelesa, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langwe adagaragudu ni gudawari bote. Niburi lau adagari hudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina upo wago, luna dugu ni bugunda mbungi yuto. Itara kaisi furu uliniya la mwagu tita belengu.
2: Furumie, larinya ga lwagu mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagari hudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagari hudini gudawa hudini. Lwagu fiko, lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga mbungiyo, Lidangi ya Moisesi hongri gye lung hadugini. Larinya ga Kristu lari gye.
3: Nyubi hatina luna dugini bugunda bungiri.
2: Mini lan lira. Nyubi halilang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi lung larumada gudini wa ligibu gye lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lusun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu. Sagweyu haduguni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun Aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
3: Aniha adaratu le nube na gudu ni hama lari kepo imemeyu ligi. Linya lariyangu wapore. Nechi gubuwe niluru kutidu hanigi. Aba me unaburu ni lida hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
3: Marita kutipi adine me logo hafikon ni logo kuri uribatile hatugubi.
2: dan lubai le ferudi nawali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige lubai tinitu hinu laulome kristu logo guruwa gayara haliwebeluru lidum flasule santu timaboi koi gembelu to meme lugu bu kristu tarati aba iseri umamu lumu bwingio aba umale anikibaliwa lidum ibagari magumu chadit Jesusu wafadini eboe inyu tumati tidan luba bwingio Lige lunti lubai wayara fatun lubu ingio tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luagu haruma gda laru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo larigen lachibunua lauduna harumati itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingio le furamase la alibu lunti ginye Wafangu viteregu niye vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni Uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilum wagura bahani. Lumlagusara guduni wabuingio lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi logo lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dobu ingyo wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyo le ariyangubai.
3: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
3: Nagusere
2: ditu banyanu mutu nye. Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingyo le mingwa bai. Harita kuhuma logu buriweyo le sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gien gurirugo ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya auseruniu. Gudeme habutun meha hon ha furisurgu banya. Igira guagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuei. Subudinyu humoi loganihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura suhuma, lulari gie mela hawantuni asufuriruni kaisi labuseru buingiu, kayara lamu gaheresi biruni faramasele lumbe lichuguni buingiu huu sielu. Tarinya hene leneru buingiu logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
3: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi, madale se hagubo isarani ta, ahile naliche wadu kubilagu mlafinye, labaga idu, ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia mitranti wa kaigrige ha agiri budubanya hari won aba heferi dirun hada ngieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni achouru ni le gumuti logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni wasubudirei logu buingi ulaa adigubali ubo larugu lereru le lubaiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinya aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le ladagara gudubai kain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. ani materin wati lugubu lugundu bungyo anugbali ani tarin he lereru bungyo logo lubara ke boila me halanugu enoku gunda la bungyo lau ya ubo ani siente la gunda ru bungyo wau ahi mafinye wa boiluago lugundu lu wayara fatu lu bungyo gasu wafinye ru logo ani hila ani lichukubala afaye ruaha ha alu habali lau lafinyo noe na le lavisa rubali bungyo logo la daga rubala aba onwe bungura lau sumari hingili la gura aba la duguni le lubai bungyo aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale la gua rubai bungyo lun luligiru ni la gaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba la duguni le lubai bungyo aba la fridun la gaira gien ibidi uga lun halion bayila aba la gana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyen la duga la finye aba la gana un tida ankiapo ligia meme ginye la duga ba isako le liro luma hakobo le libari la duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge bungyo Adiga lumuti Abraham sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidun uburu gule dereb gubai ebu uburu gule la diga bebungiu la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu resibi tuere ilumage bungiu lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye rulogo la gufuli rubai la bungiu le frama se lubai la usun lubai ti waya lela Abraham lu garula Nyubui tilu gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabui labahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubui bungi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati hariyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyingi luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Tamehale laucha gubali bungi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu bungi. Rugu wati ebe lungwa, luledere geru ni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, bungi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la bungi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni bungi la ulichuku ni isaku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu luerigu bungi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu uru wa hati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariangulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, la digi fedu le giri be lue yiru esefuruni. Aba louna ha, aba hishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la mga niyaba hagirima israelina. La diga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia, aba la doro guduna hau, aba hanyara dagu. Lau hafinye israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafin logu seduweyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya israelina tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyelue hafara wagun hilagu baitawu efeng. Aba here dun hamere banyo. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganyere guni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy. Ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gubi.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukube buingyo le emege irubay hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
6: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganawa.
2: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai
7: lagudu itara linya ginye bogu di lo iburugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiempo agay asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu lida ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Hesu Kristo etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti bai luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai lugundu ligia burikate ile au bai lagunda ra buingi kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyu, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Hesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo, lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala niduhenu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese na nugubu numagwa dame le nidi arihon mabu iga ninyan hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhenu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Bine la ubuingiu, sun huguya, itrala.
4: Santiago, capítulo 2
8: Niduhinyu kaisi huguya la grigia ha afinye banyalagu waburem Hesu Kristu le weirigu bai, mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun hariengu lun.
9: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
8: Hariengu lule gudeme bei.
9: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
8: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagie adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
10: Hisi ya lagirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungua.
8: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
8: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
8: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da huguya me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meveyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya. Buidu bai hafuridu lida me lidani aguseruni. Niduhenyu, kasa hula laringu grige logwa fin la ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afin niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringa aba hidage lu.
9: Buidula lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
8: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
9: Buguya afieti. Au waduga numuti le buidube.
8: Au warinya gati na lui duhe iligia.
9: Arufu da baiti ba finye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
8: Afieti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga, gamalumun afiente gie mafienu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bubafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafine grige ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagulela digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafine lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila lau kate ile la digbe. Itara lien la gufli rule burungwa njibaitida aliriru bungiu.
10: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba la bahu du kesi bukiri richagwati.
8: Nyariye mwaguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti ile la digbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalibe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idam meha le tarufu dini tafinye lau taramu dine luna gilegu hoswe. Abatidire gunia luha giri budu lida gia amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
4: Santiago Capitulo 3
8: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenya aba katu nyurutu gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri bai lichu au le nyumbu bai luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha gama balilichu au le lumage bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. galumatia areida tia gagamba ditia gudeme habutia adiga hamutile buidube aba labu hanugne sungrigia frangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri leri shagwati hada lumahada amo
4: Santiago capítulo 4
8: Cabri wege habusera haburi buha
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Elegida Besuanda.

0: Dan lamuri haba li da la furi du lu mahu yula huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi du, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gelue umaleri shabe, li abi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe li da geluriba lemeri, la salba rubun la luani lue oweni ani ferudu na guda leime sun li figun.
1: Furumie tu ligara da feduru. Capitulu Aba.
2: Au feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu. La ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini. Luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda. Le sinyambi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luwagu. Luginyana bela, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu homo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragu dine bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigi ya hun lido mburidan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sani gugagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lani guhuma, sandu tilida sun kate. Taria hanereleru bungiu,
3: Sando kumaka, lugundu awa, sando tina.
2: Ahangura lubungyu keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sungirigya, lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubay habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubay hama gien haguchagu. Eni subudi humunti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasal baragule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lun hafinyinu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisinyendu, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
4: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan lelasa lu hidu abalaburi ilufuliri.
2: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
5: Primera Pedro, capítulo 2.
2: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago. Buidu belidi hon.
2: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
4: Dubu le augo mebere se hama abuno mutinya. Ligia le duble timati.
2: Ariega tiginye.
4: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
2: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buitile ladigubei bungiu. le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugun gale lichugubei. Mama meha lumutu ni abungi huguya. Weto, lumutu ni hadun. Ua tia meha gudeme butia hun. Ahin weto, gudeme buhali bungi hun. Idunhe uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, agano tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, deme la chirinu veyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digni lelu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane havuriba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei. Luha digni leburiba bay. Lubara gen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo alwagu, kage lisidu ni beha wandu ni asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandu ni laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
5: Primera Pedro, capítulo 3.
2: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le aba bay ubuidu ni le meferi di rawadi bay. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bay sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bay. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, Kagamba di tulu Abrahamu. Abataguwa rulung na bureme. Yabi baluti rahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
4: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lungundun, lunti lungi lungi nyenye, wile dimure amribani, maria galigie me iyeni. Disela lui uribani. Adiga lele budi bui, alu halai terangilu, awam la falu bui. Adiga gongi rumoti awa bure bui, budi hari cago bani. Agambalai hafori idundo, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
2: Kapagi kanyana adiga buri bati hun, ahang icha go hun gualu ha adiga ne bui ti sumada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la adiga surula hikabri. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembe wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibu gebungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sun angeligu, ama sun hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
5: Primera Pedro, capítulo 4.
2: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyu ama luwa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibei. Adige meha luriba kate le hisien bai hon ha ibidi habu banya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano yamenha lida ibagerle dibusi garidanet. Palahmo timeha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudrogua honguariu. Cuento. Vueri tihanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igia hadumre habi vuriba huwagu. Ahinti haguia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei, lula gusar gudini ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilaguanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susara duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligia lunti lubei aransa nyuhuma, Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la saragu isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriu tinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu idebe sile heresibirivei lumange bungiu. Jusu lei cada aba lu le servidu hun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi gragueto. Kama hamunga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, Tamele la girib du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba ahida agien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha, ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramutu luegi en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru. Aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahien ti vama giba lube la gumesera aguseru ni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
5: Primera Pedro capítulo 5.
2: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga. Haburien han labu gebanya harian han huguya. Oucharugu huma. Lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lubei meferidunu lubei la limiri. Huguya niburi itinya. gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti geser vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tarihan el erenu bungiu.
4: Maguda te bungiu hau ha, waluo beikongu, damalumu, idaragol mutiu ha, una bugu banya.
2: Rugu ahumalu beiti hungwa, una bugu labugie luga bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichigunin uairigunin hun demele latiliru dan ligia. Madikere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agaguduwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu luegine Kristu lida sonu fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusudan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubai von, Lugafara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Hesu Kristu. Lula ubafu sunwanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
2: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudun in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi sun le frama se lubai von. Le buri weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubuidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubuidu igaburi. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei brikate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama bei ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagda meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagda nung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Sebut di gedalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li lan veju lu noe. I taralian lo beiti, na dugu bei nuarante lu ibini lame, lari gen hiladina la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, Ariha omuti dan le lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lung. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
6: Ariha dirai, lehisi e vene, le aube ome bulan lugunda.
2: Agambo omuti umala li ligia sielu gi. Ta meha luma ye divalaba bure me luago vubu le sandubai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundung, madumre hati meha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotien hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
5: Segunda Pedro, capítulo 2.
2: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duniflasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinhan luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausung hereti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadurun ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dinu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale jugar du huma lida jefedun, agundara lida hayeni guanarg. Si anti haria luma mama de ruhamanu. Mambucha ti hawagua dagua figo. Achawa hamuti nya debiliti nya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Grige ien agua en haguya. Feri di nyuhanya. La duga higirnu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bei la ganyen usensu lula digunin le vuriba bei. Abati la den haba burigu, maniega ditilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri, le la nugun garabali. Si adima e luka asigirunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le. Lun ya largu du ninya. Buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sanduti le ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
7: Hoya hamuti only hevereha.
2: Luma le arinyagu bai.
7: Agarabo hatubuir huswampru gu larigi tagu le harumati.
5: Segunda Pedro Capítulo 3.
2: Ni duhen juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere du bakeisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubri gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua le gueton bai. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la gufliru ni bungi le furama selali bai. Kei si harita gun saragu. Gaguna ansuruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiberuti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luweiru bungyu. adiga nyu humay le huara te lu hofu dahanin. Di dame beyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubay. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibay bungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubay tini duhenyu hise tienun, Tum anha la agura bahiburikate ile, houcha humalu ladari runubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yung hise tiyanu. Kay subudi kamali lubay burikate le lubare megiwa. Koni gigwa huma hungwa. Loi hayedu nung girigi aburibatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Hocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweri guni lun. Kweto luma sumandan. Itarala.
5: Primera Juan, capítulo 2.
8: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabureme Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nala, wafiko. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Eda wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Itralinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le arinya kuti logo lidanya la aban luma buingiyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, Itara linya kaisi grige le eibugubay lida luburiga. Ibidia ti lung halion ubay la lugundu darulumuti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingiyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibay lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu ni rahunyu, lugundu subudi humali la buingi, uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha, aniin halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure inginya, lugundu here huma, anirasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi nye ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. lichu gubo nyumbu iti luma ge buingi luma ge guana gubo liabu ani ani ha bi burikata ile lichu gubo ubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihu bi luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma grigi ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda nirahunyu chiluhali lagumu huda agamba du logo ni tela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agi hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letimatimati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun, naburhambo ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya anini sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sunkata hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabu, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingiu, sunha richagwa wain.
5: Primera Juan. Capítulo 3.
8: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wa mwon lirahini bungi, an inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahini hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiri utilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida figo, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habu la lun liduhe luwege Hesu Kristu mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. luhinsie gua wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai, le meha lani gu bui mafui, aba lafaru ni lamule, kage woi ge lafare, lugun duuri ba la meha le la digu bui kai, ani bui ti le la digu bui lamule. Ni duhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gu bo. Sigha di walida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu hinsia tia waduhen yuloi ge Jesu Kristu wam. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubu ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lun tiginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawago. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lida katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabu inligibuge buingiu lau vemenigi inluago. Logu lichukubai la sumle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe uon.
5: Primera Juan, capítulo 4.
8: Ni duhe inu, hinsia tinga nu. Ma finye ra huma haun sun ha arinya gubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wogu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida kwa grigia ligi. Agamba ati logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wogu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiu mahati lagamboni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi yagili buingiu lu. Lugundu isi yani buingiu. Arufu da lumuti buingiu visi yani lun lau launa hani lira ule abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu inwon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. uagili ni aba arihiti bungyu la usunlira ahwa hinsi ego wamagwa anihi bungyu wada ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbungyu aniha lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyati wala aba luma bungyu ani lida nyilaginye aba wama logo rula lila la nisifri sa.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Tan, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timat. Ani mamarug nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lum bay wama bay la. Sun ata. Binilo bungi ugushili. Luma wabune me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi areini. Agute me habu luma hadarangi lun. Hun lida inaru ni luma. Isin habuni. Owen bunugunda. Lau nadarirun hadagen birahunyu. Abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un. Lun wabagaridu. Gwetonti nitu. Ayumara gwatna bun lun. Insi agwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun. Ligia meme le wama bai. Luma ge furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayahe ni sarago eje hatia ubowogo ama finye bwenye logo kaila grigia timati liabu in Jesu Kristu ubowogo. Le itara bai, ligye leje bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwadi gumari logu Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
1: Turuwali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari do la uwara go luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara go luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu. Buiti bouserun lida servi duni le badugubai. Hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Aduga bai flasi le nu. Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingio. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingio. Lige lunti lubai wetenirun hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti na rinyangu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abir harugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise abameti wayanuha bumala darangilo mabuiga hanya umadagu janabu ruboi mabuiga lu ka aba hadage wa madagu ha nyimbanya.
1: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganule le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasulo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lula susere dun.
2: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligi agueto ani Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu hali gibu gie banya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bayi, le furumia bayi asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibni gi ha farubali. Hayahu ba sungrigi ha bo gubay luago. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chebele sungkate. Tinya la yin ungi le sunti kapa. Le vima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Vima ligi ye guento ani le nube liabi.
2: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yehon tila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba na cara ragunu nanihi kala dimur heba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hiladi. Kama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lania guno.
3: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au wabumu honi, ani le wima bay, hilat na meha, kama lumu guenton wima at nalunsu da. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lubay ti le barihu bay, le guento bay luma le lumbay la suseradon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis, capítulo 2.
3: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga meho, interalia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya ibu gubai labat na was sedu lebu sanu dalu lebol. Subudin muti son leha dugu bai. Subudin muti le dera huati marilumah agurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hauriba bai. Subudin muti luagu hausha kwa huma nyala ha aningu maya luagu apostol gu hama. Ani mama apostol gu hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadun, ani supe huwia sarago liu na huwadi marinu ago, mabucha nuga huwago. Lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau, maweni halinisi hu keme hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani hasakri huma, adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstri hikabu. Lau sun lira, Lagu ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolai tegu hun, luma buri kate lel hadigu bai, legi an iere gu bai no.
4: Le garike iri gu bai lula gambu, a gamba leile la rinye gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
3: A ganyi lutinya, nega gu dubanya lida gya tintiti bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita bai legilis to esumiru na bong, banyanga meho, Itra lian nariya gu, au le furumi ati lumale gu mohoni. Leme ya owa bayi ani viva ya. Subudi lumuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti ginye lagu adimre ya hama haariya gu maya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manude da huma luile lube ha sufri ni. Ladara gu ba mafia fiyo hada gu furisi rugu lulocha ugu na hafinya sun huwe. Ani ha sufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
4: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga mehon, ita lalinga nariya gu, aule gama baru efeito gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa mulida la fulaha la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao su lira, numa meme nye dun. Migu humangi leha fia nuago, ni ipi nilida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaha la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ane ibu ikate hadiga magunta tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higi unikate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafiko gudunia Israeli na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre to lida ahoruhani. Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebdu iharuda wa Nikolaita kuhumanyi. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nituba huwago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadiku balibu ni kati ile, tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
4: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi uti, neige tutuba lidage manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gu aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu, le ibidi eti ni kaa on luidige lono le eresi biobale. Baburha luanga lile tina bi ligilis toti atira bon, baniga mehon, itra lia nariya gu aule lira ukungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani nuguti kei boronse le iri cha wabu wala. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi habu, hafinye, esere gitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huwe to loi mehe hafurumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariya hukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi egi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagwe. Itara luba tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ama nuguni hawago. Goni humele humati dari niyabi, haganyi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana, itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no, apa mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya lule lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
4: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluange lile tita meligilis to saru disipon. Maria gamme hon italia nania go aule hau belani bon ju sede si firgo hama sede waruno so budin muti son leha dirgo bai so budin muti la hilani hinya la lau son arina ogo wala la guniva huma aga gudua huma ruhuma eri lupri katele ania go abai lubare ge longhe ariha nali lua gumuwa na la leha dirgo bai ligibu ge nungungiete harita wa huma ilubai telerni da ube hon fala huma asakri ha huguya me ama huma gagudon Nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on orhon. Lawson lira, anyen fiyo gurigi hagana kwenye sardisi, amadase yon hamagi ruha taurabon. Hadiya, eku guba numa tau dago utharutu la duga duuti hon. Hagani notinya, adaga guba dago harutu. Ani magidaro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
4: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angeli leti dame ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia nariya gom, au le sandu bai, legia inara ni bai, le gama bani ligele uruwa i David, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subudi numuti sun leha dugu bai, roa din apa abena darani higibu gien, le lasi eru ni aba adoro. Adega lawson low wala here adega adega so law ngumati ani gunflit no numa nadega balu haya bi lani bu mafi haye banya hari ngo banya law kuri mama ani mabaga de dunia kai silani gumbi aba mena utoro kwa dunia hi gibu ni lu masuk duruni law bu ila ngumuti nya banya isi ti no ai da huma le numa di luga gura su huma iga narei do badu lu bai le litani au so ngune le numa ya bi law musu upo lo hota wagoni masoha ubo go banya Madisa beniabi, agdha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Agani rutinya, nisi kumunya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru zundigi ayame nyingi, abe manaburu dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluang helileti da bai ligili to lao di se abon. Bariya game hon, itra lia nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi numuti sun leha dugu bai. Subudi numuti lao madili huma ani masu hugui. Diligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hugui, madili tun, masu hugui ya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lao gu nisi huma, lao buitu la dan hon. Lagu na mengi ruhuma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu ruhuma, udemetu, marihi tu, surusu huguye. Ige nichi hubei dimuni hun lunga gai ha golu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi ha gai ha dogu harutu numa, lunga dore gun lagu ha surusu ha. Lunga aya ni luhichi huni lido hagu, lunga ihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lagu idere, arvuta hao hun. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu tinumalele, aba lataro ni bena nuba, nebelo ruba lumo, aba menegi luma, hauli gie menuma. Agani rutinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 4
2: Lari es un cate y lee, abandoné y aba bena darago cielo. Le habi tu mala lile, itere baikei tu mala lifidu, le buga adimu le haba inu, abalari ego no.
3: Wariba nyahu, narago dali cate y lee buri lubi la susre don, lari guiñe buri lebo.
2: Le da hora ligia, abandoné de no labu y el bafo si firisando. Abandoné y aba lala naru y hani, cielo, ani anija somo grigia ñu luago. Itere liña, kamaba adubu miriti, le hasipo, o coro nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hakibu ge, kihanagagi. le frumi eti hadage itar linye kei aba linyu le habia ma itar kei aba bagas ugiri le haruwa itar linye ligibu kei hakibu girigi le hagadiru itar linye kei aba agila hamahati gadiru gobe hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage buihanya lau agu hawagu dandu bogu digine kei muna dage habiti weyo gwari abu hau aguaraha
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungio le sunti gabaf. Le vima bei luma ge lubara ge frumi tida. Vima ligie weto anile lube liabi.
2: Sagte hichu gukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi habulu bungio. Lega bagari bay lusunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubay sunle anihi bay.
5: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abad narihi aba libur hobur yung mutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina bo ilula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu no libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara la ladaru no libru lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbi timudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun, gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadagi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesari vidulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawo.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagea. Hama wenya ya mutu hagea. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania galau umala liherete.
10: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wene wene luma inebese luma ya tengu rani lumu ule hafa rube.
2: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ilela dugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge bai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baby.
10: Luma la tengi buni, nebesi uiri buni, luma ubafu, lule nyumbu ilo ulala na hui ni, luma lumbu kumu kusunda.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara laha.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lo.
5: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abad narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri duakanya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa hapia ma katanya gabagri tihagia
11: Igaba.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimbo ilogu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu. lumanu lafara guaga dunia ugrin hamba go hilago aba tichugu aba onwebu efein no da la heiri dumbali mudu luru aseyo aba nagabu laniego hauru akata ya gabagri ti hagia
11: igabu
2: aba nari yaba gabayu uri nyenye aba balansu luho burugule warinyo bailuago aba nagabu laniego aba umala lihamida guage kata ya gabagri ti hagia
4: dinyari gila liburu triku luago lebegi aba weyu wadaguma sisi liburu sebada ligia meme ebegi gama lumon goni gibai gara batuma diwa imbaidu
2: da la heiri dumbali mudu ligadiru seyo aba nagabu laniego hagadiru kata ya gabagri ti hagia
11: igabu
2: aba nani hiaba gabayu amari owe ni liri baile warinyo bailu agu liabi habara hila ya lari hilari aba libihi ubafu lagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu lau ilama lau sandi lumahawa anima lugu handari meti hau bogo gumaya da la heiri dumbali mudu tisengi seyo aba nani hinu hawani ha afara wagume luegi hapuri chani lenero bungi Luma luagu hagumfu linu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau mala lihereti.
3: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya mile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo boi mua rugu kei taburu haigo tuige tidi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago boi wudu. Uwarahama kumadi matia, habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu, luma lu dubu.
11: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ya mungu ilu amu lala, luma lu ilangari meniganyi mudungu. Nadiko chinduhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
5: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri dumbali mudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara baya ligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari ge aba yali abi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi u ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumale li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari nagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La uginye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali nagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wa tesung udru halida maya barana le asali na gubailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo ulida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu ni. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu ulida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi. Aba la gifi du luru wa murusu ulida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa munusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugumu. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
12: Fungi abu me ha agano banya ubowa, dame le lagambu tumala li fidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
5: Apocalipsis, capítulo 9.
2: aba libiri nu hasei gi angeli lifido aba nanihi aba warugu ma eigodu tu sielu gi lu mu warugu aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu aba tadaru ni fusu ligi aba lafuri du gumula linye gi kamalida gi aba onwebu regi aba laburi gadak du ni gumula ligi ya weyu lu magarabali aba achila gu chagaga rulida gi gumula ligi aba haha mahani sungu bo aba habi chagaga ruhagi ubafu libe habafu agu aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le bogo bai ni nuburi nad ni nu tidi wewe loidi ge hon gurigia ha uo bai lisei ni bugi herebri gamalu mo mahwa tinu hafara guni ya chagagaru hage gurigia loidi ge lu hasa ne gurigia lagu sangi hat itar lea ti ligari hasa kai hasa agu lida me buri wei ligia halu habai gurigia oweni gamalu mo madari habai buse hagi yebe howe gu gamalumo la dise du bowe ni hawai chagaga ruhagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu nyenye aba kata ihablugu kama hamuga aba ridi le gol italinya hakibu kei hakibu grigi italinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugu linya hablugu lau aba kata ikama grabu italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teibagu uriburugu gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adunga uriba ni hon gurigia lwagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebe hebe abudomu liribe angheli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angheli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi aba lariye go mala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu
7: farara banya gadri angheli ba gira yumanya laru omi muduna le eufrates
2: aba hafara ga duni wa gadri angheli go hagia lu hafara go aba hada ge kada uro griye hilagu bai ladiga ara seruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia lu mairumu ligia aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia saya nu miyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no nyeye aba gate hanigu wagu funati likolo dinguti luma amariyo itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata ge kala uruwa grige hilagubi uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugubi migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa halauti ya golu plata bronze dubu wewe hasiyati harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafara ha habiya na ha hahoru ha luma hiveru ha
5: Apocalipsis capítulo 11
2: abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye kubungi unu
13: seraba amisura mundi templo bungi luma latara abau da banyame atri enula ahu drogu dini gamalumu mamisura abai buriru le bon udi bai tibiti templo le dega derege wali hongi betu bungi te halugo nye hagoi chaguni uboru gule sanu bai lagu bian vei bian hati aba menona ha bian gefetia daudogu ususutu luhapuri chiani hunganu luma gebungi lagu nidu bian sa uru wavembe bian gefetia hagoya hagega yawa wali bian tidu bwewe to olivu Luma biyan lebu sanu de lule ligi uge bai bungi le la bule me sumu bo. Ahe yin abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furumye guari gu lebu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ye hagia lu hadolo ni siyele. Lumamu yu la huya sunda anina la bungi u adimu re hayumu lugi. Gabafu ti yeginye Luha dugu ni duu na hitu me. Lu gine, hasukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribani, sagu habu seru. Dangu me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba animalule afri du boi lida gefusu le mebe obihama aba me refere de nuribu aba me lafaro niya hilagu boi aba me herede rurubago dida leme rifume bu uburu gule Jerusalem le nyilu boi ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba me karie mumie gerigia alida geti esun flashu sun raza, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau haubegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, mehamia profeta guhagui.
2: Kama lumu, lari ya iru omeyu dimi iligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihibalia, wairi kihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali heret sielu gele arinya kubai.
14: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu lida aba dueri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limiri nuhasebu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala narueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahuduragun lumbungi, arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Buguya le suntiga baf, buguya le wima beluma ge lubara ge frumia tida, wima buguya gueto. Tenki wamutibu la duga raguba lila onwe bubu baf, ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane, chiluha ve yulum babeha, chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichigu baya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba dila sali regu aba onwebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. Ladega sufri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba seini sielu. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbe le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidu fulasu makairo di le nye lumbe arase lila bungi ubara utuba. Lutonu giru niwa nye luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nye la aba uribu sielu. Nye lumbe la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti ilasaganu onwebu dragon sielu ni. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umalali here ti sielu ye.
16: Shibiha li asal baruni hon grigi ubo wadu. Jiruha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadun inyu leichi gan ya hapai haduru weyo gu aria bu likibu ge wabungi ute. Gani hamali lau lita mudun, luma lau ugandu le hapuri chi hapai. Manufu de dutien lui leferi diruni habagari, aranse de dutien lu home. gunda la lumo itisel, gunda huma huguye le agano bonye, gamalumu fugia buha agano bonye ubowo guluma barana, lugundu yundu hamafe humo la omwe bu iganya, la duga sukudi lumuti la humurusu rugari la nidana.
2: Dati lani hiba idiragon, logo fui wali la ubowo, abalai bahano uri tobuga agura habon. Gamalumu, abalichiku biya lari na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulino fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ito nigiru wa luagu uru wa iru mudimi. Abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tuku ya. Saraku duna kai duna churunut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tuku ya. Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya, abalaho na chumuwa. Abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya, abalidi agen da guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi. Fala hamai lugano de Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis, capítulo 13.
2: Aba narihi, lamu deru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu, disi ligachu. Nyenye ridi luwago kala ligancho luma iri burile au bai lanaba goi bungio luwago kala lichiku. Mousu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luwago aba lidagen lichiku mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi songarigi ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
17: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lo la dimure ha dimure buiti luogwa luma lo la nabaguni bungi. Luma lo lagumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimure ha tiwuribati luago bungi, anaba lay liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le gariga iruguti lu lagambu agambala. Halutia hanagu adairua, hanagu ba adairua. Halutia hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
2: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lu furumi ti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luag adiga tigia onwe buburi milagu aburige da diwatu ge meti sielu ge nu muar go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lau buri milagu le ubai lichi go ubafu nu lu la diga ni linyo war furumi guar go monstru aba la diga gudu aba liya wa monstru le ga wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liya wa furumi eti monstru lu tadimune ha lumalu tafaragunia sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herepe. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luago. Pusiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa uru wa wensisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama la muri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Itra liya gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. uwa tiniaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya hagia haa madara gubanya hongwa haa mwunia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu lumalu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi abati nanihi aba ya angeli ahamaha la mida ko sielu nyenye uganu le magumu chaditi lumalu la puri chihani honha aganobo ya ubo wago hon sung necha nigu rasa luweri dimure iluma sung flasu la riega la umala li hereti
7: inebe la bungi umu rugu buye meweri kuni ilu chinduza tanu la musra zidu utuko huma nule atiku pali sielu luma ubo barana luma lise isintuna
2: abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyego
18: heigua heigua babilonia to weiri gubon la diga tabacharo da gudni sum nechani laudiven le lanina livie ligabri toseno
2: abaliabi aba ya haruwa angeli abalarinyego lau umala li hereti
19: le audoraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu laburdi nu aliri monstru lu abu luho o le reberugu La tu pe vive in le lanina, la narime ligagni pungio, le lessero pe lidum licopo na ligagni. Aba me la suffriru, la uatu luma suffru ligibuge mutum, luma hagibuge angigu hasandiba. La uare uba, lugumu de linguatu le a suffriru ridubalia, lu sultana. Uwa pe emira guni, mi veio o mi ariebu, honha audurugubay lu mostu, Lumatun
2: liawa, nihon
19: ha
2: kawakubali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
3: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liye lupai, emera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha duwe uwar hama.
2: Abati nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garo wurguti ligibo duweri ligia nyenye aba ridi golo labulugu tumaba aluba glei hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tidage li tempulu bungiyo aba lagu waragu la umala li hereti lule nyeibe ligibo duweri la niya galo
16: dabu baluba gule la diga chiluha da aluba lubahani la diga funali nadi
2: Aba lasa kira gudu no lenyei bay luago duweri la luba agale muwaru kugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida agale tempulu bungi to sielu montau gine la luba agale hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida agale latari. Angeli ligia, gabafu ti luago watu gemeti le luago bay latari ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba agale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
12: Dabu mba luba agale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
2: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba agale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye ilu bayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabayi. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
5: Apokalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
17: Weiriti anibuiti sunle adiga balibwe. Wapure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudwe uwara uwa. Bukuye le mbuiti sunle asha. Kaba sama nufude buwe wapungi. Kaba sa malimu reha buiti buwaba, bukuye lebire ni usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba me haudu ragu mungu, La dega hari wali bang kui tulah sulle patut gubai.
2: Lari gati sungkat ele, apa nari ini flasule stand itu mabai ti dalih tempo lo bungi siel. Flasule nyai lubai lele dera bungi, darah gulu bener. Apa hafur itu sedu angeligo, ha, hau bay sedu igei hagi, tempo lo rugi. Tahu yang hadir ragu, tahu tu lini tu harumat, ani miri tu gue. Lebih lagi gara nagua gol, cili luagu hani gua. Abah lebih abah ada ke katanya gabak riti hakia. Abah licu gua abah kop lau ti gol lu kada abah ada ke sedu angeli gua gie. Buin liat kada kopu lau luai ni ligai bungi. Le gabak riba inu sunda. Abah tabuin cu templu lau gumul lele nyubi bay lida gie luai rigo bungi luma lubaf. Siat lebelu niya abah nyehi. Dari hagu mucu sedu igai ha, hama banyak sedu angeli gua gie.
5: Apocalipsis capítulo 16.
2: Abat naga bulariego aba umalali here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
12: Heiba aturi sed kopule laubai lanari meligani bungi ubo wagu.
2: Abali di frumi ati angeli, abalaturu nilikopu ubo wagu. Abalasali ego gumai gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudu guhagi alo. Abalaturu nihabia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali ya gumbita una. Aba nagabu lani ya guangeli le gabafu bayi luagu duna.
14: Uwa lagu ati bu lau baguse la gudungi ita. Buingi usanduti. Buguja le mimo abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimo abuguja guento. La dega hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu wei. Bwe toti, kuraku da adibu hitu nhon, eresi biru nyele hadina bai.
2: Agamba nagia lania wago loige, latari.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blau isuru ni, luma richagwe.
2: Aba laturu ni, hagadiri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira, masakri hatia, Michi guhagia uweri gunilo bongi. Anaba gwarugi hamai bongi ule gabafu bai hawagu igei ha. Aba latu nini hasengi angeli likopu luangu lala mungfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu girigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigu bai. Anaba gwarugi hamai bongi ule sielu bai luangu hagari guluma hagumai. Aba latu nini hasisi angeli likopu luangu onwe buduna yofretes. Aba la mabai du lu nyai la uma lu hasgara urue gu ha nyibi maya luege obo lenye gilubai la bouchewe. Aba tnari hi hafri du uwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstro, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nu ha adago maya milagu. Aba buri hafri du ondara guaya sun urue gu ha ubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
18: Goni gu humatia, dadaga sorni bai niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wa bai le agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
2: Abati honda ragunia, urue gu lida flasu le giri bai arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida ge lala urue tida templu, lariyega.
17: Adeguwali.
2: Aba yilaba la pidi haniga. Ane ichu ni ilumu wa yuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali here tisigi lau suu haraba kanali le dagali ba ilumu genyei kama giriki likibo kupo. Aba lafani inaku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi uluagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni lelona haba ilu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deiregu wati sielu gie hawagu gurige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis capítulo 17.
2: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau bay sed kopu. Aba lanie guno.
16: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarangu duna bon. Agana manyorue guha ubowo gubanja li da ahuruwa nituma. Bacharu wa hagie ha ubowo gubanja lau dimingle lani na tahuruwa.
2: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanda. Aba lanigunina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo lagu aba monstru funati. Buri wanyuli ya sun liwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Y tu briti, luma

0: Upali, Mira, Ibinhei, Diwei, Garaba, Huluaru Finutu, Luma Trigo. Baruti agia animalu guhalonti hanaha ilagu. Mudu, Bagasu, Gabayu, Karu, Ibini Musu o Grigelon, Halugurahon. Hariya gubalu buru guligia.
1: Uar furuda burito seme bombuma, tome hahisia bombu saragu. Feri di bali ginye, suni risini, luma wendei lebumanya hapoi. Feri di bali, lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburu gule, heredur badise, le hanuf de loi habai chu. Ayahu heina, asakri heina, apa meharinya gu.
1: Fugi abu uburu guwairit. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finut. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibaya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
2: Fukiamu Babiloni, lebe weime, disi enyaybe sunha dakune bain waporu. Barana, lauli isi, anilidara dumusu ora, gurima hua. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye siel, umuhungui apostolu, ama profetebu, ama sunlani bubungiu, ladet aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugle itarabike aba amuligle aba laguruni barana ho aba laniego
3: itaraluba la radio de gdiniwa babiloni uburu gule weibe mari digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuligle bida Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina mariei bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
4: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lariye katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
5: Aleluya, lani wa mungi de salvarni, weri kudunga ubafu. Laduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali hampo ulau tagalukuri. Habu ya kudalali, hapara wagun lani kutuagu.
0: Aba ya, haguwa raha.
6: Aleluya!
5: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu watia lubungiu, le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
2: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lariyagu aba umala li yarafa, luige lala bungiu.
7: Rukuma uweiri kundi lubungiu, Sungguh gula le esel di depan, ani ini berlakon wayangnya nimbri ini.
0: Agama itu na kamahamu gahmala li saragu gerigi, kamalamu li saragu tuna luma wayuhuru hereti aguara.
2: Aleluya, gumesel wabu deme puinju le sunti berkabafu aruai. Gunta gugama, bui wamalau gundani, ruwa kieme wayi gune lu, latuga ciri halidani lamari tumugu. Aransa uladai, tauta daura gun lino to finutu, haruma ani miritu buya, minita lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
0: Abad lania guanghe lino?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lania guno?
8: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gono.
8: Madiga baile, lubu imbungi au kei buguya, Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungyu bahu duragua. Ugano lela nirubai Jesusu. Lida u larubunga. Ligia ugano lelichik bai sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo. Abad lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali. Gumfu liti lumainarani. Ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendogu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagia hawagu gabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribisho kwa lome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
1: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Apa narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu lariniga
9: higo ugu ondara ko huma lu ome voladina ragdu buingi hou huma nuga hagru duru ego humati matinya ama mudunya kanya tinya hagru du gabayu hau sun ha awari ha bali hagru du sun hau yeru ko girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni girigia kai waina mu
0: abad nari ni mosturu hama luruwe te gubo hau hanigu ondara guanya lu agenda go lomale warin be log gabayo haruti hamalani aba la dengu monstru uare loma profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibuge monstru dauburi milagro ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere kwagi do bay ho wolu laburu de lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larari nusieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gudu ba logo murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya luago ariye numutugi hawani ha meha adiru ba yichigu luigi hapuri cheni lerenu bungu luma luigi hadimu ni halogo Yesu Kristo ha mahudu ragumbaya lu monstru ni tu liawa migi nu hagia lu lichugu liri hereberugu o luago la harun aba narihi hasaru lida gya uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari nge milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe ba ya kei lisako unte barani. Itra liya lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sieluki. aba lagu dunia sung sung ina kubai. Mafia dileye do balinha. Aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru a monstru luma profete yeti. A sufu lubanye ari ebubeyo gulo sunda. Aba narihi aba ume bulala na arue hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tukui. Deregele muti ya barana suha wako bai alita. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu berikati ilime hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya alidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lau ti watu gemeti.
4: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumu kwa abuga furumi yati sielu luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu kabarani. Au huan, ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye kwa aba umala lihere tisielu ge.
10: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige kweto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama, luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gu bungi yu?
11: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserine.
0: Arinya gatigie?
11: Babudiga, ladega inare luti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinya gu nu?
11: Sunha nadegu ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubwa ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubali uriboni, heresi lubai sune lubai habihini keihalagate, kinirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, lelibie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniya gunu.
12: Higabu narufu daru adari ibun. Tolani mutum weriyo.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku aba uibu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu kusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye iru. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ani barieru uru wawen gadri metru luweiri segun ha misura gila grigia lela yusru be angeli ligia. La udubule hasupe la digua barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bariri uligia lau sulu uye ridubu bidubiriti. Le furumieti lau hasipi. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabureme bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Cristo templu benyei. Memegi iruti uburu guligia la irungunga, lumagi weyu ni lumagi hati. Ladiga le guanarigu, luweni gubungiyo, ruti la irungunga lungu. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe ite gubou, haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la giindu. Leti lubana seriwi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la linye na kubungi. Nye ibi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba luma bungi. Nye ibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti nye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure mebungi hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari yegu angeli ligie nu.
12: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waduago, ani wabure mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
13: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu, le buru yube tida libru to.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
12: Madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa duga banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
0: Ariya gatigie nu.
12: Maramu da bai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da anu la gufriru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ahe ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
13: Aha, madisa li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
14: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lidagi lim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nisi ya habuba ya luu eyera gune, herederu babougudi.
13: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
5: Higabu!
0: Legia gabu bay, ariyaga la.
5: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busiyati gurana lita ge duna le ichi gubay ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubay tida liburu to. Veri dinomutia loy kate ile. Le ichi gutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
13: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
10: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
15: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda hola mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara duñon lumo Jose, Luta Maria idu luma.
10: Lubare geti lagamari dunu. Aba tadari rago tungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti hose. Mahati la subu dirunu wale asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
8: Ose la guga wagun Davidi. Manufu de Gavalu beresti virunu Maria kesi gumani. Adugai rahu le lubai tagara duni. Numu ni esifi li sanu liabi. Tagari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigum.
10: La susare dubai sun kate ele, lo lagumfuli le dumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na tupa aban ni buru itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba irahu. Emmanuel ligia baliri. Minila iri ligia, bungi umama.
10: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia. Aba ladugu ni le lubai bai anheli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
4: San Mateo capítulo 2.
10: Lida fulasu le giri bai belen lumu argu hudia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
16: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabien luwahu durogulu.
10: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigia. Aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belen, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belen, lumu aruguna judea. Buguya aba lida ge oburu guweri gu timati lida amuale. La usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lubai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
10: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinya ga hon.
17: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
10: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba haudi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
8: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiku. Aba meherede mdien, darime namisa mdien. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
10: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ari abuligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
8: Sagana mutimiru Egipto gini.
10: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego hamala chuto. aba laganido aba lona ha afara guanya sunirahi habiama te irumu haulu unabu ha agano bai belen luma sunfulasu geyagulo segu dale harinya gubai chuto lagriya honu wa iraha ligia itara linya lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
8: agambu ki lagura ha aba umala irama la oebu igari umala ligia umala lirake to yahubu harigi tirahi wabu seruntulu tamariko ladriga hilagu wakamani
10: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
8: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiro israelina, ladiga kilagua ha abu serube yameha afarni iragu le.
10: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geiro israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi aba lanufu dedun li dinyehen aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidi galilinyo la tilrenyen aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argubei Galilea la susere dubei sunkate ile lu lagunfu liru le harinyo gubei profeta gu luago Nazareti na la Jesusu
4: San Mateo, capítulo 3.
10: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso magueira o atihudia. Aba larinha go lida la puritia.
18: A sacri roguma. Ladiga yarafa le la ruim rabuingi.
10: Juan le, ligia le wago bem meha la burha profeta Isaías itere.
8: Agambu wati lumala li ama kirigia agua halida flasu mageira bati itera. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karaku ma uma suruti lubaba.
10: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi serun. Aba larinya guhon.
18: Arasan hewe huguyele, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihu alam gafurangu loka sakri hadu ilam. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abraham wagi. Ladigu nariyehe hun loka yara alam ladigu buingi ladigu wagun Abraham lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sunwewe le mabuidu tilin chenwati aba lagudun. Au lauduna napati seru. Arufu de loka sakri hadu ilam. Ahi tele lumbu iliambi narigi Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida ge sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
10: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
18: Au lumbe babadi seruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seruni.
10: Aba la riengu Jesusu lumbe.
13: Itara luba gwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
10: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
2: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
4: San Mateo, capítulo 4.
10: aba lanigi ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lauchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lauchagu ni, larinya galun.
19: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubu le feime.
10: Aba lona bu Jesusu.
20: Darinhare leneno bungiu, mamaru gubai tau feim ha bagri de grigia. A bagri tu baginha lau se dumure le larinha gubai bungiu.
10: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalém, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, aba larinha gulun.
19: Ahen lirubu bai bungiu. Chubaba yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinha gubo bugi hon lani angeli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha burubu. Lung machuge rabu la bugudi luagudubu.
10: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
20: Anenga tugin leneru bungiu. Mocha goboi babure me bungiu.
10: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwa irigu. Aba larinya gulun.
19: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
10: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
20: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beservida.
10: Aba ti ladise du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseriwidei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. Lasusere du bai sun le, lulagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
21: Lageire Zabulon luma Naftali. Lida uma no bairro Barana, luegui algo lenhengue no bairro La Bocha veio libiti Jordana, Galilea, lenhengue no bairro Agana vaca mama banha curi. Cui rameja lida bairro curiga, ariha de aba ome bularubu, cui alemeja lida bairro Lamunhonga, larina ovene, arugonga lida valihau.
10: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinha ga,
20: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laru in hapungiu.
10: Eibuga in linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri eti, aba larinha gu Jesusu hon.
20: Fala humana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me gurigi anu lunani kume.
10: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriu to lida bonkada fulasu. Aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu di Kopulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
10: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
20: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi ko babungi yu kurasu hon. Ulese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. Ladiga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. Ladiga lider go banya bungi lu hadigini. Ulese watinyo ha gudeme habu banya. Ladiga gudeme habu bai bungi yu hon. Ulese watinyo ha haruma banya anigi. Ladiga harihi bai bungi. Ulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lag. Ladiga laguwa rubanya bungi yu kaisi ilirahi. Ulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Ulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
3: Aba la sigiru Yesusu arinyaga.
20: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburgo le luago te aba ubu sinya te laramu dagon, furango te lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nua tabu gine aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti le hadigu bai, aba megine hadimure ha buiti luago wago chibungi ule siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yaga tasielu lida la ruwi habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwaragun. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalum mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulataru, baunyeng, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen lataru. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dubadu gulay nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigo lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deru ni aba lida ge umega guni le buwago bai sige lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinho agua ti meja gin el lago furime guarga la le igiru to lumari lu ti lichi gun gara da lani na igre gunito au narinha hare hon lago furime guarga la uguri igiru to lumari ai mama lo bela diga ta gamre don ligi bogo abatagano luma amu uguri adiga da lumu tu furumi ete uguri aga barahane legi agamari de tu uri igre guarga la diga gin aga barahane Agam bat nagin ye luago ariya wagu wala me hon agucha go lon agun fleron lau lel hariya go bay lau afin yon ni lige bugin ye bungi au nariya hane hon luago monlu mutila hafin yon ni ka wago ni luago sielu la duga lige lala na bay laru ha bungi ni luago muwa la duga lige lebu bay lugud ni luago herusalem la duga lige luburu te bay waru wey te bungi yo le weiri go bay Ni luago hishego ladaga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladaga furunye gwarigo amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahenishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humilu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohuma ilu, mishika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luago warinya waguwa lame ha. Hinsi labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inyara gubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inye hon. Afure dehugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalo. Auri babai au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faya iti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahi honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo yin lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
4: San Mateo capítulo 6
6: Aba la sigiru Jesusu arufuda hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
20: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le siya lubai afaya ruwaha hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi ya wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidi ya wa, liishi kwa hafayiru waha. Daginye le hafuridu nubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Dale ha furi dun lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanyo lun bungiyo. Arita guatinya ti luagul lagamu banyak la bungi ladega libe hadumreha. Mita rahuma lubai ti kaya gaya. Ladega lubane gaya furi do lubungi usubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wauchi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruweha. Adega wala bugunda ya ubogo kuke ladegunu wasiyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwong ugunye. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay. Ki ferud na wamani ya hadiga banya uribati uwong. Migira bawa lu wabul han lidon ucha wagunye. Di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bay. Bugya le sunti bay gabafu. Bugya le weiri gu bay lu sunda. Itarala. Itaralinya lubayti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye hagu chibungi ile siyelu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa bay ginye ferud na lani hugu chibungi yu hifigong.
1: Aba larinya gu Jesusu.
20: Uguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro nyala. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, Dale hayunaru, si bahu me higibu, aranse kwa hugia me hungua, me feha mamu kagirige lau hayunaru ya la. Hugus nyirugubo bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunaru ya la, aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri, ani gagahu dadiligi ya kate, legien nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hahi chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru kwa nye. Ladega lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanige. Agu li lampu bayi ugubo. Ani lube iti buidi lube bago, harugu waga bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bayi luburi ga sumbugubo. Ahin lubay ti luburiga lubay lampu le bidan bay, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon biyan yubudirugo. Ladga linsya do ba aba hadagin lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ragwabay luma aba hadagin, lishika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubay ti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toagu dawgu to lunbun hadurunu. Mafuna ge gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tag dawgu. Ariha huma hontu nurha ha mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay. Lau sun lira, ruti hagu chi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida gege gayara be lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka lae be lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marilan, madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomon lau son luwende gong, mewende ti meha ladagra gong kei fuluri. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubayti yariyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubay. Alu ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barul mutigine haruga lidihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige ubu wagugine.
20: Mishika huma haduro amu, michu guwa lamu ga ginye hiduro. Ladiga kaili gabiri hichiko haduro amu, ita la ro baginya lisi guno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginya la misra ha bongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumi.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Pasagro ni le

0: le na ke wogori le. Nani hane hon, luago sarago hapa la nyubitin luwege obo le nyenge lube le bocho weyo, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba me hanyuro ega luma aburamo, isako luma hakobu, lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamarue hani ligia hasaga rubo bogudin, aba me hada runo lidon luweri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lakuni hahari le luweri hagari.
1: Aba larinha gu Jesus o logo mada ligia.
0: Bei babubiu, la deguba le wagu bei bafin era bom.
1: Aba larei da gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus, lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba laguru loago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanha. Dale lagunya dubai, aba hanungu saragu grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawei lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubai luago Jesusu.
2: Barulu kutiba sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna, aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesus, aba larinha gulu.
3: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba launa buni Jesus, larinha galu.
0: Daritinha gasiga muhuyu lu hagano unye, gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti, madarit na nihalia bala na bala shagudei nichuga.
1: Lariaga aba hada gelani disipulu gulu.
3: Nabure me, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba launa buni Jesusu, lariaga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi no Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafuragu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
3: Wupure me, sefubawa wadibiragua.
1: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu deta, logu watafinya hugia le.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
4: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia. Abati haguara hahariaga.
5: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biabe san hasufiri lagidwa lubara gilidane sufiru ni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
6: Awa basagara, ikira balu wa beluru hadum biruga.
7: Awa bure me fule say bawa.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadum.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
8: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigib aba uguri maibugutilun ron tida lubarari. Dans le lari bali Jesus lueri hafie, aba lari golu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu nirau ferud nawati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele liru du Moises ariye guti hongo rugu.
9: Anaba gwenyengu wugiri le bungi lao dimure le lariye gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu le wagu bai hasaminara, aba lariye gu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai lariye waguniwa, ferud nwati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hong lwagu gabafu na aule wugiri karewu waguti lun ferud na na figo.
1: Aba larinya golu sandi tiligia
0: saraba utabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile aba tawairi duhanigi aba hichi guwairi guni lubungyo luago lichi guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia aba larihinina aule giriwe Mateo le aburiha baluon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lani na agubra hani weyo ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubra habale lisensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
10: Idalinya salegri bai humaistru hama gubra tinha licensu gumadi, luma hama amu gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala lanichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereron. Pusent ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiya lu hasan siru ni hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu, aba harinya gulu Jesusu.
9: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago, ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me tahayri dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen toy sergiru lidon guero le binaduhele. Ahen ya digo itara, abame lafonchi guero dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia meti guero, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon guero iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
1: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da heisumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
11: Sumle towe ni sani. Gama lumu ahabu nyendo lubishu nibuwa butu agu. Tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
12: Lahurugu laguru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
1: Lumage ora ligia aba tareida gu. Danle latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuwa ha, aba larinya guhon.
0: Urihi mayagi, mwwe giru irahu to, tarumu guye.
1: Aba hehe raha lao. Dale frigi de la ya sun grigi ya, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu cha guluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesus unyengia, aba hodi biama wugirinya, marihi tia larigi agua reina itere.
13: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
1: Dan lebele rubai Jesus umunadon, aba hachilere marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinyetun san luagu kayara lan narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
9: Aha, afinyetua wabureme.
6: Aha, nabureme, afinyetua.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahada guni le ladigubai Jesusu lida sunfulasu geyegu lao. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
4: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Harienga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii ni agrigia, aba hagude medagulu, ladega nidiheri hama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi iti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi iti ya lun halubaha.
8: San Mateo Capítulo 12.
1: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ina lien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile we trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
10: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabany luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida gefin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabany luma, fadir guruginya no lun heiginu fein tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agi do tida liluru do Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi ulida luwe yure mera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi uya. Ugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi u tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gare uwari gutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebeli rutida uhaligili sihuriyo. Nyengen aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseo gu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayerati lube ila dugu buiti lidan luweire emera guni.
1: Aba larinya gu luguri ligia.
0: Tuleba ibuhab.
1: Danle latule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subudi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, abah lariya guhong lumariya guhamani katen yela la sustere dubai sundira do lagun fuliru lemhe lariya gubai profeta Isaías
14: aniha mi bu elena duo dirubai una serie di dunu le hisia beilu le aubi nagunda linya bungi michi gubai nani sifi lua aba me larufu da hong nechani gu ida luba la ganyara la huwara du nigibu li. Magei nda gube, maguwara du, marenchu vwe umada. Gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, ke si aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale huwara guwabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesusu, mari hilia madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba hariyagu.
3: Ani hafunasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali farise ugu kate le, aba hariyagu.
15: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
0: Kurumi gwaru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, laguni cheguba. Ahi yakin afani raguwa lila na aba uburu go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahi la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahi itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruenha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa ba gurigi ya lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugi lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligen nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo ligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago, au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lariye gubai iyumaw. Grigia le buidi ubai, kati buiti lariye gubai ladiga tida ila lanigi u buidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lariye gubai ladiga tida ila nigi uribani. Nari hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseruni, son grigi ya gefebanya luago son timuri malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
10: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu day luago luma gie la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garawarguti, lida anumua ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya ninive, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wagurige halani nadan lea. Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Tasaru bagin luruwe te suru li dan luweiri aguseru ni damele aguseru gudunu agurike halani natan le. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu li da gye li disyage ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dale lafri do aba sifiri uribati li da gye aba gurike ya, aba ibu ganya halaf li dan fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungwa rugu, nagirbu da tida nuba tonyengi ya lubay nafurida. Dale lagirbu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi ababuna to malato, abuita hoa ro, aranse ro. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guguriba tinye sigulaw, abahebelu rusunha gaya gana guwa lida gurigi ya ligi. Guriba ti maha liti, legada abali sigulaw meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hong grigi ha uribati ha lani na dan le.
1: Nyengi li Jesus ya dumri en hong grigi ha, ligye te abi lugushu hou lamule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alu Jesus o,
4: anu ha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
1: Aba larinya gu Jesus lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya go.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagiya ginya na mule nyubanya. La diga furume wari gile diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
8: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuro, aba herede rusun grigia la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariago,
0: nyeni aba abunago ti ilau, aba lafru do abunago, lida afru hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heiginia. Libri aba labru han labadu nago dubu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lowen. Aba labru han libri ilo labadu nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abru hati lida o muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saain luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
3: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lau hempulu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yusun kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masuk dira gudun lumuti. Legamati, lichigu balawun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba ikufuranda huma. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufanada tiyan hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun laduga arihatun lau hagu. Agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau. Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungio abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bai gweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali uganu luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma abaliabi mafia. Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ilo le abu rabu ilidon dubu, italenya kei gurigi ha gambu bali uganu. abaheresi gurini lau ugundani gamalumun kai malagle la madura te hadan dati lele chirino dan lun hocho wagun luma haiba hon luegien uganu ligia aba hachugerego ilo le abru habilido hiyo itra linha kai griki ha gambu balin uganu gamalumun weri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le aba leyedu ni irisini sunle aba lafaru ni uganu titage hanigi Migiru titi lo la lubo hon hata grige hagi. Kamalumo, ilo le abru habilido mua buiti, itra linha kai grige ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba luba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai lele ichugu bai sa agu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubui tilishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba tilabadi na kwa turigo, aba lidi. Dale la weno mudube turigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahimbui tilubei ilo le babu na gubei bumu anrugu, Alia gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yugu diri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti hanya gu musu lon. Kusenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. La diga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gu behu me lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon. Na dagi me itinya lo hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagura go ni lo lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arwe hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun aba be la wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile luon lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umu lugu ge profeta.
14: Na tindere haba lau hempi luku. Na fura guagu dube kata ile buri meha arabu ta guaba iku. Luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
10: Fura guagu dabai hempi lule luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti hagia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati hagia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligi ya lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagu muchun ubaw. Awle wuguri garo wargote. Nona ha banyan nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banyan amo ha mahadug banyan uri bati lida gyan naruwehan. Aba me hachara gunye lidon watu ge meti le lani na mafio gata. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuri ha hari. Ha meti dugba lile lubaybe bungiyo. Aba me hamiri dun keweyo lida laruwehan wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gien mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gien ruiha ni le lani na sielo ke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagin ruweha ni lelani na sielo ke aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. data bun jon abaha chawaro no esen ya tin laro beya abaha nyuru nye ya nuwa da hanya udara abaha redu ne ha buidu banya abaha chagaro ne ha uri banya itara loba dame lagu mushu ubo aya be banya liwulu ha fani ro ne ha buidu banya ha da gen ha uri banya aba me ha daro ne ha uri banya lidon watu ke meti lani na mafio gati nyemba lubai ha yahwa ha akuni ha me hari
1: aba ti lalu ga dunia hesusu larinya ga hon
0: Kuvuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
16: Aha, uabureme.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Daniela aba ruhu da ti liluru do Moises luku furanda lani luago ter aruhe ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Hesusu hempuli burile. Aba lidi nyengia, aba latiluri lagayro, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
9: Haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
12: Diraga sarafu angeile, maria lugu shubon, libu kenya Jacob, Jose, Simon, lumo hudasi, yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinha songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
17: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigu bai. Gibenya grige ocho tinha haburu ha kate lebri la dega bai bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali brikate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru du Isabeli ani derebu guganya ginye biangu bai. Gagaba veju lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu. Segun hagaburi abahanuo da kabala ebelu ra lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi haluagu sakaria si sunti ania la kupali aguda hoa anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun. Aba lariago angeli ligia lun.
18: Malufu de daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu. Tagali duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirimi. Takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarafu hapa ginya unda lukinya lau lagu hao. Ladiga waire kubai birawe ligibu ge bonjo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbare ke lagu hao. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarafu hata ge Israel na luka bonjo te. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri muhamai salami. Luginye kufune delu haa mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara lukwa laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
17: Abalarinya gu sakaria si lu angeli ligia.
19: Italbage na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
17: Abalarinya gu angeli ligia lu.
18: Gabriele au lubuwe mwenye. Ligeuna habulina adimura habungu lu nichu ni ugano kuitileko. Kweto. Imafiru kwa iwagu ole nariye kwa ibungu. Beredara mereloza, darime lagu rahu birewe, lagufu li vakate ili dani dani.
17: sundan le hanya hati buka geri ke bongudi agora bahisa kariasi wairiti hani ke luago le lusan duari rugu dan le lafri du boy sinyal la dimure ha hon abati hasubu diruni luago saligo la somu kate ilun san duari rugu la dimure hati hon lauseni la dega maria gadi halila dan le lagumu chuboy dan le lubai le servidun sakariasi templo rugu abalidi lubion Larige kate ile abata dagenye du Isabeli tolumari aba mafri du la tau lubiengen luagu sengu hati tarienga titungu rugu.
20: La digenye bungi ulubui du kate ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
17: Sisi hati larige aba loh nahani bungi u angeli Gavrieli lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
18: Fulase watibu Maria anehi abore mebumbu.
17: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai abatalu gudagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
18: Manufuda daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gu bai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
17: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
21: Idalu bahaya la susar edukata ile. Mama rigi dinagu.
17: Abati laria gu angeli ligi etun.
18: Ya di pasifri santo guago. Aba me lubura guni bulbaba kuingu le inyo utnabe. Ligi ya santo bai lubai irahle lubai pagada utni. Nira kuingu lupa laguaro. Ya di bidu heto Isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago bo hariaga luago sinyala tagari utni. Ani hei sisi hati dagaile ituagu, laduga uotu ikata lasa rubungi.
17: Abati tariengu Maria.
21: Lidamu unabure mebungi unugui, aduga leile baniengu beinau.
17: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
20: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
17: Abati tarinya gu Maria.
21: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu yale lidamu. Umagi nguele, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladigu niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
17: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baibungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
21: Uwa, uwa abaliri.
17: Abalariengu tun.
2: kagi ewak uoti niaba hada ge biduha yugiri tihuan.
17: Aba halge dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubo lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu aba laburi ha luagu huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile didameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri gunilu bungiu aba taweri duhanigi besinagu laukate ile aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halugu dagu hamagwa haringa.
2: Kate ibe funasa irahule. La diga arufu da lumutu bungi ulu bafu lida.
17: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba la gumeseru arinyaga.
19: Alawa hawamai wabureme le habungi te israelina. La diga nyubi heliwon, wagia le lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun David, le meha lubuwe. Itraliam ha frama selani bungiu hada gelani ku profeta luma ge meha binaduda logo la salva rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habu mayo itralinya gudeme ha bula bungiu ho wagacha arufu dalei logo mabuli dagun la loi lidara dole sandu bai ani hale meha lariya gubai lu wagu chi abraham logo le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuden. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudi gada ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
17: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Mateo, capítulo 21.
5: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahenyi adumara ti hon luegen hadugni aba me harien golon lagu bosen lania Jesus gamalumo lagu yugo dubanya la
5: la sustere dubo el dira lu lagum fulero lem helarien go be profeta dale la buri habe itra
22: arien la fuma lu kuburu gusion anite buru itabu lau una bubuni wariu la naga wagu aba muri wariu lagu aba lirende buri animanu anahati ilu.
5: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harienga.
23: Uweiri guni.
24: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure me
23: bungi. Bini wate.
24: Uweiri guni ubungi.
23: Uweiri guni.
5: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariengu sarago.
25: Kata isa grigia le.
5: Aba hariengu grigia.
25: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
5: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu, aba laringu hon.
0: La niña jere bungi yo tita lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiye.
5: Aba hayabi fiyo marii tiye hama danima te lumo Yesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahe nyen tempul rugo.
4: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
5: Aba haganye dun. Aba harinya gu lu Yesusu.
6: Agamba bumutsa le harinya gu bai ha?
5: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Aha, agamba numutu. Malinha humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubai halarinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irahi ninyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
5: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Yesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
5: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Yesusu.
6: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
5: Aba laringu Yesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
5: Aba ti lebeluru Yesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
6: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kata ile. Ka ichu gubali ubafu lebon.
5: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Nal gadandagin aba kata. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di wugurinya.
5: Aba hagumeseru adimure en hama gu aba harinya gu.
6: Ahu harinya ga, logu bungi la una habali. Larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hausari guwadi wagirige wuriba ladiga afinya tiya sun mutu lagu profeta la.
5: Aba ti harinya gu lu Yesusu.
6: Ibidi ya ti won.
5: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu nadiga iburikata ile.
5: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Nabagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hata ye. Nirao baiba nadagi miungunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinya gu lisani lu mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la sainsi regularita gu aba lidi nadagi mi. Lari gien aba lidi uchi le rihi le aba. Harinya ga inale le meme larinya gu baibuga lu le furumi ya ti lu. Aba lona bun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biyangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
5: Aba harinya go,
3: le furumiet.
5: Aba ti larinya go Yesusu hon.
0: Ninaru hao, lagu shauri ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idaluba la ligabri habagari ton. Mafinya no ton lo, ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu. Afinya tiya lon. Huguya lausun ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye ro lao. Adiga ligia aba age lon labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan lela chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. Aba riga, harigudu niya natagmi itinye musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumi, ligia meme hadiga na dag meetinga hong. Lagum hong, abalona hani lira, abalarinya gulungwa rugu, inebe benira hong. Dale harinhi balina dag meetinga lira, abaharinya guhamagwa. Aniha bale eresi bire alaga, wafara lihi lagubay, rede wamamo galaw alaga. Aba te harigutuni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagubay.
5: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hauna dag meetinga hagi.
5: Aba harinya gulun?
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagubay, magude me habu bay hong. Aba me laha yahani ichari hong wamu na dagi mintia halutia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
5: Aba tilarinya gu Jesusu hong.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafien huri aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuagun la nyora duguba leti wagti leigwa daniganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no
5: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
8: San Mateo, Capitulo 22
5: Aba ya lagumesaru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lubay ti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba wuguri le masansra goti kei luba aba mariye nyeng. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haa eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibay. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
16: Aba larinya gu Jesusu hon haa agambu bali.
0: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
5: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
7: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
5: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biang watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
5: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi balin aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
5: Aba harinya gulun,
8: lia valuma liri uruwe roman.
5: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
5: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodin. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Luego hubo la

0: ویری تی ما به لوبه سفری نو لویگی و گیا بگو هوگو یارو تا تین لیلور دو مویسیس هما فاریسو گو بیان گو تیگی بو ای بگو همو تی موا افا یا همی برانا آلو ها گریگی لو هانی گو می دانتی لی ای بی ها هما لی لی ها بوس رو بی اپ ها دگن نیا گریگی ها گی لو گدن تی ما هما نی مافیو گا تیس گو هاو و گیا بگو هوگو یا دون تین تین مارین هی تین ارین اگر تون لواگو لیلا گریگی ایچ گو تی دی موری اهین افین تو اگو تیمپلو مالا نا لیر Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo ana la lira luti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marihi, kagia weri gutimabai, golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arianga tunuginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario mala la lira. Gamalumo ahin la afio no lagu kate le adagara guduo bai luagu latario ana la lira luti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marihi, kage weir guti mabai, kai te lei luago be lataro o de lataro la dugo be lin kate ligi e lon sagrau be lan. Le afinu be luago lataro, mama regunye luago lataro lafinu, lafinu ya ginye luago sun le ligi bogo be lataro. Le ginye afinu be toago templo, mama regunye ginye toago templo lafinu, lafinu ya ginye luago bungyo le agano be tida. Le ginye afinu be luago cielo, La finyurinya ginye luago lala bungi yo, luma luago bungi yo le nyuru bai luago halau ligi yo. Pugia bugu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fari sogo, biangu watigibo. Adiga tun disi fari inti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba fari inti lu bungi yo. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weri kutema belita li liru do bungi yo. Keiburi, richagwa u, udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigo ni, Link no ka humei me hadug ni le libri. Hugi adonte hati ya marihi tiya hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu ta hati ya li luru do Moises hama fari sewko biyan gwa tigibu. Adiga tun lo harita kun gurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru lu masiye do le hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni lu ma igadu wo. Fari sewko marihi tiya. Aruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginye la ruma du bogu digin libiti. Fugiabugu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fari sewgu, biyangu atigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hinya, bogu digin hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti, Buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fari sewgu. Biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gula iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagiye. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugiye le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama ha chuba ya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida ha ligili sin huriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma on Sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun guriki ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu ginya taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesus o.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafridu lu hadunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariye. सेंग हाथ आगे उड़िया हाँ मारा सेरू तिया सेंग हाथ आगे आराम से तिया हा मारा सेरू बनिया दले हनुग बाली हलांपो मनुग तिया आमुगा सी लोले ली ता बही हलांपो आ या ती हारा से बनिया बरु तिया हबू दे लाउ गासी बाउग दी लोले ली ता बही हलांपो कई सी ते लदार सरो अदारी अब लदाबु दगुंग हागो सुंगु बई अब हरुमुगु केबरे लोगो अमी दियारी बो लेगा लगांबु नि वगु अरगुनी आनी ते अदारी फुरी हु मेरे सी बिरे अब हासारों सुन उरिया निबुरी गी हगिया अब हागु में सरो आराम से है हलांपो अब हानी गो हा मारा से रू बया हो हा आराम से बया रू ममुरु सुलिद गे हिगासी वों लदग लेने गु चावा लांपो अब हानी गो हा आराम से बया हो सियाती लदग लोगो बे वों लोगो में हो हे बागु बे लेने लु बे लु रहो वा अगाई हा हो मामो गो होंगो दांते अन्यंग्र ला हा मारा से रू बया अगाई हा गासी लिगे लिया बिन अदारी हा ते आराम से बया अब है बेलु रू लुम लीदो मरी अब लदो रू नो बेन लारी गे लिगे हशिलो नो हिब्रि उनिया निबुरे गिया हगिया अब हरिया गो वबुरे में दराबे बेना वबा अब लरिया गो हो निनार हाउ इबिद यतो नो
2: अब ति लरिया गो हेसुस हो
0: अगा गो दुओ नि होमा लदगे बिद यति हो काबला वेयो नि काबला और नगिर बुदा आउले वगुरी गरो वरगते उबो वको इतर लिया अरुवे हनी ले लानी न सियलो के अब उगरी ले दा ले बेलारा से हां लो लदुग वे या सुली दो आमो फुलासो अब लगु रो हों लुमुसुनी अब लिशु गुनी लिसेंसु लबुगियो हरिया हां रोती कई बुरी सेंग मिलु फियाद रे लो अब हां दागे कई बुरी बिया मिलु लो अब कई बुरी मिलु लो अब लफारे हनी हों कई हबाफु लो हवादिग मरीदुनी अब ते लीदी लो आगों लुवे यसों ले मुसु ले रेसि बिरु बै सेंगु मिलु फियादर अबा लुआदि गु मरिदुनी अबा लगायरुनी सेंगु मिलु फियादर लिगि बोगु इतर मेमे ले रेसि बिरु बै बिया मिलु गायि ति बिया मिलु लाउ आहि ते ले रेसि बिरु बै मिलु अबा लिदि अबा लशिगि अबा हुयु अबा लरामु दिनि ले सेंसु ले युबुदिरि न्याई सरागु दन लारि गे अबा लगिरि बुदु इयुबुदिरि अबा लगुमे सरो आरांसे हाम लगु सेंसु फुरुमिए अबलियाबि ले रेसि बिरु बै सेंगु मिलु फियादर अबले देरे गुरुनि लुन लि युगु दिरि लाउ सेंगु मिलु ले लगान यरु बै लिगि बुगु अबलानिया गुलु नि युगु दिरि सेंगु ये मिलु फियादर बिचु गुनो अनि हा सेंगु मिलु नगान यरु लिगि बुगु अबलानिया गुन युगु दिरि लो बुइति अबा मुसु बुइति अनि उवर वाति बुगुये के उवर वबु बै लि दान ले मुरुस रुगुति निचि गागि बेति माति लबुगुयो बरिया हा के मोंगुंदा बुगुये मे उवर नोमा लारिगें अबालियां बिले रेसि बिरु बै बियां मिलु फियादर अबालारिया गुलु नियुबु दिरे बियां ये मिलु फियादर बीच गुनो अने हा बियां मिलु नगाये रु लिगी बोगों अबालारिया गुन लियुबु दिरे लुं बुईति अबा मुसु बुईति अने गुंफ्लित बुगुये के गुंफ्लि बु बै लिदा ले मुरुसु रुगुति निचि कागी बेति लाबुगें बरिया हा के मों गुंदा बा उवर नोमा लिगलिया बिले रेसि बिरु बै मिलु फियादर अबालारिया गुलु लियुबु दिरे नियुबु दिरे सुबुदि गुबै नुमुति लागु गुगुरि बा हेरे गुति अलुबा हबा लेनि लुमुति माबुना गुबा अबुद हबुगु या लेनि लुमुति मशागर बा निकात लिगे ननुफु द दुबै अबा निदि आरामु दे बिसें सुर लाबुगि मो अनि हा लुबै ति ले बानी अबा लारि गु इयु गुदिरि लु मुसु सलुफु रिति मौनिति सुबुदि गुबै बियालि लागु अलुबा हना लेनि लुमुति माबुना गुना अबुद हा औ लेनि लुबै मशागर हना निकात लिगिया लूति लुबे ये बे हमुगा बीच गुनी ने सेंस उन बांग कुरुगुं लो दाला हमुगा नगिर बुदुं नरेसि बिरुनी ले नानी लाउ अगानी रुनी अबलारिया गो होहा न्ये बन्या गिता हुमे सेंस ले लुमा बे लुए रूह में लुन ले लाउ बे दीसि मिलु लदगा लदगा वे बुईति लाउ ले लुमा बे लिचुगो बा लाउ लुन अब में लीगिर गुन लुन आहे ले मदगा बे बुईति लाउ मुरुसुन ले लुमा बे लगी दरुवा बा लुए मुसु ति मौनी ति ले फुई हुमे लीदों लुबूरी गलेल बोग दिबई ले येंब लुबई ला याहु वहा अकनी हमे लारी दामे नगीर बुदों अवले उगरी गरे वर्गती उबो वगों निया भी मके उरु वे गये गुआं हेल गुनाव अब मैं नयू नो लागु नाला लाउ उवेर गुनी लू नगु सरग दुनिया सुन गुरीगे अब मैं हाउं दर गुन गुरीगे हलील न सुन फुलासु निगी भुगी अब मैं नफानी नगुनिया हवारी वगु वके लफानी नगुनिया हुनिर मुदों मुदों हाथ आगे काबर अब मैं निश्चिग निहार चागो बने लिगी बुगे बूंगे लोएगे नो वेरे हाउरी बा बने लिगी बुगे बूंगे लोएगे बाया नुबोना नानिया का मैं हों हाल लोएगे बाया नो वेरे Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni learanse lalubi huba lumege ledugu ni bungi ubo. Ledga dale nalama chubai, runtu egini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no, dale ibuganyaha nubai keichi luduguti, runtu muna no, dagati madagra goni nuagu, runtu dargu no, dale nasandi rubai, nyututu arihana, dale nadarubai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wapure me ida bugagi ya wariha bulau ilama aba wichi ngo igini bu ida bugagi ya wariha bulau magrebo aba wichi ngo dona bu ida bugagi ya wariha bu kai chilu de gote aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo dago bu ida bugagi ya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi riha bu aba meti nani go hon ni naru hau furime gwarga katele hadubel lu aba hada gena muleno Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwey, ugye le lumbay ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, mi chuntun egini no. Dale na magra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti mi chuntun muna no. Mege ti na dagwa mi chuntun no. Sangi ti na, Dawa au miditon arihana aba meharinya go uribati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilaumo o magrabu kechiludugati o madora guga o low sandi o furisir gun lumidere go wamanibu naniago mehon ni naru hau lago furumi wari gila kate ile madugun hubay hongurigia kala luna bubay madugun humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sundan Ameti rishago ba nilegi buge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaro nyen lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27
3: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiriye wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriya wairi gutia aba larinya gu hon
4: afigo uhadin la umedere gu aba uguri maduru ti lulonwe
3: aba harinya gu lon
5: kamia gele uama buge lubarihi lao lira
3: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
3: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chile luma udan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga mutidarandi musu fulata ligia. Ebegi lehichiko Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagayi nani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inaria nini nabuhe menu.
3: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyo.
3: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
3: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
3: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
7: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
3: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tona ha luma riyari ga lu.
8: Madiga ba ni kata lau grigi e uara guatile. La diga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, la diga grigi le.
3: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama u grigi e weiru gu tia, hadu grigi e lu hamuri ha lu lafri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigi e hagia, aba lariye gu hon.
7: Kahata ge biang be hakusar bulu nigira gu duhu.
3: Aba hariya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
3: Aba lariye gu pilato hon.
7: Kabatu na diga lau Jesus leu be lariye gu Kristo.
3: Aba hon na gu sungu be, aba hariya gu.
10: Dago be lu agu guru.
11: Aha! Dago be! Dago be lu agu!
12: Dago be!
3: Aba lariye gu pilato hon.
7: Kati uri batila digi be.
3: Aba ti ma haguara gu. Ariega.
10: Dago be lu agu guru.
12: Aha! Dago be la! Dago be la guru! Dago be!
3: Dale larihi bali pilate luago sian lan la dugu ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia aria vena
7: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
3: aba haria gusu gridia
13: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wungu luago longwe
3: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibugu. Aba heher halau, aba haria gulu.
14: Kabaga ila harua ite huri.
3: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie heher halau itara, aba haraga chunu degu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere lia la gumfli ruleme he laburi habai profeta.
15: Aku reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
3: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigu ne nyei lubai lariega kala lidurubai. Itere lia aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
16: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
3: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha haria gu hama gua.
17: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu. Ula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
3: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Aba ti laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariega.
18: Eli, Eli,
0: lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungute, nubungute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibwe agambuti, aba hariyago.
13: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didire gduni, tau diwen garihito, aba lichigu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
12: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
9: Wariha ahinyumbi.
3: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni herete. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu, aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lugoi harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
3: Yenyenu sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Yesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Yesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Yesusu luma. Aba tilariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lauburago ni tida aba gamisa haruto. Aba lichugu ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lo aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubalu weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
5: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
3: Aba larinyego Pilato hon,
7: barihma fiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
3: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale lasa gribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwanyi. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
15: Manufu de dabuma, subuse titun luagu ala uyena kesusulegi, aga lagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariyangu ni. Igo umarihi flasule gini, lukwe lichudu. Aba mehidi vwese, aba mehariyangu hon lana disiklu, luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu dogadu le lumbe nichu unika.
3: Aba haudi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariengen hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, nige larufu dagu Hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadulun. Aba hahudrogu lun. Aba hauguru ni lugudi. Aba lariengu hon.
0: Manufu de huma. Eba avisara nyanani gulun haudi gali leon. Lagu nyimba la harihana.
3: Dale haudi ya lubai urinya, ligie haudi hada ya sudara haoni grubalinya, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugurinya wairigu telida hafinya hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sengsu hon sudara, aba hariangu hon,
13: Harinya ke meluagu dan la leung hala arumuga ariebu, abala haya bilan Yesusu disiplugu, aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matika tele, wadimu rehabalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
3: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya waguwa hon, itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon luagu wubule mehe wagu belarinya ga Hesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Hesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Hesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu le liru buingiu buriwa nyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
15: Nona ngaye nona gile bubaragi lularan segani uma luba biago. Agambu oti ago umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liyambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambu I lapurichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru laguru galiranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
5: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lausifirisandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Hesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Hesusu duna rugugine. Aban ladara gun cielo. Aban larinhi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
15: Uge nero le kisye bini, le aube ome bulanu bunda.
7: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Hesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Hesusu bina mwen veju nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la deru nuwa huan, aban lidi Hesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariyangu.
0: Siluha lidan, Jarafa li larua iha bungio. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
7: Logo abanweju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gu hon.
0: Igogo, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mestero wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san luba giri chibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
7: Aba la denga Jesusu lun sifiri uriba tiligia larinya galum.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
17: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburiba tinya anya gamba hamuti.
7: Aba lagambo honi walogo Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan habien Simon Luma Andres. Ron tiyante limie di Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu bena. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, halau tinya amu yegwene rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uriba tinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din luo uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
7: Aba larinyagu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gaginye nyeny, ladega lun lira niyabi ubowegu.
7: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi haina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigia sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
17: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
0: pusenti na arida gua ba.
7: Kay larinya gu itara, aba larida gu sandi ti ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginye gua arinya gaina lu.
0: Ma bahu da gua baiti ya ni kaun, nyudur gu baruhu da gua bungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi gu ni badagara gu dun luago baruma dun kaisi larinya gu nu liluru dun Moises. Itara lu bahari ni gurigya luago arida gua tibula.
7: Aba arigu lidi, aba la bahu da gu ni sun le asusere du bai lu hong sun grigi. Ligia lebu bai lasinyeru lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
1: San Marcos capítulo 2
7: Atiribeyu larigie aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nye nye nu hadagin arufud hatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nye Aba hasaminaru.
16: Kasa wagu la dimre he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy, aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwa rigoti luferut na nafigo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyo.
7: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengi. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
16: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
7: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayarafa dumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
7: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyun luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
17: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
7: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
16: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
7: Abba launa bunia Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna ro amisro hotin lidon Abba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ro luti haygi. La chiluru bada lula nugunu wa adari hama gye ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafada hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon la weri da timma ba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giru lidon aba aga i weru le binadu hali la diga tabo sha gube diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Lige lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lue yuri emera aguni, eibugi na linye Jesusu, Au lani discípulo go labad na gonade aba hatun ha lani discípulo go tirigo dan le hasgiri aba harinya go fariseo go lun Jesus
1: ariha ba hombani go kasa wagu hadga wadagi mandule mon lumuti la dgun walida loye remera guni
7: aba larinya go hon
0: mali hagi dun lwagu leme la dgbe David lwagu abadan dale lalama chumbei lige ya hau son libi go Aba lebelu no lubi un bungio dan le avi atare la fadir wele inyo timabai. Aba leigin no fein to sagrau bon, to maha wabon heigu no amu gurige hawedige fadir go, segun le luru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige ha luma banya.
7: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lun wuguri la dugu wa luweyu ri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligiye. Ligiya, gapafuti naginye awle wuguri garau wargati, Luago Luveyuri Emeraguni.
1: San Marcos capítulo 4.
7: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige leñi lubei. Ke gibeña lubei grige ñi. Aba latinu Jesusu tidon aba uguni toñi bu dunaru. Aba lañuru tida aba heredru sun grige laru duna. Aba tilarufu da saragu katen hon lau hempulo. Larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur halabati naguan dubu lenye lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiyo, aba lawey na mudun hiyo uwar loma, aba lanyara da guagu duni, magin du tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti, aba labochon, aba lawey na mudun malu buidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri sa.
7: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
7: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti guda lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lodame la harihi, ibidin lamuga hon kala la nichi kupay kate ile harihubay. Dame hagambo, uwa lamuga gufuna da hama, lo lasi ya nung hagirbu dun lo bungiyo, lung ferud na wala hafigon.
7: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisang gufuna da humani ile, idalubati gufuna da humani libri hempulo. Le abu nungu bali, lila nadu, itara linya kele apurisha bali le nero bungiyo. Ayeng grigia, Itar hanya kelela nadle abur habai lidun uma aba hagambuni lereru bungiyo, larige hagambuni aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nu habai lagana go wadubu. Aba hagambuni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malag le lubai medere buguntia, Nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana guwa hiyo, abahagamu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lago kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusenu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun laluba hon, hada gurigi hagiye. Kama lumon, anyahe gina gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagamu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gine, kailila nadule ichigo bay darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
7: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bay la. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bay la. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
7: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lule hagambo bay. Ladiga le auti hamisra haamu, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
7: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lalue habungiyo, Kile asusar dube lua aba uugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lua aruma gu nyula o agagu duwa nyula. Aria bulaye be o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumu, ibidi ya ti lua abu naguti ida linya la lasusar dun. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu. Aba la tau hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
7: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Kama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Waina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubay.
7: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
7: Aba ati higiru niya sungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelunha du natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gu yeti Jesusu Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
4: Maisturu, meberese kutu pusala uwadipire kuala.
7: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege dagu aba.
7: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
7: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
21: San Marcos capítulo 5.
7: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyeru gu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uwati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weyuwagu. Agora rei na logo buri wibu, luma buri gabu sandu. Iba agwe na ligia lungua lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agu lubaru, aba lahudur agu ligibugi. Aba lagua agu lung.
18: Kosta wagu bemetera wamo. Jesusu lira bungi ulenyu timabe.
7: Ayumra guati na bung luagu liri bungi. Lung masufre gudun bani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
0: Sifri uribat, igre bai gurigi ele.
7: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
7: Aba lona bun larinya ga.
18: Lehio ninya, ladiga kibetio.
7: Aba hayumra gun sifri hagia lung Jesusu. Lung mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaitinyai nyenu luboy sarago buiruhu. Aiga nyai logo wibu aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lu harinya ga lu
18: ona bawado buiru hara rubu ma wu lu bebel ru hado
7: aba tilitu Jesus u ma hon aba hafuri dun loi grigi ligia aba hebelo ru hado buiru nyenye nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hongu aloi gen wibu aba haburu ha barana hon aba hanyara ta aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali yan buiru go hagi aba hai bagun aba de go le asusere de go uburu go luma ara aba hayabu ingo grigi ari he kala asusere de go dan le hachilu rumbo le nyi lu boy Jesus aba hari hi ni grigi le me ha gawa go boy sifiri uri batia nyu lin ta oni ginye la tahira go ari de go aba hanufu de dagun hati ari go bali aba habagu daguni le susere dubai lu grigi le bugagawa gubai sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai Jesusu ti do guni aba la yumura guri le buga kawagu bai sifiri guri batia lu lidi lu ma ti Jesusu arinya garaguti lu
0: bei babu bi un hamon bi dohin aba me baba huta guni sun lela dugu bi babu re me bungi buago lau lugu de me habu bon
7: aba lidi aba lagume serun aba huta guni sun lela dugu bi Jesus logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesus tida uguni lugu bafuru gugi duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili sihuriyo girit hail dan le larihi bali bugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
2: anu henira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
7: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lese ha hito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagun. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesus. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutum guarugo.
6: Lauro gumena guru no la dairego. Nareita guba.
7: Lida ora ligia, aba lerede num lesen ahito tuei. Aba ta sandira gutum gua logo areido guaulan. Aba ti la sandira um Jesus logo areido guago dalilan grigi lau lubaf. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha larinha.
0: Kaguru bitago na dauragon
7: aba harinya gun lani disiplu gunu
20: ariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
7: aba lariya gun Jesus ke ye gulao alu akala aguru bi lo aba ya bi uri tuguya adada garena lao anufu subudinu te ile asu sere dubai tu aba tahu durogun ligi bugen aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tun
0: nirau arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arido gunyulida ge bisandi
8: nyengil Jesus adimureha lige haya bu inlubi ge wugri le buga nyimbu iboi ogai logo tisandi lero aba hariang ulu tuguji irah tuguya
11: hilate bira igere go bebe maestro longo aguento
8: agamba lumuti Jesus le hariang ubai aba lariang ulu wugri lige
0: manufu de da.
22: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: unda ti Herodes ama sun hanyi banya ai galuma lautabina ha ira hito aba larinya gutu
1: amuri habai le babu seru numa nichu gutu
0: rulu mutilere runtu logo nichu gubela furume goyo gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya gunitu tungu
2: kapasa namuri halum
0: aba tarinya gutu
3: Amuri habili chigi huwa leba di sehabe luma.
0: Aba tebelu nu irahuto furese lenye luboi uruwe. Aba tarinya gu lu.
2: Busena lu bichi unilichigi huwa leba di sehabe nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aban launa haurue aba sudara, laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige, Agiri budun lani Jesus apostoli gu li dagi hapuri chihan, aba haundara gu luma, aba habahu dagu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gu Jesusu hon.
4: Igo ugu, keimu we mera wali dama fulasu le darangi lati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaire wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage hachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida age ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gun, ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni ilu. Aba lagume serun arufu da saragu kata ihon. Lan le taru gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu nu.
5: Taru gali tia, eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pao di lido buri, nirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
6: Bayar at flagge wo de gai hepe ho. Use wat hamuga lebe dia sabe yu wadagi manu lu tagai ho fe ho su.
0: Larinya ga Jesus ho.
4: Atrinyong e fe ho. Ei bari ho.
0: Dale hari ni baru aba harinya go lu.
7: Sengu fe hama bia udru.
0: Aba la nyura go dine guri ge sagadi ho. Aba hanyuru sa sa lu madimi sa. Kaisi larinya go ho. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sorunu, lu lichugu nuhon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi akimule. Larige, aba habuin chagudun duusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ene guhali la hon lun, ehemha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina ligibu wa gutuna. Lasu giraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ari hamut aba hanufu de dagu aba la dimure a hon aba la rinya
4: ganik huma ei manu de da huma aule
0: aba la dinu ibu nguni hamu aba la galu marungarabal aba tawiri du hanigi lao adega uwa gilila kufuranda hamani milagro lela tigu bita ufei logo gabafula lu sunkate bererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube harai ragu tida ge ugune itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagamba logo ni ila hesusuni suti fulasu nyingi lumuti lebelura Ubururu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saliti ya umet. Aba hamuri ya haa, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladairagu. Sunti haa, aguru banya, luagu, araida guati.
8: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati ya lilurudu Moisesi, haa, Nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harini logo anyengi la hada ke disipulu go makufuli ruti ya lao echu ni lelani na aruma duni ligibu gengungi. Houti ya machibu go hamoi hahap. Falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gie maigi ibanya machibu go hamoi hahap. Ani buriginye sarago luyeri echuni hafalaru kiburi la chibuni oweru saudi yoru boulu asie abati haligutuni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hajia Jesus harinyaga lu
7: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahap
0: aba launa bunia Jesus
4: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwago lagu biangu ala higibu Lari hare, grigi ha, hayumaro rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise to noi. Malati hau duragun no, ladega, leani gunye hakuma din wuguri an harufu daha.
3: Aba larinya gun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi ero, wero lumakati libe inalera. Maestro gugunye buitin huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibo, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama li la lunti lidere gu niya la gubri gu. Laulira, Me bege gudda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ya haa nyimbanya aba larinye gu hon.
4: Agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia Aba lebelu rumuna dun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
4: Uwa tisa kufuran da huma. Uwa tisa kufuran da huma ni. Luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri dun lidangin.
0: Laulira. Larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
4: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Viye da gudda lumuti ligibu ga bungiyo. Ladiga lida agia gurigia. O tida agia haniki lafri da la gubri samino. Agabara hani. Salufri. Afara hani. Iweru hani. Igaduwo. Iyere habuni. Iyeni. Maricha ragun la ibagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Tida agia haniki gurigia liabi. Ligia te avia da gudubalinha.
0: Aba lido Jesusu nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebele runti don aba muna, ani mabuse runti ebe lun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nwuri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesus utun.
4: No te ne dragonia no muti ha huri furumia. Ma bui di te no tagi daro no fein ha we isani go no te sigo no hang only.
0: Aba ton na buni tarinya.
9: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tiginye. Ay giti dageti fe feinto. Hagu habon isani ko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
4: Adimo rehade bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasi grun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nye ingien lau hawai gridu. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nye nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
4: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, un ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus honlu, mabahuta gu hamani, nikaun. Tatuma larinha gu honlu, mabahuta gu hamani, ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi, tawai gu haniki saragu, aba harinho.
10: Adlita lumuti sungati buido. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
8: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
4: Gudeme tinha grigia hanu. La dega uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falala hawagu umada. La dega anyahi hata agien, dise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
7: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serung asige ni halumu Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
4: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lago marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugunu laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
4: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
6: Ladete mandugo ma fein larinya gu bayi tara.
0: Aba lasubu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hon.
4: Kawago harinya ka logo manugo hama fein. Ua ka ligufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige iruko. Marita gong hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faninya tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
7: Duz.
4: Agen dale nafari habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninya buin habudun.
0: Aba harinya gu.
7: Sed.
0: Aba larinya gu hong.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudini Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudini ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
7: Ariha no mute ugari, gama lumo, narihi ni akaiti di buwewe, ibagwe.
0: Aba elichuguni Jesus luhabu, luagu lagu. Aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launahani Jesus aguyu, arinyaga inalum.
4: Ebelu rabati uburu mo, marinya gombei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu, larinye gahom.
4: Katana san harinye gongorege?
0: Aba haunabu, harinye gahalu.
7: Anyahi ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibi diarinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahi ngini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
4: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedrulun.
5: Buguya Kristu bay.
0: Aba telarinya gun Jesus upon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu dahahon, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bay hichigun uguri ya wairi gutin lida hafin huri yume bereseni nao. Itera lubagiye houseruni na habuti ku fadri ku hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumo, na saru balida gen oweni lago luru aweyo.
0: Furango ti larinha gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesus, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalebe tu ni feduru, abalarinha gunlun.
4: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na ronkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
4: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luman luege ugano lani na salba runie, la salbaru bay gagi hula lu kurige la ganyiro ni sumu bau le fer di rome luane uo te ni katalani no bole le gayara ti lishi guni kurige luago te sefron luane le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurige ya muwa la tia aniga figo tia ha na nego baginye busiga no lao au le ugori garo wergote dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
8: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús suhon.
4: Ni naranjao. La guanyaje la hada que haya baña guento. Maui baña dari harihni la chilo no la rua en habung yulau ubafo.
0: Si si ve yulari yin, aba lanugni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedago larihi nye agibuki. Aba tamiridun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo gayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
5: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyi haboi. Aba ladoura guhau. aba lagan bunua aba umala le lida ge duro iligia le arinya ko boy
11: ali hanilo le isi e boy ne aduga humoi ne no boy boy
0: lida ora iligia da le harinhi boy ge yegu unyi marinhi hanya amu unyi lo idige Jesus da le arere ina hama lo ige wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu da gun hama ni le hari boy ni ka un dari me sara ali lida ge uweni ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alug daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halug duni hesusu harinya galu
7: kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moises lago lunti la liabi elia si furumie lubare ge liabi le Kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon
4: Inari ni le harinya gubiluagu Elias si bala nyubi furume ani laranse rubila sunkate kagya tarinya gubileneru bungi nuago aule uguri garo warguti Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu duwa badina la Nariya hane hon luago nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao ke tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo
0: Lari gien aba hagiri budun lenyengi habai hibiri disiplugu aba harihi saragu grige geyegu hau nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu dale harihi bali Jesusu aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi aba haiba agun abu suralu aba tilalugu du ninya larinya gahon
4: kawagu hasike ne hama
0: aba lonabu aba hadage hanyibu aba larinya gu
12: maestro Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, merere ugu tela. Nyelu mutu lari gote sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debi ludi yati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batile luei, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
4: Gurigi mafiena ditinya, atri baisa adalu neredero ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Na le larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafuri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
4: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
12: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
12: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagomu du na finye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyagu.
4: Sifri magamba diti, maniya gati, aniya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya gutien logu hilala aba lari gudini Jesus loi gen lukabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebeluru Jesus muna don aba hali gudini lani disciple gu dale habo goroga anya luma aba harinya gulu
13: kasa uwagu sinya wabali sifri uri batelige ya sagara
0: aba larinya gun on
4: lugundo libe sifri le lauru guni furia igi luma yundaro ni lubungi gayara la la furito
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila, hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu muna da aba laligudani ya Jesus.
4: kasa buka wago hadimu reha daibu gaina huma.
0: Aba herede ruma ninyo, ladiga adimu rehen na hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyo gu hon.
4: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyangu hon.
4: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamarugine au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba laniyangu huan lun.
7: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun Jesus.
4: Meweri dire humai. Ladugu watini aba le adugu ti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wama gienyen. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti ama weri duna hon li dan niri ladiga lani gu huma Kristo. Le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo gu dabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gu dabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, siga lau badaron mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lu bimowin hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebeluron lidon laruwe habungi ya lau aba agu, siga lau hamuga badaron mafi wati lau biangu baibago, lenye lu bimowin hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bila watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dire lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
8: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo le nyingi lube labauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya le nyin lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu logu Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lun iligira gungugiri tuma lumari. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Kameha gya lariyangu bai Moisesi hon.
0: Aba hariyangu lun.
6: Hariyanga ti Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladiganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba anegu grigi. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba lariyangu hon.
4: Igre huma lun hayabi irahinyo numo. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahinyo, hagia lila na banya alaroen habungio. Ninaren hau, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen habungio.
0: Aba lanuguni alarunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesun, aba liabi aba uguri eiba gwe na lubarun, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
12: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na dugni lu nibihini bagari magumu chaditi.
0: abalarinha com Jesus ou não?
4: Kawago barinha ganou boite. Abarinha boite. Ungi. Subudi tigumati bom. Magabar haba, mafar haba, muero haba, madimre haba ieni luago ni aba, meieta banha gurigia, inebe hama bagubri o bom.
0: Abalarinha com o guri ligi.
12: Maestro, gufulit na lao sun le luma ganhira gidin.
0: Abalarinha com Jesus, lao isiani, abalarinha com o lum.
4: Aba kati mega e bailumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumo bai, aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabine, aba me bafala runina.
0: Dale la gambu bali uguri ligi kati le, aba liru dam. Aba lidin lao iruni, la duga gibeti buga lirisi. Aba larinhi Jesus hawagun sungu bai. Aba larinha gun hon lani discípulo.
4: La nare me san lene gun rebelo no risi te lidon la ruin habungi.
0: Aba tawiri du hani ki discípulo gun lao le larinha gun bai. Aba ye larinha gun hon.
4: Nirahin, lene gun sa le belo run wa lidon la ruin habungi. Mene gun timati lun aba kamaye lun la sigun lidage luhu yun aba agusa sigun lao le belo run aba risi te lidon la ruin habungi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluku dagun hamago.
6: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
4: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runia laduga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti lariya gun Feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
4: Ni naran hau, lagu furmi e warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaro ni. Le resi biruba sa wei asu sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lau sun leiba houniwa, recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
4: ke lao bai hari hei wa moderi en lon Jerusalem le nyemba lo bai ne dere gerua aw le wu gur gur wor gute hon habu te ha fadir un kuri yo lo ma hon aruda tin le lur du Moises a lo bai hasia do nina lo nome aba me heder gur nina hon ha mama bai huri yo lo he hera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran yu sebe deo aba harinye gulun Jesus
7: maestro busenti wa lumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
4: kagi habu senrobe luna digun ni hon
0: aba harinye gun lun
7: lun dame la barueha lausun buweirigun Lumbanyura gudaniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba laninha gu Jesusu hon.
4: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
7: Gayera wabai.
0: Aba larinha gu hon.
4: Lonti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube inibihini. Ahen luhanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongiyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguarun Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinyagun hon.
4: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti leserebi dunia hibiri. Forum yang wajar kita agi le abu seru tu lalu gigi balang forum yaiti luti idamun ilah hong hibiri. Itera kay mama la niabi aule wugur garo wuguti lu naseri duniwa niabi lu naseri bidun lu malun nishiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi.
0: Abati hachilurun heriko dan le afri deina la hesusu lida ge flasu ligi hao lani disipulu go ama sarago gurigi ya. Nyi nyaba marihi tigiri ti bari ti meo, lira ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariñak.
14: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adain hatian lun lama nicho, ligia tuma laguara gu.
14: Le dega wagu David. Gudeme nabon.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariñabu.
4: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihi tiligia, aba hariñagun lun.
6: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachiru nulidu, aba lachubaru, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu lariñagalun.
4: Kaba busarube nadugun bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia lariñak.
14: Moisturu, agu yoguagi da bai narihi no.
0: Aba lariñagun Jesusu lun.
4: Kayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidin larigi Jesusu.
8: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubure le peti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
4: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Hariya game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugo dobe lan furesa
0: aba hodi aba hadari runi burig ligi agranyu lubado aba mbena baugudi loy uma aba hafara gaduni aba hariya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
7: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailariya gu Jesus hom aba higiruni alu hodi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadoi logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atulerutu hadoi umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasiguru Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa ariji banya. Aba hagume serung aguara.
14: Uwairigu ni lubongiu. Biniwati wagiri le nyembibu ilidaliri wabule mebongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubongi ulida linyo aga isielu.
0: Larigine aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
4: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugun. Aba labuga gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasiguru ngurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahom.
4: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadirigu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume serong alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu da tiin luay. lugundu sungrigia wiritu haniki laule la rufu dhabai. Dale lagunye dumboi, aba lafri dun Jesusu fulasu rugu ginyo. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulugu, lida gie meme ima ligie. Aba harihinu titibu igu logu sikha la luma gie tilagri. Aba larita kufeduru logu bugale asusere dumboi, aba larinya gun lun Jesusu.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to bine lagu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
4: Afinya huma logu bungi, ninaren hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logu an afinya nitida la negi ani afinya ligia logu lagunfli rubalan le larinya gu boi itara loba. Ligia narinya gu boi hon, logu son lale hamuri haluma bungi yo, ahi afinya hubei logu resipi huma li la itara loba. Tame le hafuri idunya la, Anyanihin lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le siyalubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigini ferudna lani hugu chibungi le siyalubei hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugi na lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinya huriyo. Aba halga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagwe isunle, o ka ichugwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
15: Aha waniye ga. Lagu bungi la una habali, larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniaga, lagu hauna hala wugunia, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
15: Ibidi eti wong.
0: Aba ati gine larinya gu Jesus hong.
4: Marinya gu nubai gine hong kala au gubafu na duke kata ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, la un himpulo, abalarinha gun hon.
4: Nyenye me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no, lulari bicha wa gun tira bebe li don, tuma aba muna lu onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinye, aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye na dagimitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona ha nilarigon michutia ni katalon. Abayalona ha labure mechari abanya musu. Abahachamuragon dubu luagu, bogu hamai lichigu anabahamai. Abayalona ha labure me ichari abaya, abahafaruni hilagube, larigiye abalona ha saragu. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya telon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayen lube libini alaga wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da ha Jesus.
4: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bai, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letari ubi leren ubungi yu. Dubu le meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, Ladug hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ehempulu le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
16: Maestro, subudi wa muti logu harinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala lueri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
0: Subuti ilmute Yesusu logu binyaa wala hagipu. Abala rinya gu hon.
4: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma abalida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lu. Tanle larihi ni abalali gu duninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le lwa gubay.
0: Aba harinya gu lu.
16: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
4: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari duhanije lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiyanti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
7: Maisturu. Aburu hati meha Moises iwon lwagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede que boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
4: Lei guatan la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
6: Kate salida ge liluru do bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ani hale weiri gu timabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabwe. Ani lele bia malida weiri gu ni lenege le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amu gu madi weiri gu ti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia lu.
6: Buit baninya gu ni, maestu. Binari luagu aba rikinya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri gu wongu, keisi wishi gu wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sigi lausun wadaga rikudu lu. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
4: Madisi ya dibu lue lila na baa larue inhabungi yo.
0: Aba manigi henyala lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
4: Italiya san harinya gubaya rufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niyabaga niyulabu yon bugudi. Ida lubati ladugo wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba hagamba hani, guribu nugrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida larufu da.
4: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisese. Insya ti hon lo haibu ng tau dau wa dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese Alua hahamuti halau le halau weri gu tinha tida haligile sin huriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haban uri ha hilanya banya umari hawei, luti ha daura gun lau sun lira, aba ha digun afuri tu nile migina guti. Weri bai ha sufri un lago sun le ha digu bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha ha grigye sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ku tinha saragu sensu. Ya tia bi aba fi ya buuri to hilaru umari aba tichu gu bien gawa no ti don gafu tugui aba lagonu Jesus hon lani discípulo gu lubadun aba larinha gu hon
4: ninaru hau lagu gibe ti mala tichu gu buuri to su gu hau son ha ichu gu banya sen su ti don gafu to la duga son ha gu ya lida gele igre gu bai hama hichiga ahon tugui ya la utugu de merutu muti son le tuma bai lu ya betami mato.
8: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
7: Maestro, arija batun tu buidu wa templo, loma buri duble auba ita duguwa, malanani me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
4: Arija gun hinha san lun tanari me templo to, merede beitia ni aba dubli gibo guaba, laguni chawaguba sun le.
0: Aba ti houdi, logo wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha lu boi Jesus unyei. Aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinha gulun hagie guarugu.
5: Busien tiva lu barinha gunivon. Ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba saseini logo tiluha li la danu la gufri du sun buricate ile.
0: Aba larinha gu Jesus unhon.
4: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai, ani sarago haba heyedu, uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi li sinhuriyo. Anugu balun hakuse regutuni wa hakibu gen gumadi matinye luma hakibu gen uruwe igu nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chawa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon luru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la haniyaga. Masami nara gu bai humei. Aniyaga humei le la riyaga bai bungi hon lida ole ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimurehe. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go, agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuwegi, le hafa go titari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun ti meti ya hanura ha luagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu ra hamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun ha dauragun. Fugiabu gu me urinya ha dagayna te li don wei ligiya ha mahagarahi nyutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, luma malagu nuburu gu la susara da sun le. La diga lidani bai asufri ni, kele masusara dugi li luma gen la diga ni bungi yu ubou. Masusa no tutiki ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligiya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dura gu bai luagu linsi ya buhon laniko haanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma. La diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawogu lagu Kristu lan hagiya. Hibri, aniya ga hagiya me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me, adiga basai ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuhuma, ani aga nali hon lubara magiyu. lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Le dice a Gessi.

0: abalete ingiruni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu abalichu gunu hon arinyagai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, abalanugu ababeru tau diwen, luhaburu. Lari igien, lete ingiruni buingi utuago abalichu gunu hon, abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au irua bui hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lidan larua in habungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La de gatarinha harelere rubungio. Nafaru bei hauniru mudun hilagu bei. Aba me herederu mudun chagago. La rigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinha gun feduru lu.
2: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru no badibu.
0: Aba larinha gun Jesusu lu.
1: Ninaru bau. Arie bumeme le, lubarage la yugur hagayu pia wei aso, uru walime wei aso beyete gunao.
0: Aba lariengu,
2: ni ahin lulu bei nome buma, meye da gumba dinabau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bei. Aba tihashiluru lidon aba flasu giriti, heto samani, aba lariengu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
1: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniyi gifiti le, kama lumu, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulugu arumu. Aba lariyangu lumfedu.
1: Simon, barumu gunyasa, siyati sabuga berederu ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ite huguye meloi haigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi afuri ite lubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lea lariyangu baifurumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi, liru wa weyasu, aba lariyengu hon.
1: Arumugu nye memesa, emera wa huguya. Buidirigali, shiluhali oura luna derege runwa aule wugui garewa warigati, ahaburugun kafigu uti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile derege runina.
0: Nyengili hesisu adimureha, Ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu ku. Liabu iha usaragu grigia tau efen luma vewe. Hauna hahabu tigufadri ku arugu da hatia nilulu du monsesi. Hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria. Ariya galiti buga huda sinhon ita.
3: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni aba mehanigri.
0: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun kuda si lu Jesusu, aba la riyengu lu.
3: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu di ni Jesusu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu ni aba la rigai lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la riyengu Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Ka uwabu hiabi tau efen, luma webe, luma hanigu ni adoyu, kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu daha hon, madal hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa, aba hanuraha. nyenye aba ni burenti afala uruti hesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni hesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai, aba hondara gusun habuti gufadiri gu, hama arufu dhatiya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiya lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni feduru Hesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Hesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Gama lumu madari tiya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni. Luagu, mura dutia laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo templu to, to hadigumbo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida uruweyo, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, mura dutia laule harinyagubay. Aba ati lasa arumfadirele inyutumabay hada agen sunhagia, aba larinyagun lun Jesus.
4: Mona butibusa ni kata idalia sale harie ku bibu
0: aba lerederu Jesus u maninyu mona buga ni kata aba elalgu de ni fadire inyu tumati
4: bugie sa Kristu bilele rubungiu le lubu ile salboro ni grigeli dage hafigo
0: aba larinya gun Jesus u lu
1: aha au ani huguya ari hobadna aule wuguri garo wuruti nyu luwe ngel longere sonti kabafo Ariha humeme ni abili na duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragun, leli ganyo, aba larinyagun.
4: Kamu wabuse rubi, lulichu gufe lagu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiri asure guwe, atogura gualau ligibu, abule serehi, harinyagati.
5: Ariya ga boye kala ga yo boy buago
0: aba buri ha ga yo ha sudara ligi buago nyenyi federu bururugu ligi etia bu ya ba lu musun fadri le inyu tumabe la letari hi bali abacharo go la rugu go watu aba tariya go ni aba tariya go lu
6: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaret na
0: aba leye da gun federu larinya
4: ibidi eti grige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimirha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yarafadu lun lubenere bariyeru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagun on a nyimbanyu.
6: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinyagun a nyimbanyu lun fedru.
7: Inari ni, duwe aba hada ge, la diga gali lene na buguya, itara niye badimure akeika ge.
0: Aba lagume serun federu, inyeragwa, luma afinyura.
4: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu federu, logu le larinya kubuibuga, esusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayo bia weyasu. Beye da gubanao urwa weyasa.
2: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondara gun habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutinya lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hami liluru du. Ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
9: Ukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabun Jesusu larinya.
1: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba iti laligu dini pilato aba larinya gulun.
9: Mwona butiku sanikata. Adiha batu nila biduru ichu guti.
0: Mwona bu memeti Jesusu nikata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Heju ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagu boi. Lida inyuragu ni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya. Aba harinya gulupilatu luu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Usea tisa luu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira. Ladiga subudi lani luagu. Ladiga la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigi ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya. Harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
9: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya gaharuwe tehuri.
0: Aba haguwa ragu.
7: Dago bay luagu guru.
10: Dago bay luagu guru. Dago bay luagu guru. Dago bay.
0: Aba larinya gom pilatu hon.
9: Pati huri batu la tugu.
0: Aba ya haguwa ragu.
7: Dago bay luagu guru.
0: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kudururu luma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadudu ni aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
7: gapagari la haruwe te huriyu
0: aba hakayo ha labulu gu lao aba wewe aba haswe raguni aba hakudu ragun abusu ralu lari igie heher halao itara aba haraka chuno dago funatu to hadairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu nye arabu gini tanle lasu giri ube nyingi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguri wa Jesus aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti golu gota mini la lira lubara labu ugubu aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu kama lumu matu lumutu aba tihadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gabala hadagin eredera tau ladavira. Ladaviru nefu binafu hadara guen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
11: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
12: Sefu ti amo, anisinyati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
1: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
13: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyagati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
14: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantisegi. Nyenyu Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lugu chu Santiago le rinyiru tumagilibu. Lugu chu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesus al itere go amu ti ta me halle Galilee ya lubai. Inye lubinye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesus. Lubare gen lalu dunwe yo abaliye bi Jose abawugure inebe wati hada gen linyu aga ilurudu. Le agura babali lagume serun laru in habuingi utausun lanigi. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai arase hani luba luweyi emera aguni. Abale beluru le nyi lubai pilatu amuri helugu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara nulalugu duni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra gduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las grube lue yemera guni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, ibiñi lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Le yu dimaso, lafna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba de harinya gu amagua.
6: Kaba sangi dre dubu le ke luben ri muwa.
0: Da harinya be u alila unye bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebelu lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye ilwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu. Aba larinye gunhon.
1: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logo guruwa. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinye gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei lariyegu ni hun.
0: Aba houdi burinya hagia aiba kwee na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesus lida geoweni dimasu binafu. Aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon bian hadagin ameha eibu kumye luma. Houdinya arabun. Aba houdin, abahavisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lidage oweni. Aba lariengu hon.
1: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luago, batise ihagia me hasal baruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amudimure ilue heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye aba me haraidagon.
0: Lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru lwe ge longwe ne bungi aba hafri dun disipulu go aba hapuri chani uganu logoti asal baruni lida sun flas Jesusu meme idera go lumutinya ani choru go dale uganu le hapuri chi aboy lau milagro le buri adugbei
15: Uganu buiti lela buri habai Lukase luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Gibenya garige ouchu tiyan haburu hakate lebri la digu bai bungi uaganagua. Afaguati ha haburuha itera kei harufu daaniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume seru. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sunkate le asusere dubai. Lumagela gume seru. Ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gunfuli tiya luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di isaveli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibu ge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelu rali don fulasu le sandu timabai templu rugu. Agu da hakupali ligibu ge bungiu. Aba laburi ha luagu sakaria si. Sunti ania la kupali agu da hoa. Anya ha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, abalariagun angeli ligia lun.
16: Manufu de daba sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagali duba kumare aba irahi, aba nabichu kuhuwa lirime, tagwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu hama. Ladiga uwele kubi birewe ligibu ye bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sikri sandu luma ye mbareka lagu hama. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ye Israelu na luka bwenju to. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia si sikri. Lu laranda la gubni ya gubni muhama sana bu. Lugini hafune delu ha mabuchi habanya lugagama dibanya la. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
15: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
17: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
15: Abalaria gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuin buinyu. Ligeun hapule na dimura habun lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Ima fiyeru kukwai wago le nariye gui bongo. Bereda ra merelo ga, darime lagu rahu birewe, da gufle bakate le lidane dana.
15: Sundan le, hanya hati buga girige bongo di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligua la somu kate lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganya du isaveli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
6: La diganya ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
15: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Fulase watibu Maria, anehi abore mengumu.
15: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
15: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susare dukate ile. Ma marigi dinagu.
15: Abati lariya gu angeli ligia tun.
16: Ya bi pasifri santu guagu. Aba me lubura guni bulbapa buingu le ilinyu utmabai. Ligia santo pai lupa ini rah lelu pai pagar ini. Hirang pun jual lupa lagu aru. Tiada bidu he to Israel. Agai naru ini lau su wajarola. Itra linya lupa itu. Tome ha wago bo hari ega wago sinyalat tagar itu. Ani he isi si hati tagai le tuaga. Laduga uot ni kata nasir bungi.
15: Abati tanya gum Maria.
18: Lidamu na bura me bungi nugui. Aduga lele baninya gubai nao.
15: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi ubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
18: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahingi chagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
15: Abatitania gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngegwe le, harinya guba sungri igi lwa gufulese iwadi na la. Naduga duga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala dugu ni ha unabugu banyalu wairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
15: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela duga boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abale resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakarias luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Uwa baliri.
15: Abalarinya gutun.
19: Kagi ya wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
15: Abahalige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Abalaburi ya haba murusu mfulansu, abalaburi ha luagu, huan liri bai. Abatawiri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
15: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia la usifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
17: Allah wamei wabureme le habungi te Israelina. Laduga nyubi heliwon wagiele lanigu ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage laduga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayamu. Itra linya, gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei, luagu mabuli edagun la, luei lidara dunle sandu bai. Anihale meha, larinya gubai, lu waguchi Abraham. Luagu lesefuru badiwa la, hawei wagani. Lugayara bai la, veseri vidun lu, manufu deku. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Anibugia nisanira, Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Laduga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lani gu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon.
3: La mirigudu bai wabungi yute li leiti wawagun sielu gi. La unisi habu luma lugudu mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lidamaya luburi galuma hauha lidamaya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
15: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
15: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumi meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uwaratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abala chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gu duni nyi lida flasu le hega gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hu tida haba chiludu gu tinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bungi uhao. Aba hanufu de dagun. Aba la ringo angheli ligie hon.
20: Manufu de dahuma. La duga nihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye la deira Davidi. Kristu le hapure me. Kei lisegni le la ringo hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kebelai dia ni.
15: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bu furumi ti angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu hari aga.
21: Uweri gu nilu bongiu ida lima misian. Darangi lu ubur aku ada kiri ha ibi ni bali tukulesi.
15: Dan ti leha giri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah hari aga hauniri mudun hamagua.
7: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvo.
15: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda guni le arinya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai hon niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lu bungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira malanua diru balua bureme.
15: Abalubai ti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guatenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. adiga gunfuli bali le frama se buboy nu ariha nali wasal baragile lau nagu asal baragile le bona habay hon sungrigia itara luba kai se aba lampu lu larufu du ne inari ni hon ha mama banya huriyu ruli geme weri guni hon israelina habu mutuni
15: abata weri du la negi jose tausun maria laulera lenga guboy simion luagu irahule abati la bini dunia simion abalaria gutu maria tolugu chu jesusu
11: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu kristu ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashurutu tuagu buani
15: ninyugie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguye lirau penuli hadagien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia, dan ti lehagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan lehalu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamunti abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dagwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali lagubrigun, Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
4: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alaw idiheri.
15: Abati larinya gu Jesusu hon.
5: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lung tila nateni lulu kata ile lani nuguji.
15: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3
15: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirai sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Susere ti kata ile itara kei meha laburu duni profeta Isaiasi lariega.
22: Agambu wa tiaba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka. Labu incha wagudiba, sun flasu wayake. Sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma burile muara guti, luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le launa ha bai bungi uonu.
15: Dan le hayabi saragu girigi e luhuan lu labadi seru niya, abaha larinya gu hon.
23: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hun kayara la hesefru nruwe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi, abagari da huma lu ga yara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul maria ga huma hidan gwa ladiga ogo abran wagi ladiga ninarin hao logo ga yara la ladiga buingiu ladiga ogo abramu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudu
15: abati harinya gu grige hagi lu
2: kata iti lumbai wadigni
15: abalarinya gu huan hon
23: le bien ba ici misi lu ti lichu gu aba lu le uwa bunia ba lu le gayi boy lu ti la fare ya gu ni lu ma le maigi boy
15: nyimbi ti ngin a gu bur hatin a lisensu na gumadi lu habadi serun abaharinya gu lu
9: maestro kata i lumbai wadigni
15: la niega huan hon
23: magubura ho huma lo gele lumbai hagubura hani
15: arinya gatinya ginya fiu sudara golun
7: agi wagi kagi lubai badgni
15: laniya gahon
23: magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun liduru grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye irwa
15: anya hati grigia medera gwagu duha arito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniya go huan hon
23: au lau duna na badi serau gamalumo anite boyaba le lumbe la badi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet ligie kristu be gabafu tumati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu inharu chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me la nu adiruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
15: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
22: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
15: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
15: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
10: Ahin liregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
15: Lariga Jesusu lun.
19: Tarin hale lerenu bongiyu. Mama rigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni tumore le larinha gubai bungio.
15: Larigi abala nigini mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti, abalarufu dini sun fulasu le ubo gubailun lida aba, abalarinya gulun.
1: Nichu gubi sun ubafu luma sun uwei guni lebon, ladega ibiha nali sun le, aniga yarat nichu guni lun le unti na gusera. Aha bulu baiti ahu durogo nigibugin, bani bai sun gubai.
15: Abalarinya gu Jesusu lun.
12: Dise ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio, lunugo ba bungio le babure me bahu drogua, ani lunugo ba ginha peseri vida.
15: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém, aba la waira gudani tablugu templu aba larinha gulun.
1: Ahi lirugo ba bungio, chugo ba bungo yage lunguna bu. La diga tarinha lerero bungio, luna ba bungio lani yangeligu, lunhuni girune. Anugo ba tipu haha burugu, Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
15: Abalarinha gu Jesus ulun.
12: Tarinha haneginha lerenu bungio, maucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
15: Tanti lema daiha li mafia kaba la luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu di da kada fulasu anibui tiha di mure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabeluru tidon haligili sihuriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha di da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladan rubarun abaladari rulenyin lubai lariega itara.
13: Anihi lani bungi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bungi yu hongu rigi.
15: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu, Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
13: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
15: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
17: Mama sale lire hosele.
15: Aba lariyagu Jesusu hon.
13: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa ba bongua. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le de cabalo bai cafare na uma. A de gabaginha ya bagaira.
15: Abala seguiro adimure a larinha ga.
13: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidan bai mahu la huya logo uruwa irumu dimi, aba nhe la sarago ilamo fulasurgo. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada gen urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba to haga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le siriana.
15: Dan leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weiriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba laguara ha itara.
14: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
15: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
12: Maniba, furiba lidagia wogere le.
15: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba tawairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama agu.
17: Kaburi sadimure ile,
3: adimre tu grile la guma dilumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu
15: adimune ho ti buidu lago jesusu lida son fulasu abati lafridu jesusu ti dage haligili si huriu aba lidi lubion simon sandinyo ti lime di simon tabiru hanya aba hajumono gulu jesusu lulare da guagdenu aba lelu muchu jesusu toagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru toi lida meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lularei da guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalarei da gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababari haguaragun itara.
14: Buguya lirabai bungiu.
15: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati nye hagaya, migiru lumuntia lu hadimure ha, la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lelenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
13: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. La dega lun lira non na hoa.
15: Itara linha lidin apurichi reina tida abri haligili si huriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
15: Logaba veju, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi sarago gerigia dari luhamur doguni, la dega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tu beyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalarinya gulun Simon.
13: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
15: Lariega Simon lu.
0: Maestro, nadaga me hadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
15: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
0: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiriga figo tiau.
15: La niña gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niña gu Jesusu lu Simon.
13: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
15: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
6: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahapu busen.
15: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
13: Busentina, arei dagwaba.
15: Ke larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
13: Nyinduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu lilurudu Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigia luago arita wadi bula.
15: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, hama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lidage lirahi nyuburifulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti halige bela hebelura, la diga kibe grigia, abati hawari ru tabu lugu muna, abahagidaru munusu loige tabu lugu muna, loige lenyi lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligi bugion, da le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagu boy, abalariya gulu sanditi ligia.
13: Ninau, ferud nawali bifigon.
15: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu orugu.
16: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungilo.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Ferudo de la figura.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iguti uguñe.
2: Larige kateile, aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba larihi agu Jesus ulung.
3: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
2: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kateile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu. Luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nu tisaragu agubura tinha licensu na gumadi. Hama ye amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu datinha liluru du muisesi. Adimun he luagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha guhom.
4: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
2: Larinha ga Jesusu hom.
3: Hamagati banya memege ruti surusia hasandi banya abia mege banya surusia mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri habala
2: abati harinya gulu Jesusu
5: kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu afure idahagia saragu lubungi ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda
2: abalarinya gu Jesusu hon
3: kayara tifunaginya Hayuna ragadunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isun anihala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
2: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
3: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijogun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia dhigua itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijogun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
6: San Lucas capítulo 6.
2: Logaba veyu de lueyu remera guni ibuginalin Jesusu labadna gonadu hamalani disipulugu atu heina hagia disipulugu trigu aba refer heni lauhabu aba hegini lila aba tiharinha guhada ge fariseu guhon
5: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
2: larinha ga Jesusu hon
3: Maliha gidu san luagu le ladiga bay David luagu abadan Dan le lama chubai hausun hauwara banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugun tidagin fen toh sagra ubon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwara banyan luma. Lausun fadiri guruginya nu laye be lumba yin heigi tidagin fen tuguya.
2: Arinya ga tiginye hon.
3: Gabafutina, au le uguri garuwara guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
2: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebelu Jesus tidon haligi lisi huriyo. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lung, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
3: Saraba, lara maba wakibuginya.
2: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
3: Nalgu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidaron.
2: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Abalariye gu lu wugiri ligia.
3: Tuleba ibuhabu.
2: Abalatu leruni abalaregdagu. Hahibiri abahagayin du saragu. Abahagumeseru alug dago hamagwa. Idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luagu aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu hadage ha umayan laguwara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago lu.

0: Luma Juan, Felipe Luma Bartolomé, Mateo Luma Tomasi, Santiago Le Little Elufeu, Simón Le Afa Gubeilu Hawanseru Juriu, Judas Le Lamule Santiago, Luma Judas Iscariote Le Alugurubali Jesús. Abalarariru Jesusu, Hau Luege Ubu, Abalarederu Hau, Didaba Fulasu Wasati, Nien Nuguin Sarago Grigia, Nimbitin Lobo Wagia Judea, Jerusalém, Luma laru ruguguinha tiro, luma sidon. Sun grigue ha, hayabien luha gambu ni la purigia Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanha hao sifri uribatia, a rei da guatia guinha. Alugatia sun grigue haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Ulesse watu hugi alegu demabe, la diga hani hale la ruin habungiu. Fulesi watun, hugia le afa gubi ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulesi watun, hugia le ayahu bi gueto, la diga hehera haba. Fulesi watun, dale yere gu mahon gurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garu urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bai, la diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihi ni. Fugiabu gu hugia hakimule banya, la diga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iru ni. Fugiabu gu hugia dan le hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawagu profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina, hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia me hawago anabu gutun. Ahin agayu ha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi ha bubanyo hon. Insi da hon. Ka buiti hadiga bi lau lira, la diga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginhe, ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginhe ga figo utiya hama goa, agura banyu hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata levenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo gubai, ani lirangi nyubadungi le tima timati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma haduro amu, michigunwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi yusarago hon, la duga bahon kaigo berigo hadiga hon amo.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahego aduba biango bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigo ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigo bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanle lirara ifile lidan bai lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gon lon bibiri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifile laguru bai bibiri buidu lon basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lon uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matun houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi le buidu bai kate buiti larinya gubai ladiga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai ladiga kate ila uribati titambe lanigi. Ladiga luagu le gibebe titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya ga luago au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu bai nu ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le linyuro bai du na, aba liyan bi fulu du lau ere itu agon muna tugoye. Sinyalu muti ahin gisha la duga luagun yon lan ebu dere buguti. Ahin tiye le agan buba li na, ani madunga lumuti le nubai bai, itere liyan ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibu agu sagon, ma wago buriga, dan ti le linyuro bai du na, aba liyan bi fulu du lau ere itu agon, aba teiwa don aba tagoni chagon son sui na gubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
0: La suruboila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisien lu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan le lagambu boi ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiria weiri gutinha, i da hafinye huriu, luhayumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumuna golu tausung hanigi harinya galu.
3: Gadana ti lu bidara guni ufisile. Ladiga hinsia ti walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ufisi ligia. Aba launa ha ufisi ligia hadage lumada gu harinya ga lu Jesusu.
4: Napure me madil na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladiga furme gwerig katei adiga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba larien guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiriti kei la finye wugurile.
0: Danti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
1: Irahu, buna rinye ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu, ariegeina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Ariega tinya ginye.
6: Nyumbi he bungiu idara guaw, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya, luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba launa hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huan le abadi seha bay, alig da bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
1: Eba, hania ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ga yala maibu gutia, arida guan yala lautia lepura, agamba yala amagambo nya habanya agu jukwa ya la hilanya luma luagu lichigu uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu
0: larige hodi habu galuna habanya huang aba lagume seru Jesusu adimuneha luagu huang hongirigia lariega
1: kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati aba sa maburu le lahi inha garabali ahi mama lubay itara linya kati hindi bayariha aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Idna linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha inarani ani aba weiri guti segula o profeta Juan lige ona gele le wa u beterinha galera no bungio nona hanyo nona gele bubaragi lo larancia ni uma buba kainarinha go nihon uwa gele profeta weiri guti loi Juan hada songurige ani lau son lira weiri guti mati le una buti ma bai lida la rua inha bungio segula o
0: dan le hagambu bali songurigia hamaha agubra bali licenso na gumadi katile abaharinha gun Lagu Richard la bungiu, la ularinha gu liyum luge huan, lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, maha tien meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungiu la dugu, lagu hafulese. Aba larinha gu Jesusu.
1: Idalinha sa hagabri grigie halani natan le, Kansa le negabai, itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diwein, aniaga tunluagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi ya ule uguri garo uergati. Le egi bai anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinha hama agube hatinha licenso na gumadi au. Gamalumo, a chubanha au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubinhe, aba lidi Jesusu lubinhe fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, ga figu tulida uburu gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubinhe fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinhe hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedrga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinhe luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
8: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
0: Abati laniego Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
0: Laniega fariseu.
8: Ariega baino maestro.
0: Laniega Jesusu lu.
1: Nyenya nubian ugunia, doe tinha senso lu aba furi dehete. Aba hadaginha doe ti sengu santenario, le aba di misa. Keiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
0: Lani aga Simon lu.
8: Dida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lu.
1: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
1: Ari aga bia santu wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati larinha go Jesusu tuuri tuguya.
1: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Aba larinha go Jesusu tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyo ronuago, baiba darangilanya.
2: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, Hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Sarago hanya gerigia, nyimbi tin lidage sarago fulasu, luharihini Jesusu. Dantile ondera guanya, abala dimure ha Jesusu ho la ohemplu la niya gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur haina lani, aba labur han lidage luago umo. Aba hadugre guni asigretin, aba hegini dunuro. Libiri, aba labur han labad nagondubu, dantile la bocho, aba lasurun la duga lumabai fulasu. Aba labrhan libri la bad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gien lida gien abrhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gien ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gien, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
1: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay la ruwe hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lania wago wakati luagu tila ruwe ha bungi yuhon, lui bidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lunginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi yu. Ila utile abruha belidan uma, agia gurigi hagambu balile nero bungi, abaliabi mafia, abalagidaru nitidage hanigi luma finron hama, masalbaru hagiyame. Ila ule abruha belagano gondubu, agia gurigi hagambu balile nero bungi, abaheresi biruni laugundani, gamalumo, malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunsu undan, gamalumo ndale hausha wagon, mawandu hamote. Ila nadule abruha belidan hiyu, Agia gurigi hagambu balile eren ubungi. Gamalumo, muruso aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile aburha bui lido mua buiti. Agia gurigi hagambu balile eren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu laule erenu, ebu ga hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laninya go Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
1: Kemu lo bafuru gu laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulu gu.
1: Havesa hafinye!
0: Abahali gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
11: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabai. Ayumura guati napu luma sufri ragudu banina.
0: Larinya gubai itara, la dega laguma drien la Jesus usifiri ligia, lu lafri du li dage. Sarago hawaya su, larga deni sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringri, luledera guagadun. Abaha latumaroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magerwati, abalaria go Jesus ulun.
4: Kabir,
0: abalaria gun.
11: Lehio, niribui.
0: Larinha gubai logo ligue la liri bai, la dega gibe hama sifiri guguribati ha ebelo bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelo ru hadon buiruhu. Abati haguro gu buiruhu hagia hongwa, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatia, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi balin aba habau doguni lagu tilarei dogu ugiri le gawagu boy sifiri uribati hon aba hayumuno gu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la dega hanufu de aba tiladi nu Jesusu tidon uguni lulidi aba la yumuno gu ugiri le idagebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun
1: Girebu babobion, aba me babahu daguni sonle ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun, lulidi lubien, la dega abar gunyon lira, kebri dulsu irumutau, tonwe, dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaro ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dulsu irumutau, lau lesen hahita tidagin, vesitali sun tisensu hawago surusiegun, siyan hamutu areida wagda, aba ta yarafa dulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarien gu Jesusu.
1: Ka guru benu agu.
0: Keisun la hagia, arien ga logo maguru nu ola luagun, abalarien gu Fedru hama libirigun.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bei buagu?
0: Abalarien gu Jesusu.
1: Guru al nu agu, la diga sandite na lafri dun ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, Abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
1: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilenye.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalariagu lun hairo.
3: Hilabira. Mabereze digi e balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinye gulun.
1: Manufu de daba, afinyori guba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi un hairon, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba larinye gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Runía Jesusu, la ni dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sungha uye resifiri vuribatinya luma lun hareida guagadu sanditinya abalona hania apurichi ahuganu luago tilaru iha bungiu luma areida guagadu sanditinya larinya gahon
1: manega humani kata huma gualago huayasa ni badu, ni saga, ni fein, ni senso ni amu dago toito huago bon por me guarego muna tonyehin lumuti hachilura Rede huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhuta huma muge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igere huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela digubai jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La diga nyinyan wariengu tinha logo sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga logo profeta la eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
4: Au gonargu ou na rabaya dure ili chiguhua. Kate funat le wago bai nagan abalabaha da wago sarago kate.
0: Abati louchu erodesi larihini jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanuganya lidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaruni, abale seribi dunia jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarda, aba hayabi lani jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
10: Ona ha baia girigia ha, nindu ha mamuga alu ha habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha ga jesusu hon,
1: ruho ma egni hon.
0: Harinha galum.
3: Sem grigio feio ama, ama bia udre. Ao gober gida gai hei que ni hon su grigia ha.
0: Havana ya no sengu milu ugrinha. Abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
1: Nyurugo da homanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugnu Jesus sengu fein tukuya. Luha burugu. Ama bia udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagunu feen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha farin ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, dale habuda habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuridin albui jesusu, labugua, nyinyanu lani disiplugu, diseru lue, abalarinha guhon.
1: Idalinha saharita gongurugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinha guhon.
1: Agi huguye. Katana gya lida harita gu.
0: Larinha gafeduru lun.
10: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
0: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
1: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanegu bat na uguri ya uiri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bahilagu bai, aba menasaron lida ge owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, abalarinha gu hon sungu bai.
1: Le busente la falaru ni na, Bule ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nerenu, au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau luaguanya hila hata ge haya banyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungio. Bari lu muti Fedro, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedro, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagi aloi Jesusu, abalariengo Fedro lu.
10: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedro, kalalariengo bay. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
12: Aniha nilu, lehisi yabainu, agamba humei le lubaybe.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala li hereti lariega.
13: Maestro, flesa hi abubano, harihaboy nire le ligia rguñeboy, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligirunya. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siyahamuti.
0: Abaloona bu Jesusu laniega.
9: Uguya gurigia mafiyana ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenedero huma lubaga yara la hafiyano nuwago. Ida melaguma cha mafiyani le hida bayo. Barubai belo yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia luun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guagaduni irahu. Aba lederegeruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gubungi. Sunganya ha la lau tuweni hanigi lau leladegubay Jesusu. Aba laniyegu hon lani disipulugun.
1: Agamba humoy kate leboidu. Nederegeruwa ba. Aule uguri garawar gati aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariya gubay ladiga darunyo liya hasamina lukate le ani hanufu detinya luhariya gulun lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutima bay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun Aba larinya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligia wiri gutima bai.
0: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Neberi dira humai, ladiga le mama bai wagani wama gianyain.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa agle luba, aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gu lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagu abaladen ha hon.
1: Mama niyabia aule uguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba haudi lidon amu lirere fulasu. Sun eibu gaina hama, abalarinya gun aba wugiri lu hesusu
10: na bureme bu sentina na falaru nibu le nyihin lumuti bidi
0: larinya ga hesusu lu
1: tariti ga siga mo huyu lu hagana unyin gadi bu hagiya dunuru anti aule wugiri ga ro wergati uwati ni halia bala na bala chagudai ni chu
0: larinya ga ya hesusu lu aba
1: falabana
0: larinya ga lu
7: na bureme igira ba lu nabu nini nugushi larige me aba me na falaru nibu
0: Abalariengu Hesusu
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi Ahimbuguya Baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiu
0: Aba ya tilariengu aba lun
14: Nabure me buseti na nafala unibu Gama lumu naibuga yebya yoro gong honha wabi yebe
0: Lariengu Hesusu lun
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei Larigen aba larihi larigong Mabuiduti lulila na me laruwe hapongiu
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue Cateile, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarum, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinhi, larinha gahon.
1: Inarani, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logo tinha na dagmitinha, ligue lunti lubai hamuri haluma bungi lulona na dagmitinha hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayano ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, aniyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ugundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba ageiru lenyin lumuti heresi birua. Ho humei leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia hanyentia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin habungi hon. Ahun ashilu lulidon aba ageiru lenyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, harinya game, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendusu disiplu gu hagia, lidage hakuyasu lau ugundani, arinya gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri kuhuri batia agab hamoto ya dale wasagaru ni nelida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uri batia. Gunda huma lwago anihin lahiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna wakwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino, uwa teni aba subudi habuti kata na la luwe digia nuguchin. Wotiginya ni aba subudi habuti katenya la nuguchi nuidiginya hamaha untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimune ha honu gulani disciple gu lariyaga.
1: Fulese watinya hari hubali katile hari hubai. Tadaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abu seruntia yebe meha hari hinile hari hubi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginya yebe hagambu nile hagambu bi gueto. Ani magambo hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere, luma lausumbi samina, hisi hageme bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniya gu Jesusu lun.
1: Buiti baunabu, ahi badaga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kaiti buse la, arufuda ateligia, larufuduni lagu buidu la lalagidahan, aba laniya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launabu ni Jesusu laniya ga lun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumala dobro gun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gyen ladiga wagun levin nyengyen. Dan gyen le larinhi bali, aba gen legeye dun loy aba la sigiru ni leibugun aba ti la sigiru aba wuguri samaria na awoye suhati lidage umaligia dan le larihi bali aba lagu de medagun lun aba le abin aba lagare ni halun biti burile lagu bay lau garaba tuma diwen aba lagura guni aba lawari da gudun ni lagu le lugu burigu aba la nugu ni tidon haba chiludu gutia aba lo ni giruni laruga dan le leibuga la samaria na ligia aba lalu chun bian sensu le denario aba lisi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibay wuguri le. Ahabu agastar amu loy le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagir budun.
0: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
0: Larinya galun.
3: Le gudem hebu baylu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Bayba ani ligia memela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubay teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gamalumon, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
2: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Ita la linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wara hoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lu muti hanuhu da dun hawai girige haa gabafu banyan lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue ila hanuhu da dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, mabuli duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, Logo sun la hagu feseruti hagibuga gurige logo nani go hama. Nani go baginha logo nani go hama hagibuga lani bungi angeligo. Aha ya harinha go bai hagibuga gurige logo mama hama nani go. Nani go baginha hagibuga lani bungi angeligo logo mama hama nani go. Furumi guare glearinha go tikati uribati nuago aule uguri garu urgati. Gayara ti ferud novala. Aha ile anabago ti sifi risando. Sinyati ferud novala. Dame le hanigun ligibugion luru du luhagosero. O hagibugion la tabu te guhaligil sin hurio. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno ora lunha dimuraha. La rufu dubai sifi risando le lumba in haringu nihon.
0: Aba laringun. Aba handa ge grigi hagia luhen susu.
14: Maestur. Aringa ba lun nibuganya. Lu lichugun ni fara nu lidage alaga.
0: Laringa hesusu lun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya gatigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon, larinya ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le longwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu, Subudi nal kabala na dega. Naguni chaguaro son narede gile ile. Aba me nadega amo weina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itera linha la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudemeti ligibu gen bungi.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hon dunur. Mabu naguntinya, malubaha, magi ligia haigi. Lausun lira, ou da lomuti yon bungi. Mebegi ti mato funagi sugu hau dunuru. Uwa tini aba hida agenye gayara tilishiku ni ibini aba ora laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chakon ligia la daurako. Ani lausun lira, ke inariye guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, huguya digame samadura kwagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri dahuma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigin anuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugucin le subuti habubu ilusun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubai ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hizi ke me le begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu ta siyelo. Le nye lubai sinyalahe belu run hiviru tiyan, uwa hage ha mutiri nye lun haigini. Nariya gubali le hon la daga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehera gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duanyu, ulese wabanya musu hagiye. Subudi humai, lwagonu la hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga lutadaron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinya galun.
10: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Larinya ga wabureme Jesusu lun.
1: Nun furumi agwari ga ouni gritigun vliti. ufana da ligia le ligro be liub dire lon la rihi hautile na luba lo lega gudni ali da da fulese wobe musu le la dari rube liub dire agun flira la luad ko mari da le la chulura nenaru hau logo lisi go be la liub dire lon ligia la ari la son lu mege ahin arita go musu ligia luago lugi le la liabi liub dire aba me lagu me sono austena ya hibiri musu hal labu gen banya la ria ha uriba le redera me eiga ata abacharu wada ligeme linya bi liyub diri lida magara da hala lida aba ore le bindi yeti lo aba me lichi guni loiri yage ya baichuni luago la siya dire me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magufli banya musu le subudi hebu bailun kala la busen rube liyub diri ani maran seronte ma bahu den le la baichu basarago ahinti musu le ibidi yeti lo aba la dugu kati leburi luti la baichun luigi ma wairi ube la baichun le unti lichigu wa gibeti gibebe aluguti lumagin le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti mabe aluguti lumagin niyabia aduna kwa gita watu ubowogu ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie lunti nasigunu luigi aba onwebun ocha waguni memeni ananigi lagumuchu harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu manugu tina darangi lau fari nguwa una nugubi lumagin kwento Sengi goti daba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
0: Aliyenga tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuya. Aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, Aba harinya gon luagu laro ga dala. Ani ligi asusirada. Biang wa tigi buhugu ya le. Subudi hamu ti luagu ti ligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidinya lubay luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubay ha subudiruni kate le uwara wabay hungu. Ani aguara gada aba gurige buwago. Aba bidin luma ligi buhuyun lurudu. Hocha ba baransirgu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lwele dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyingin, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun luagu uweri timala hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyeni luwagu nikata. Aba launabu nile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudi na awoha au metau. Hafu kata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyeni Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu. Ninyoti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligi. Sinyati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu la daga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya go hongrige hanyi banya.
8: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida luweyo remera agoni.
0: abalarinya gu wobure me Jesus ulun
1: biangwa tikibu hugu yele ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la buriku lon hanugu ni ata dunna lida loire mera guni wuri to la dego wagun abramu regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau mon lumuti funage yebelu tareda wagagu dun lida loire emera guni
0: dan lelarinya gu bali Jesus ukate ile abani busi gerigu hamasun laganigu ahenya sun hibiri grigia gunda tin laukate wairigu tilela digibu Jesus.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gabriel

0: Atile, a ballarinha gulu Jesusu.
1: Fulesa iwa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati ballarinha gulu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, aba lona ha amisra ha sarago grigi. Dale chiluhali ore lun adineruni, aba lona ha nilumuso anie ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinha gulu lago sinyala haudin. Darinha ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihi. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin had na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ouchanya, adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, na le lagiru budu bay musu, aba labahu da uni sun kati le lun li yubu diri. Aba di laganyi du li yubu diri, aba larinya gu lun musu, bay ba lida sun uma le uburu gu bay, banuga nya meha agu deme banya, asinyako banya ongwa, Adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu luli yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu, buin tamu ganuba. Ladiga nariya hane hon, lagua bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
0: Sarago hanya gerige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalarinya guhon.
2: Sinyati nani gubila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, Atribuy la lagasteron lu larihe ahin kabahu bay lubay lun lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere iwa dagima na gumucha. Eher ha pa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti wuguri le ama wa dagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gien nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wain milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri bo ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hitagia, le migru ti sun le luma bay lun la fala runina, sinyati nani bay la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la bui diragudoni muwa lumbu nagwa. Fui barigali me. Hagarige riguba nye luha gambo. Agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigruti ligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariye gulun. Idalinya sa kati le arinya wagu baino buwago. Arinya ga baino idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigire tiligia asaminara. Larinya ga longwa rigu. Kabati nadiga gwe to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona ha hawagu ha duwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe ru nini yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligia lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, aginya buguya, atri nyimba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, Anu habikara da, adiga ba aba luagu rigu gadiru wen. Aba la subidiru ni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladigu ni kate.
0: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
2: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha digu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gibebay. Le marisha rakubay lida le mi bebay, Marisha na kubay ginya lida le gibe bay. Ahon lubay ti magunfli lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. kabagya afinyere huwago, lule deregeron irisi ni le timati, le lani na sielo labu gien hariyahan, ahon ti magunflirun lau hamege amo, kabagya ichige le hani guanarigu hun, sinyati le servidon aba grige hon bian iubudirugo, ladiga liyeregu duba aba lun, linsi deme aba lun, o uwarabu ilan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata, sinyati le servidon walu bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la dega hinsi en la sensu hon, aba tilarien gu Jesusu hon.
2: Hugi arugu dagu manye hongu wa kei buiti in hagibu ga gurigia, ahinti bungiu, subudi lumutu hanige, le kate ile hanigu ba gurigia kei kate weiriti linsi in hong, iere guti lumbungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li Dani Juan, La purici honya uganu buiti le luagu di la rua in habungi, ani son grigia, houcha tiñan lu rebelu nu lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou, lubara gen magunfliru nla, aba letera lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani, le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi gen agabarahani.
0: Ariyenge tigiye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba wuguri risite, dagwa ufini tuto wende gu tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saragu wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risite ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risite. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logo aba weyu, aba lonwe gudeme tiligia, Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti aba labunu. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lidan fulasu lenye habehi ilanya, aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabun, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lidan watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lun ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lun lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehin sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Aba ti larinya go risiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya kwa Abrahamu lun, anihin le laburi habayi Moisesi hama profeta kwa hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada gen hilanya dimure hahon, hasakri hanya hamuga, larinya kwa Abrahamu lun, ahin maha habayi hadika gasu lau le larinya kubayi Moisesi hama profeta kwa, Mafinye banyagine ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure hahon.
3: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengu Jesusu hun lani disipulu gu.
2: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabure me Jesusu hon.
2: Lung hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi di hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun tidibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen harinya gultilun lumusun, danle lagiri budon arabu gen, larige lawonha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garigubi lun aranse bay neigin, Arense nyubugia melun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubaybe lun. Wa, uya gineti, dame laso lo hadugani le wa ube laringa bungi yon lo hadugani, lunti haringa gong, monsu mouni tiya wagaya, la daga lere gani lube wadugani wadaga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili ribailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawago tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dane la lehi balinha, Jesusu abalarinha guhon.
2: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
0: Dane houdinha luboi, abaharei dago. Yinti abahada age, dan lelarihi bilago arei dago ala, abalagiri budu lenyin luboi Jesusu, adimule heina bui ti lago bungiu, lau umala liheleti. Abalahu durogun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligi, abatilarinha gu Jesusu.
2: Ma disi nya no arei dago tinha, aganya ge ha hibiri nefo, ani ha gubairi gu luboi terenchele agiri budu etengiri bungiu.
0: Abatilarinha gulu wuguri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
0: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinha gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abatilarinha gu hon lani disipulu gu.
2: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adali gie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara kilarihi aba labiri haniga luige aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati, ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Kei me hala susera dun lida li dani noe, itara lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri karu wargati. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubai, itara lubaginye kei la susera dun lida li dani lotu, heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle lafuri dumbe iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine, abalafarugu nia sungubay, itera luba dame le niyabi au le waguri karugurugati. Lidame weyu ligia, le guriga le bogdibay toy luba, ahenya nihi lubay lumege munad, mebelu rala sagare. Le guriga le arabu belida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
5: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
2: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, luago lunti la hafuri idun lu bungiu, suwandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
2: Yenye meha aba agusara guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri li daba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luago aba tuuri bun luma aba atagani. Luago saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, abalarinha gun longwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
0: Abalarinha gun Jesusu.
2: Aniha alarinha kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu du ba funagi e luba launa bunia. Nariya hare hong, lagu lichi gu bila hari cha hong ani badara se ha bai. Gama lumong, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gong, nadari ruba funasa afiani hata grigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hong, ha arita gubanya lagu richago hamale gibge bongiu, anaganya amu grigi ke inikata, lariyaga.
2: Aba hodin biya uguriya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu no gumadi. Le fariseu rara linya la furidu la rinyaga pungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha. Ni kei agubur hati lisensu no gumadi le. Ayuna ratina biya uwe ya su lida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginya di si lida ge kada sale beluritu no bom. Ahenti agubur hati lisensu no gumadi aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri, unabu bela nugun, ahen le unabu bela nangu lungwa, weiri bela nugun.
0: Ana hawa tinyegia irahi inlu Jesusu lula gururu hawagu. Dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galung.
6: Maestro buit, ka lungbu inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit.
0: Laniye ga Jesusu lung.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyam buiti, bongiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniye ga wugiri ligie lung.
6: Gunflitina lao sunle luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
2: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariye gun.
2: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti maa ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigu lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
7: Kati ti gayara bila salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Le hasinye rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
0: Larinye ga feduru lun.
4: Wabure me, igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu furumi warga lan le igru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
0: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba larinya gu hon.
2: Weibuka Jerusalem kweto. Le nyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru barna honha mama banya huriyu. Heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaruni na hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagari don.
0: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia aba laligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun laguania la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha larinye ga.
8: Jesusu, ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
0: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalagu raha.
8: la duga ga u Davidi, u deme na bu.
0: Abati la rara magu Jesusu, abalona ha anege, dan le jara fali lun, abalarinya gulun.
2: Kapa buse rumbe na duga bu.
0: Abalarinya gulun.
8: Nabure me, buseti na narihi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariyegu bali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Aba ti le beluru Jesusu uburugu herikou, aba la gumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi, Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la duga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru toga abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
2: Sakeu! Lariba furese, la diga nuti nerede rububi yungunye.
0: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubin abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichika lamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri wa yasu sigu laulu.
0: Lariya ga Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligyan yabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubay grigya, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadei na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso. Aba hona halariki. Luhaninye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la girubudun la gairun. Dan le lachulu rube. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigu sensu lun la subdiruni atri nye la. La ganye nu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabure me, ganyi nti nadisi wei ya suligibu wakum bisenso. Larinye gauru wailon, buiti, aba musu buiti buguye. Keigunfli bubei lidan le murusu nruguti, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasa. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabure me, ganyi nti nasengu wei ya suligibu wakum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulasa. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabure me, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gmariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu guma di. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gmariti na luago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bai luma.
0: Aba harinye gu lun.
2: Wabure me, anihi hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
2: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
0: Larige lariye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li li don buri fula su le, betu fahe, luma betania, jerafa lu vubu le giribe olivu, abalarinye gu hombiyan hadage lani disipulu gu.
2: Heba li dan li rere fula su le wagibu gien be, dan me le he chilu rinye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gade me, aba me hanungu ni nyahon, ahon alu gudu wakala wagu hafara gade, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinye gu Jesus hon, dantile anyaha lubai, afara gade burigu, aba halaga duniya laburinya, harinye gahon.
1: Ka wagu hafara gade burigu le?
0: Aba houna buniya, harinye gahon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
0: Aba ti hanugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali, aguara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
11: Iniwa ti uruwe le yumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilo sielu luma uweri guli lida liri wage.
0: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
3: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
0: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulile na fulasu ligia, laniaga.
2: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu wa lawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma, lidage sun aubo. Agani chakubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Afara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
2: Larinya haretida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinya bai won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nalaga dadiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, larinyo aguwa ba uon kala wagu mafiyeru wabailu. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Marinya gu nubai ginyati hon kala au ubafu na dugi buri kata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bai lanichi gu hon. Ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu na guti bai bai lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. abalarinya gula buri meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nira lehi seti mabe inu, hafu ga inebe behon, abalona hani, dale harinya bali, abaharinya gu hamagua, ani hale lumbe le resi beruni alaga, wafara lihi lagube, wagi alamu gala buri nyasunkate, abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagube.
0: Abati lali gudaha hesusu lariyega.
2: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara guni na dagmi tini hagi hilagube, aba me lishi guni ishari hongamu.
0: Dale hagambu bali kata ile, aba hariyegu.
7: Masusere de lamu ga iter.
0: Aba lariyo guni ya hesusu, aba lariyegu hong.
2: Kati lila bile buru nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai lariyega. Dubu leme aube mebere se hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purumi warg le chugari guti lagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
0: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien li luru dumu isesi, harugu duni hesusu, ladiga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu le larinya gubai. Gama lumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afamalutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, luharia gagudani, kataile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligie hali gudubali, haria galu.
3: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu dahabai. Ladiga masuwe sihati bukaba la u barinya gai inaru ni anilu, Ani lau inaru ni barufu da hileme ribungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
0: Aba lasubu diruni hesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
2: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara noba, aruta huma abalida ge sensu ligieno. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
2: Lelani uruwe, ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu, ruhu meilu bungiyu.
0: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya grigi, wairiguti haningi lau louna bagule, hon, abahamanichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye hesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, abati hariye gulu hesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburu, Lwaguahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga ligie tau, lunti la lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye numehati sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, Chilulumu le hasedu, hilagwa meme hagia marahu niga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy?
0: Aba lariegu hesusu hon.
2: Lida ubole, marie iti uguriye hama urinya, ahain lida medale lube liabi, uwabe amari duni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra nyame keyangilugu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu ladiga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
0: Abati hariyegu aruda atien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Izalinyasa harinya gubiluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo. ani ariña gati David guanar gulo Cristo nabureme.
0: Ni no salgo gari ke agamba Jesusu, abahagan bulariña guhon lani discípulo gu.
2: Goni gi guahuma hongo hawe yaruvu datiña liluru do Moisesi, gani gi tiña haibu gontag dao gu dururu tu, busen hagi elu labustru hon lau inebese umadargu. Alwa ha hamai ubaru leha bara wirigu tiña templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginya haba uniya ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, abahadango furiye gi migina gu buriti. Uweiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
13: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubu lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do muisesi, i da luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, i bidinyo gahon grigia, la dega hanufu de hawei, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharinye guluhuda si, Lagu hichu gubala sen sulun. Abala dugu daradu hama, abala gumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyin luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abala ringu Jesusu lu feduru lumahua.
2: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni,
10: Halia gie babu senra, waran seruni?
0: Larinye gahon.
2: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubalumaba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanya ga melun tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubaiga yara la neigini egine lanina luweire sefruni haul nani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon tauginye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haran seru ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
2: Ome bu nabu seron negi ni egi ni le lani na luweiru esefru ni le huma lubara gen nove. La daga narinye hane hon, luagu megi digia nali la egi ni le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida laruwe ha bungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariyega.
2: Baruhu meile, farin guahumei hidangwa. Narihane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabi laruwe ha bongi.
0: Larigye, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
2: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, Adika humile, harita wagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larige heigi, abala nugu ni veru tau divin, abalariyegu.
2: Aniha nita, lelubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranseru wa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri lelubi lalugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ne halanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubo le, aguma te hatinya haburi lurui tu kufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tu kufulaso, alinye waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga duga titinya fulese hongurigie. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, Le wiri gutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi gubadu ni lunharuweha, kei lichi guni na nuguchi lunaruweha. Hegiba. Gura huguye me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilun hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
2: Simón, Simón, amuri hali mafia uma lumba bungio, luka yera bela loucha guno ke leweni hon trigo. Ibiha lumute, gama lumon, ayumra wad na buago lumbungio, lume ferdi drubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Ani dame le bagiri buduno, bijigame dugdago hon bibirigo.
0: Lariega Simón lum.
4: Nabureme, aransate na lun idi buma furisurungu, o lula no me buma.
0: Lariega Jesus lum.
2: Fedro, ugunye meme, beyede guba na uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya guba luagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masago tega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sago dati, barulon. Baruligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lula ganja le feinte. Narin harejon, luago lagun fliru bala le tarinago belerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hada uribatin, son le buru anu bain nuago lagun flurinago eto.
0: Aba ti harinago.
4: Wabureme, nuha bia e feinja.
0: Aba larinago hon.
2: Buidurigale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
2: Hafuri yida, mabur ha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga omebu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinya guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
4: Mabureme, afra guamanya sato efein.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
2: Iger humanya, buidiru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyembi banya anugai.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gama lumon, ani hahidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihi ni, abamusu, nyu larugu rugu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigye le.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
4: Ibidi yantibu girili giyano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
4: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
4: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigye, aba yelariyagu aba.
15: Inarini log luma nyahanyay la, ugirile laduga galilea na ginye.
0: Abati larinya gu Fedru.
4: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
0: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Aba larito gu Fedru loago lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, abahagayo ha ligi bogun ariga in hagiya
6: kai buge la kristo boy le profeta ariga boy ge kala gayo boy bogu
0: ababari hana buni la uhania gu sarago am kate danela ruga du boy abahondere gu buguni ya weri gutinya lida hafinye huriyu habuti gu hafadir gu huriyu ama arufu dati le luru du moises abahanugni hesusu ligi bugin hadamuri le linyu age luru du abaharie gulunyi
3: Arinya gabai won bugu ya sa Kristu be
0: abalarinya gu hon
2: anha narinya gu hon lwago aula mafinya badono aho nalugu dagua monu bu hubadna migra gu humana me narinya ga aba kate hon lumage ku eto na nyura aule uguri karo wergati luege longwere bungi le sunti gabafu
0: abati halugu duni sungu bai
3: bugu ya lubai tilire bai bungi
0: abalarinya gu hesusu hon
2: uguya gu narugu arinya gu humali lwago aula
0: Abati harinyagun.
3: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage gwan rege agamba wa mali li umu lugugin.
13: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga li dunu harinyaga.
3: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lung.
9: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lung.
2: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logo ugerile.
0: Abati maharinya gu here.
3: La chagare guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali le ena lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu gali le ena la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyeye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagu duni, taudongu, wendegutu kei ladaura gu uruwe, abaye launa hani erodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariye gu hon.
9: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala niya grigi. Alga dagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gdala mon. Arihe humali luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwaigi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, luha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
16: Afara baile,
17: afara bai barawasi.
16: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ahon, ligie tu mahagu wa ragun.
16: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru,
17: dagwa bay.
0: Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
9: Katu huri bat ladugu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay cha gudali, aba me nigira gudini.
0: Aba ti mahagu wa raha, lulada ragun o lagu guru ha. Here ti hagu wa raha haguya, ama habu ti gufadirigu, Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai. Aba tiligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen. Aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agora reina lau iruni luago. Abaladikira gu Jesus hawago, abalarinha gu hom.
2: Urinha Jerusalena, mayahua humanuago, ayahua huogo, luma hawago hirangu. Laduga, liabi bavejo dame le larinha wago, fulese watinha, asinhabi hagaradu, amaguinha ha barahin hanyabu, amaha mata gutahabani. Abameti harinha guguriga no ubu inyute, abu habawa wago. Aniga havia melu gugu unabuti, darugwa bahwau, laduga, ahinha duga habali isunle, lau tidibu webe le tidu gili, kabagia maduga hama, laule, maboi hali.
0: Baritinha guinha, bianga fara hatinha, luhafarum uara lumo resusu, dale hachili rubui, idom filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahada raguni resusu logo gurua, hama guinha bianga fara hatinha hagaya, abaluege lovere, abaluege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesus logo gurua abalarinha gun.
2: Nogu che, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu boi.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesus. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha la uharinhaga.
3: Salba ti amo, salba golaginha lungua. Ai naruni lubai logo liguei lá Cristo vele lá nua de rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hatinha guinha su daragulau, lau hayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
9: Ai harueta bubai horiu, salva goba bungu.
0: Nhe tiaba aburu honi loiga lichigu, larinha harenhi.
6: Aniha harueta huri.
0: Abala nabuni aba hadagen, gafare hatinha hadao guben logo gurua, Jesusu larinha.
16: Ahem buge lubai Cristo vai. Salba goa ba bungua, salba baba me.
0: Abaladenha leaba luloba, larinha galum.
1: Manufu de tibu salve bungio. Bugu ele labu gebe aba meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungua sufriru. La diga vafai haya, logo le wadugi vai. Ahem ti ugrile. Madugi ti ni kata, uribate.
0: Abati larinha gum.
1: Jesus, hari tego batinu agu, dame le lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
2: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusung ubau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu aragu Jesus un.
2: Nugu che. Derega no moto, no ani, burra burro.
0: Que larinha guitara, abalome. Dan lelarinha bali, abutisu darago romana, de sucer dubai, abalichu gu uerigo ne lubongiu, larinha gu.
3: Inarani, maduron te boga o gurile.
0: Sungurigia ha, nimbanha, ha arihi bali le sucer dubai, abaho de ninguém, afora reina hamai haniguogo, arranha sun lumadago ressusu, hamaguinha urinha ha nimbi banha uara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragduni luege gurua aba loburu guni tau aba gamisa aba lacharu nilidon aba umuhu achigiti loga aba dubu lenyi luboi uagi lilani aba abunuti wandera diveyo ligia luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine Jose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri budubai habion, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagle, ke ilarinha guni liluru du Moises.
13: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduburinha luagu umuahu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haran serubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, Dubule lidu umuhu, abahebelu lulidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna ligie harihi bian wugiria rara harugabu taudago miritu keiti habuli chogulau hagibu unabu buinlau anufudei abaharia go wugiria hagei hon
18: kawango halo helegiu apai hata helai uwa kia sarali vida gowe arita go huma logule me halaria mihum dale kalile mrime logule.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guiri anigi laukate ile larihibui. Logo meme veio ligia, houdinha bien hata gelani gu Jesusu, didon abalirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkata ile suser dubai, sunti adimure reina hama, abalayera fa du Jesusu hon, abalagume seru eibuga uara hama. Lausun ariha hamani, sinati hasubu diruni logo Jesusu lan, abatilania gu hon.
2: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina homa.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
3: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi ya su sere dubai,
1: harinya galun.
3: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, Luagu le ladigibay, luma luagu lereru, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere du katile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuhu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuhu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
2: Logo tige kufura nda huma, lutiginya luba hafia no lago lemeha harinya gubi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya leresi biru ni luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gubi lerene ubongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu muisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon fulasu lenyihin banya lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, harinya galun.
3: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama lagu dabula, aba lanigu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
2: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan larinya gubali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Anihisa egini humaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba larinye gu hon.
2: Le asusneru dubai no, ligie le meha wagu bin narinye ga hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfli ruwa bala sun le buruwa nyu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye

0: sa anyahi sarago milu huriu afinyeru tien logo Jesu Kristu anisun hagia arinyaga tien logo lunti lala sigirun waliluru du Moisesi arinya wagua alihon logo arufu da haba hon sun huriu haga nobanya lida hageir ha mama banya huriu lumadugu hama gasu logo lemehe larinyago bay Moisesi aniarinyaga bane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuago hosteru mafala hamei me wagaburi wagie huriu kabasa wadiga Onda ragubati huriu dame leha subu diruni logo shiluha di bula, aniha kati le luba ibadiguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriu. Faye ibeme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriu logo iye ni lale arinya waguba ya hombu wagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa, ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Aba ti lanugu ni pabulu gadiri wugiri hagia, Laruga aba laruma dagwagudun lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagyan lau ladagaragudun. Daleyebe yarafali la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagye huriyu asya na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
2: Uguri ya Israeli, itira wa humawa, aniha uguri le leibu kubali sunflasu arufu daho sungrigi ya uguriba luagu wanasiu. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama banyahuriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
1: Harinya gubai itira, ladiga meharihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sunlina na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditu wei tempulu, aba hadourugu ni bena furese, hafara liyebe hilagubu, ligia lachiliru uganu lu gumada, luago chagagu ala sunlina na uburugu Jerusalem, aba tilondaru ni agumada lisudaragu hama habutigo, aba lachiliru eiba agwena leyehi habai grigia, da harini gumada hama sudaragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagura gwagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Luma kala liduru be. Amu ya gwenu riguti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi agua rahina.
3: Hilala!
4: Hilala!
3: Hilala!
4: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
5: Gayala tinabimure habuma.
1: Aba lariengu gumada alun.
6: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Leme hadigu bi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu nguri ya kafara hatnya lido flos magaire wa
1: lariya gati pablo lo
5: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese inu lumbigiru nuna luna dimre ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo agu estep aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho Damani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
7: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no egniyagua.
1: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
5: Kuriyo au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel naturiaha, uwarati larufu daha luma haluru dun waguchagu. Hauchati na sun ada lun ne seribi du lu bungi u tau sun na nigi. Kei gubeiri gili gabri hadigni ugunye veyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafara guninya hilagube. Barugua au uguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, luago ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanguninya, nyahon lun nasufri reguduninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafa adina lun nachilirun damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba tinariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagun, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba tinariangu, kabe gena diga nabureme, aba lariangu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon, nyeng balariangu asun le lumba ibadigun ibun. Kaiti marihin gudalad na lubai buga larugon galigia, aba harugudni ha numabanya nuhabu dari wachulinon damasku. Nii aba wuguri giri tiana niasi, gunfuliti buidu luma lilurudu moisesi, buiti hadimure hasun huriyu ha gana ubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan lachulirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lidameme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempo durugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun, aba lariangu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuagu lida flasule, aba tinariangu lun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya anahanya haa afinya banya buwagu furisun rugu, bayiguananya. Nye nadan le lafarube Esteban hilagube, le banigu le meha adimureha bai buwagu, gunda atina lau hafaruni, au onigirubaru hadagragu haa afarubalin, abalariangu nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriche honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwara ha.
2: Afara hamehi lagu bae, marija tilu la mago.
4: Afara hume, afara hume.
1: Kaiti hasigiru aguwara ha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagaye, aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu dirunua kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamale luhabaichuni, aba lariangu pabulo luhabu tisudara layembe.
5: Garicha tunsan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Dalagambu bani habu tisudara katele, aba lidi arienga lugumada.
8: Gouni kibate laule lumbay badugani, romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba lariangu lun.
6: Inaru ni logo romana ba?
1: Lariangu pabulo lun?
5: Aha.
6: Faye itina saragu sensu lu romana na.
1: Aba ti lariangu gumada?
5: Ahenau, nyein nagura hoa.
1: Lariangu pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Leabi gie gumada, da lasubu diruni luago romana la pabulo. Aba lanufu de dago luegien la guragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
7: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariangu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariangu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira gunungwa legibuge bungyo chululumu beyule.
1: abati launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayuha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulo. Aba lariengo pabulo lo.
5: Lagayuha babungi wagu, biangwa tigibu buguyele, nyun biyanyen lubagusa ragudnina ke lariengo ni lurudu, kati wagu bagayuha nuwagu, adira agwa ilurudu.
1: Aba hariengo hayen bayanlo.
6: Itra liyansa abanabu ni fadri le inyu timabwe, le lufadri buingyo.
1: Aba lariengo pabulo.
5: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lagu fadri la le inyu timabwe, la diga tarinha leleru bungyu, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabulo, lagu hanigu la sadu seogu, hibri hanyen baya, hibri hanigu fariseogu, aba lariengo lo umala liherete.
5: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na lagu hasaru bala hilanya, lidagin oveni.
1: Dale lariya gubali kate ile, aba hagumesa rufari seogu, hama sadu seogu, asigen ha hama gu, aba lafare negu adamurini. Ladiga, hariye here sadu seogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gie ahelige, ni sifirigu. Ahi tifari seogu, afiyete luagu sun kate ile. Harinche tisungubi, aba hasa ruhadage arufute tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gie hagia. Aba hariyago
8: ugirile uwe tinika ta uribati ladiga ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lum
1: wiri alisigene darilu lanufu de dogumada lwe hafaru ne pabulu hilago bai abati lonhania lisudaru nigo lu hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lu ya hanuga ni habion sudara le aba ariabo Aba la salira gu wabure me Jesusu lo Pabulo, aba la rinya gu lun.
9: Manugu de daba Pabulo, da diga itere ke ruhu di bulan fen nuagu ya Jerusalem, bichi gu bagi en fen nuagu Roma.
1: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni, lun hafaro ni Pabulo hilago bai. Aba hafi yin rulo inye rugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gu tia kata ilem. Abati haudi hamo habuti kufadiru gu luma hamo wuguri ya weri gu tehada huriyo. Aba harinya gu.
6: Finyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Pabulo hilagubay. Gwetoti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri ya huma luma gumada lu lanuguni hun haruga. Harinya game lu, lagu nutimala Halik duni luagu duru le ichigubai luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba tilaguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara. Aba larinya gu lu.
5: Baruba irahu le lumu gumada, anihi kate ilun tilarinya gu nilu.
1: Aba lanuga ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulu.
8: Wati adariti Pabulo nu. Aba lamuri hanu ma lu nanuga ni irahile bu nyahu. Anihi nege kate lu larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luho bu irahiligia. Aba lanuga ni lu habu guhama. Aba larinya gulu.
6: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahiligia lu.
10: Beluwa ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege halugiduni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya laa, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
1: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo, ariye gina ligia lun, lumaria gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba lariya gu hon, luharanseru biyan san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wen disi, ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efeng. Lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu Pabulo. Ruli gye dimure lu hachilire guduni Pabulo lu mogumadi matefelisi lu magadiye. auna hati aba gara da hama lariye hereti da gara da tuguya
6: luma gento Claudio Lisiasi lungu madi mati Felix le weiri gube mabu iganiya bu niha wugiri le nona bai bu daga mali jebe huriyu ani hafara ali yebe hilagube dale nasubu diruba li logo Roma na na aba nidi au ni sudara nigu aba ne sefuruni kaiti nabuse runu nasubu diruni kala li diru boi hon aba nanuguni hagibu giyon uluru dugu huriyu inu tumati li duru hon logo ti burikata ile luagu ti haluru du uwa ti riche lun lafaru hilagube ni ibini lun ladanru ke la chiluru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lun hafaru ni hilagube li jelebu boi nauna hani bun freze Aria gadi nagiye honha ichu kome liduru lubuma la haransere le hani bailuma.
1: Abati hanungu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu dan le hatiliru bai sasaria aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le la subudriubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
11: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu mayabidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
7: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri weyri kutiya, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadi mati, lu hichigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariya ga.
8: Luagu bareini gumadi mati, Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
5: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahen inalni lubay le lumbay narinya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irunwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sun kate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha wuriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligi bugye bungi luma hagi bugye girigye. Larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetian Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadigyan yebe kate ile tempulurgu larigi naruma da guagudun nungu wa kei igaburi. lige hadari runina atri huriu lobo agunasia nyen tempulugu, uwa tinya sarago griga nyen, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu aja, lung harinyaguni le lumba harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugin ubay linyu agay lurdu huriu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubay, aba naguara guariyaga, hagusera gudinyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage oweni.
1: Kaisubudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasaru bala hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini arinyaga ina ligia.
11: Nagusera gudubay ugurile, dame le lachili nugu madi lisiasi.
1: Aba te larinya gu felisi lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwanyo, gama lumon lu furangu lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigyan, aba lachiliru felisi tuma durusi la to lumari, to huriyo uburu gu sesaria, aba lagura gu dun luago pabulu lu la dimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungu, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
11: Baibayeb, dame le gadani na naguare babuago.
1: Agura batia beginia felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni, ligia dame me lube wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itera, aba ti lagumu chu laguma diha felisi, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
7: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latiliru fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu larigia, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabayan ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay lu yebe hafaruni hilagu bay luagu uma. Aba lounabu fesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
12: ligi alunut lubay hodi haweiru gutimabanya hida aga sasari uwara numa, ani ahi adigali lubay bugiri ligi aduru gayara bay harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasariya, laruga aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago pabulu, dala lebelu rubay pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbu bay Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale herinyagu bay. Aba ti larinyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
5: Madiga gidina ni murusu duru ni lun halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruway sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinyagu lu pabulu.
12: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinyaga.
5: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la naguserun. Keisi basubudiru ni buidu, madigun gidina duru honhuriyu, ahin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine, mebere seguntina nowe, ahin uwa lubay nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe guanarigu, la agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
12: Umuri ahadba lubay gia luuruwe la agusera gedabu, baybuga luuruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesi tu. Kei reidei habay fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesi tu luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
12: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya. Dale Jerusalem nubay, rutinya habu tigu fadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni. aba nariyagu hong logo magaburi lani luru duroma na luu la siya duru aba grigi ya luu owe ni marihi galanya haichu baya liduru ligibuye. Luu ganyara la ladimraha luegi ya guwa. Ligia, lida lube hebi ya uwa numa mefere dirutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichu gu liduru, mariyagu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le hariyagu be luagu, luagu muwara dula hama lida legaburi hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe be, lauso lira ariyaga te Pablo logo wimanya la. Kaibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusale lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilariyagu Agripa lu festito.
13: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariyagu festito lu.
12: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebeliru lo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago Pabulo, aba lariyagu.
12: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai ya sasare, ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu, luagu lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabirahani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauroya Agripa, lu balgu daguni nyi la mga kabala nabiraha. Ladiga garaba watnu lu nona haba adangiruti maria kugawu kala lidunube.
7: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilaria gu Agripa lu Pabulo.
13: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni Pabulo luho bu luha gamboni, aba lagumesteru adumre ha laria ga.
5: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinye gahamali bay huriyu nuago. Gunda atimatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, anigayara tihamuga Hania guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudu lagumba ilu bungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu niduru. Uruwe Agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la, lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luago luntila, naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ang ilanigo bungi ufurisu nugun, lao ubafu lehichu kubay habuti kufadri gunu, anidan leburi hasie diruniwa lung honwe. Au aba hada ang ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, aniwairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugunsun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. badegnya te wuribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagirite. Abati nariyago, kata busa na bureme? Abalariyago nu Jesusu au le meme bai baha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefen ba luagun le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagiduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigo. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Italinha lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinha gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti ya hon ha damasku banya, aninha gatina hon lunha sakri ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digni katei buiti, ari hua lamga lagu asakri hadun la. Lariginha, abana purti hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi, hama profetago, luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumia tiasaru tihada agie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
12: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gajara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
13: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gune Pablo katele aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga tihamo gwa.
13: Gugirile, madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba lariengu aguripa lu fesutu.
13: Lun hamuga, mamuri ha la gugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tihamuga ligira va gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giri bai mire, aba uburugo lani lisia. yain ladarira habuti sudara go aba ogune alihan diriena teibuga italia aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo lau lene guga watidra ligibu gyo uburugu le giribay genidu keiti wabaru memegili lubay garabali aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
5: Arihan muti lagu dencha baila weyasule. Ani beferi diru bon ugune, fei di mesun tila, gayara baiginye beferi diru ni wabagari.
1: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle larinyogu bai pabulu, aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasugiri luriba danye, aba harita gu hibe agai luagu buidu timalanye be lun wafuri dunyengye. Luwarihi ahi gayara watiluru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba haritagun lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune, Kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire gwaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigire gudunu wa gulu du tabuge ge ugune nu haguru nu. Derebu gutamu wa. Kaiti hanufu de bai, luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
5: Wugirine, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buago ba lesefura nya bungyu. Suha tida ba yagune. Buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luagu waweyesu, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya lan luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, Uwein sedi metru, leti hanufu de luwei habugushu luago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune, aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura guhongwa, lo hanura hatida geogune, aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun, adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larienga hon,
5: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, Aba larinha go Pablo hon sungu bai, lu heigi, larinha ga hon.
5: Bian dimas gueto luma ge maruma gu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagu bai. Ayumura guati na hon lu heigi, lichugu ba ere hun lu esefurun. Choro numuti hun luago ua bai la ni aba e feridiru tilibagari.
1: Larinha larinha go ne Pablo katele, aba lanuga aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungu bai. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigi de ha hibiri guraso. Aba gien heigi. Bian sanya de wa uruwa wain disi grige ti daugune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malo dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiruni baranaha, aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba tihawarira gudini lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biyangwa la even, aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu, aba tagumestero abaucha guatiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itarelen hachilirin sungubu muwa rugu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu de wa sun wa gila rubeya. Lige wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gila lo abacharagun. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
14: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguraba tiyanyebe sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesun. Larige irwa hati wo luwagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriyana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai ima giri ti apio. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giri bai iri wa haba chile digitia. Dan le larihi ba le pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adengruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru weyu larigi la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairiguti ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinha com Ron.
5: Niduhanyu, lausuma diga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halag dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
0: wagia, meresi biru gidi wani aba gara dabuagu hude agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afinyate luago le larinya kubai pabulu, hibiri, mafinyate ya. Kaiti mura duha mahamwa gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya kubabulu hon.
5: Lige larinya kubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kata ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidagi wa bure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidagi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidagi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grige hagia, huguya le unbei laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen lumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bidatau sun nanigi apuri che yuganu lagu ti lira ge feinti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuri atina luma bungu sun ada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyo, busetina na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungiyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaraguninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidi ya gotao, luegin lubaiti naubadina, busenti na ginye luna pulichi yani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau hafinya yu lumagi lagume seha, lumu lebeha, itara lenya taniya guni lerenu bungi.
15: Leri chagwa bai, lau la fia rumu labaga di duba.
5: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu la diga hariba. Subudi ha muti le gajara bai la subu diruni wa luagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihin bai luagu bungiu gayara ti la subu diruniwa la uburi kate le la digu bai. Arihu wa li furangu luma ge lagume serun ubou luagu bungiu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu keisi bungiu metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubaregi hahuduragun lubungyu le wairigu bai, le mowe dadi bai, hahuduraguarega hon hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregu tinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungi ulagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubaragi hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadinabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubaragi hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya, lun hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la, hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni marasu olugu adimre hatinya uriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile. Lunti la hoen luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
16: Romanos capítulo 2.
5: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anya diga bai le meme la diga bai, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, dan le lasie diruninya ha adigba liburi kate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigba liburi kate uribati ile. ani ligia meme ginye badig boy harito gotibu sa luago besefuru balan loi lagusera gdin bungi odi me bere sentibu laulari ni bungi le magumcha diboy luma lugurasu ibidi atisa bun luago arufu dalani bungi larei ni bun lugayara baila basakriha gamalumu ladiga tidere banigi mahati ubasakriha ligia abunha luboy agawon da gida la faiha bifigon luba me lueyuri alagusera gdin bungi dame.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Dámele la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Moisés, la me valuru du ligia, hagusera vaguda. Lugundu mamaha gambare gubali lurudu, arichara gubanya, ligibunye bungyo. Anati ha gunfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ha bubanya lun lurudu Moisés, gayara tiha digun ni le lubai bai bungyo, lauru gu larinya gu ni harita gu guanar gu hong. Lau ha gabari, arufu da ha muti luagu, anihe ilali lurudu bungyo buruwa yuti da hanigi. Ani larinya gu bai harita gu hong, ahen gadurun ha bai lumu madurun hama. Veju me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le luridu Moisesi bun lum Banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ain apuricha bubai luagu lunti la miberu hon la, kage wagu biberuha? Ain arinya ga bubai luagu mon lumuti la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Ain yere gu habai guari wa bun, kame ge biberuha itirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Kita kiat ini di mana habe, hamau be, huri huri balok bunyi.
1: Gebagi ti saya ni tuag Austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, lanegu ba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag Austaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu. Agusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gyeri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gyen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mamalinya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
2: Bapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosera wadudu.
1: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamoga hasia dironiwa. Idali nyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi.

0: Y mama Jurillo, labu que ya no lo bajo figo, tarija el herero bungio.
1: Wot ni aba grigue chagoti, ni ibini abal. Wot ni aba ahoti lo gufrandala. Wot ni aba aguati bungio. Juri kwa ya sungu bay, ni do ya lito feriti. Wot ni aba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara ni ya hakler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugu tu hanyeye. Aramo de tiya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si lugu di liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wakungi.
0: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nye banya luru du ligia larinya ke. Lunghama ni chusungu bay, ani abir hahagia mesun, kirigi ya labun lagusera gedun bungiu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibuge bungiu, loegi nirigi ladigin nile lubay bay lurudu. Lungu la subu dirunu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la larichara guagu dun niwa, ani gayarati warihi ni lidali lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulago Kristu kayara la verede no richaguanyo ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu laulonwe lago wafigo, ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse rubungyu, la rufu du niwon ida linya la larichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu du niwon lida dan le ida linya la larichara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gida lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagida laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagidu balinya ha finyebanyu. Meberesa ingaligia ahen resibi habali nseini tuwago hostaru lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwa lida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan luei liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salva rubadiwa la sun soy na gobe lauga bagari la lira animama rginye le gunda ti waginye la ma bongyu lidon buridan le lidan ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye be waranda la ma bongyu itara ke lidan ge la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun belu ligia owen lidan ge figo itara linya ginye howe gubalu bai sun grigia lugundu a figo hanya sungu bai lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubo wagun La diga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira luma gen meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la diga magamba di hama hafigon habe keisi la diga ni adan le nyumbi ubay lumbuga liyaba bay lan le lumbay liyabi. Gama lumun mitara te devese le lichu bay bungyu ke ilumaga abadi adan. La diga ahin hilagu habay saragu lagu li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyo hon saragu luagu lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyo ke lida likesin adan. La diga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia la diga lidunu abanrigu wuguri. Adan, gamalumon weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini harue iha ba lida iseri ibagari lida ge Jesu Kristu. Itara keisi lida ge la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginye lida ge la richara gun aba gajara lubay harichara gun sun grigi. Richagu ule anegubay ibagari. La diga lubay ti lumaga badi aba rigu wuguri Nyumbu itinye sungrigia lun hafigon habala. Itara meme ginye, la diga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tihayabi sungrigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon lidange wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu, lau lonwe Kristu, friha dun labu gye ginye laguma diha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru du Moisesi lun, lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugu bay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oweni. Lugundu larg dun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligia. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. sandu ti lubeti le lurdo bungyo lidangwa, sandu ti gine sun gumadi le lidambay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la nego balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina, lau le buidubay. Itara ti, aba larufu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurdo, ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyo ninya lun figou. Uati gun faranda nani ka lasu sere bay nu, ma digun numuti kate I buiti le na buseru bay, na digun. Na diga I rigu kate le iere gu bay nu. Ayin ti le lu bay, ma buseru nu bay na digun ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kai kate I buiti. Mama adina lu bay ti awa digu bali kate uriba ti le na digu bay, I gabri lan na figou le nida bay, ligie a digu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe buse na na diga ni le buidubay, sinyano muti ya diga. Ma diga numuti kata buiti le na buseru bay na diga. Na sigida diga a diga I uribati le ma buseru nubay na diga. Ainti le lubay ma buseru nubay na diga ligi na diga, lida linaru kata mama awa diga balin, figou le nida bay ligi a diga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le buse na diga ni le buidubay, Uriba ti rigunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya ti li lurudu bongyo no. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, I gabri lan na figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figou le nidabe? Lea negu balina lidon oveni? Bongyo gubay rigu lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke niya lu bongyo, Gun faranda numuti lubeiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou, keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile lube inarinya gunigueto, au keisi aba finya ti luagu Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseni gubayi tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri, lun sun da, itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyo le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyo lun Abrahamu.
1: Lida gyeri guba Isaku gadiga wagu bama.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le liche gubay bungyo lun Abrahamu.
1: Niyabi ba dame nachulige dalikia, aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lira, biang bay meha tirahin Rebeka, aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
1: Le damu bay amule nye le ibu ganyan.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida lerenu bungyu.
1: Hise timeha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutunu.
0: Itara linya gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
1: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyao me ihirigu, Laule unut na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Beruma yun linya di muri lela rinya guba ilun uruwe ehikna tida lerenu bungyo.
3: Na dugi bali buruwe ime, lu narufu duni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gugdi ni niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubai ti bungyo lun le labuse erun, gudeme habula. Deregu dalon lanige le unti labuse era ledera gudunu. Barinya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyo duru hawagu girigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti lwe lugunda bungyo. Well, kata bunya dibu gya lun basige ne haluma bungyo, lanyi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labusa eru lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafu ti bungyo hawau grigia, aransi yu linya lun la rufu duni luwenri liganyi hawau grigia ha gadunna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la rufu duni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungyo won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
3: Hameha mama baye numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya waguwa hon.
3: Mama nani guhuguya, nyimba larinya waguwa hon, lirahi bungyu leye miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu larinya har Isaias.
3: Lausu gibe hama ladika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lereru ligibu wagu sumu bau lau lufuresi.
0: Kaisi meha laninya gu meme Isaias.
3: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mumu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayikuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Lari hari tida lere nubungyo.
3: Rutina aba dubu le achugera guagale isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayumu na gualu bungyo hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesei, Luago anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungyu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidia tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungyu grigia. Lau igabri le habuse erumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay la gumfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadiga ti lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagumfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
3: Grige ha agufuli tatinya luru du sun sun na gubay habaga ya tabaluago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi. Kapa amude ra selu. Kaisi gubay ri barere kitinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa arari ra lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubay ri gu bamude ra gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinyegu bai bungyu?
3: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumu luguluma ti dabanigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapurichi habai. Aha buwarinyega lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti dabanigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu keisirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyu.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama bai huriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai. Anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. ita la linya kei la linya wagunti da lerenu bungi.
3: Sunha aguaru tlire wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la aguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi la rima gutida lerenu bungiyo.
3: Malu puidu hachilere ha anugabali uganu puiti.
0: Gamalu mon masu tinye grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi la rinyagun Isaías tida liliburu.
3: Wapureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungio.
3: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani. Na kenga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
3: Dari matina ha malu ha balina. Arufu da wako na nungu wa hon ha malu ha bainu abu.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo
0: 11. Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israelina keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le taninyagu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniaga.
3: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hamuibu li ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kui, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba lariniaga bungi lumu.
3: Anu dirata na sete mwibu kukini ya nubaru wako. Hamahu drogugi ya nilibu kukini ya lewa kumbu le baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanuwa dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
3: Adiga lumuti ya bunyu ludereta hanigi. Ruti ya agu le manihi tihon. Adiga li gule magamba. Itra liyate chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Daraba bolamu wa hatina ya lusata. Lum haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ya dunye hanaga lusunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gidninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamabain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, kei launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon haa maa bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadi gimarinu, buseyat na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi haa maa bai huriyo lun harandaru luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan diregi watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Diregi watu ginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi feintuguya. Ayan ginye diregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Diregi wanyulinya ginye tilimu. Inaruni lwagu chonwa la fiu tilimu tidiboliwu. Aba bichu gun lida lufula sun lausun tilimu la olivu arabu na pogoya. Itara lian hiabin luga bara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu tima huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi yetinya limu uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubayi ti luenri lareini bungyu gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamaba in huriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba meha salbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba masalbaru gili sionu, aba meha lagida rumuriba ni hata ye nani muhakou. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida rumi hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lun magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao. Sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi? Kage arufu da habai lun? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, luhedere gera guhungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Kaisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luogu wa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega arufu da hadibai lun ti lichagun lungu wa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. leidera guti amu lunti ladigani la ugundani. Hisi hama hiduhanyo loige Jesu Kristo hun lau insiani le inaru niti, yere gulavuribani hun falahume le buidubai, lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lau imenigini le huagubai, gagura su huma dan leha sufririn, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abaga lida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa kudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huwara ati lun habaga lidun lida darangi li hama sungubai. Niduhanyu hisi atinyanu, magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luagu, tarina lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaira yutu negirige logu hariba linya burime.
0: Arinya gatiginye bungyu.
3: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi maga lagu habai ruba dunahum. Itara luba badudun lulaika agunia busigani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu buribani, lubaragin lira ganyi be buribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adiga bali le buidubai. Ana hon ha adiga bali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragu awama luma li lurudu wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume ile lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaibe ili lurdu bungyu, tanihari lereru bungyu.
3: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yeni logu ni yaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
3: Hise la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfuli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiruni wadigni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara lahegin hafinya tinha furume guado ikate. Anyain hibiri debili tinha lida hafinya, maigi tinha ui. Le egi ti furume guado ikate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Le ginye mahabai legin furume guado ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi grigi eligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu awuriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi ulun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wago bilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegi en lu lichugu inebese lu bungiu, legi bai furume guari ukate, legi ni lu lichugu inebese lu bungiu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungiu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungiu ladegi, ruti gin etengi ni lu bungiu la ukate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisirida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lun wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria guardaria no bungio.
3: Finho do nalogo de bagari, lia laria gogori. Logo, hago drogo bala assum, brinque e negui pigue, a negu fesa tei me sum e em bungio.
0: Cada lubaiti aba wadage, lago seruba luogua luma bungio. Ligue mão lubai vichu gum hadunu vibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagum, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugera guago de ni hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la nikata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouse run hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai la ruwe ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein, madigu ni kata le achugera guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guanari gila ligibuge bungyu. Fulese watigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretti le abiru houbei tida lerenu bungyu lun.
3: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagubei tida lerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa timeha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digedago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digedago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibrigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huniwa gua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungio lereru. Leai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungio luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungio.
3: Legia nichibo lubai uairi guni bumu hakana guanasha lego. Naremu bai ginye luagu uairi.
0: Tari hane gien lereru bungio.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungio.
0: Tari hane gine.
3: Sun necha lego sun furasu alawa hahumai ebore ule.
0: Lari hane gine isa iya tida lereru bungio.
3: Lepi pa apa labudu wabu hese le lube ilu lakumu dirunia necha lego ani imeni kibo luaba.
0: Bungio le ichu kumbali imeni gini won bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, Eseri bitu nile na digubai, na pulichia ni uganu luma gieti bungiu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bayi huriyu lung bungiu, luneresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungiu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitu lung bungiu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Kristu guanarigu nidangie na dimureha, lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina muburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bain huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambu gile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi lelubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna li la nuadigima iluegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidera guninya afinyatinya hama bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichu kubay darangi le. itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subu dira gudunyo febe wa duhe luegne Kristu to eseri bidu bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida liri wa bureme ke isi lunti la la digun hada i duhe nyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea ti deragun idera go taad na gini. Mabui gania tun purisika luma lun akila ni duhe nyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Ten kinia luboy tikon, ani mamarig au, sungiye waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabuy ganinya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuy ganinya lun numada epenetu, lehisie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabui gania tu Maria to nadagi mengharu bu sarago huago, huguya Romana. Mabui gania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui gania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabui gania lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabui ganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabui ganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabui ganinya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabui ganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu. Mabui ganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabui ganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabui ganinya hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabui ganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabui gahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bune me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Kristu. Mabui galinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabui gahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, leburi hobaru gara da to, mabuga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabuga linya gai hun, naganoya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bongyo lao lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Cristo apostolo, naburuhin yung garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesin bongyo to uburugu bo Korinto. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rulali bay hun lau lareimi, lidangi Jesu Cristo. La diga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruhali bungyu sun luwujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinyagu bay hun, luago Cristo. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichigu bay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Cristo boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon, lu uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame le liabi wabureme Jesu Cristo. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon, lida liri wabureme Jesu Cristo, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha, hada ginyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahi nege hidange alinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri alinyega, au lanigu Apollos au, hibri alinyega, au lanigu Cephas au, hibri alinyega, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengu eto luagu badise gda nani ginye esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise igda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumbay heferidun. Ahin won wagiele lumbay wa salbaru lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
6: Nadine chukubwa ilijuu hawa chukubwa nye hawa, nadiku kwe gafrenya gafrenya iti eluni katana.
0: Kati un hula le chukubwa au, ole ya rufa da habayi liludu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu li chukubwa ubo, le lun libidio niga ame au, lugundu linda li chukubwa bungyu, migiru lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarigu li chukubwa au, lubarege lira, aba laranse oni lun, le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitile wapurichi habayi lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamabayi huriyu lichu au, ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubayi lau guruwa, le abambayi dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabayi huriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. uati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyo. Ondara ladun bungyo guanarigo hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Cristo, adiga liginye lun Cristo la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyo wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniya guni lereno bungyo.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lausun lira, yustitiwa dimure lelana lichuwa honha, weina muhanya banya lida hafinye. Kama lumo lichuwa uligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madise libei hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigi. Le meme lanua dirubai bungiu lung wa wei gu meme lumagi lubaragi la digani ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
2: Kata ile marihi mwanyagi. Nile makambu wanya akili, lebo limepedu gili titu nga niki girigia, likie buri larase ya boi buingiu, onha nise ya boku nyanu.
1: Aba la subu dira gudoni bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gu bungi. Kahadange girigia gayara bila subu diru nikala tida bila niki aba girigia, loidi ge sifiri lelida bai girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri, asubu dira isun kate ila lida mbai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda amani le rula le bai bungyo won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linaru bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
2: Kaa gufranda hamani wele sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha alu bungi.
1: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidu tinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu taha nilinaru bungyo, leme haramu da wabe hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagi manu, lunti ladigini buidu lun, larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin lueginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubowaguna, ni awwa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihi lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, Mama luegien lira lun madunu badina lan, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada aba lun. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lun ginyen uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kama hamuga mama resibiri gubumuti, haganao kama hamuga risi hadun, ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia.

0: Ti wa keisi bidia gota luegen veseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madura guni. Uribati houseruni wa grigia mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun la buchadu wa wago. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegun pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu. Hisinya tinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu da tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luagu wasalbara gile luga yara amba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lida ragunu nire hisinya tinu legunfuli wa iluma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi na bagali dun keisi afinyeti luago Kristu. Lung haje ikani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya halita gua tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gidana li le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabulemi Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini cha wagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Le itara bai keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya. Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. kage wagu hidin hamu agusera gdutinya hai bidhia bubanya lo kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya odi bidhia tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hun lagu wagusera gdubanya lagini angeligu gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate lelan na ibagari le kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi Nania gunya le lung hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada iduhanyu luegi Jesu Kristu lung tifunage lidi aba iduhe aria haliri liduhe hung agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu laurugu hauribu ha hamagwa Aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagubanya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, Richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye wagu wati gayara tina digi nile nabusa erun. Inare nilira gama lumu mama sun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digi nile nabusa erun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagidu bai bungyu biyangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu lunadigini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagadagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagadagun sungrigia honguwa, lumu magamari du hama kei au. gamalomo subudi numuti lago signala literadu rukali bung yamu ya gwenye gubafu lu kala aba aba luwiri hon hibiri am hon hibiri ha mama riginya banya hama uninya ha ilago wanya umari aninya gatina hon luago buidu lahamuga lu herederu mama riga kai au gamalomo ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani angai ha marii hanya banya aninya gatina hon lu migiru tani uri tumari Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda ati lun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Ugiri le mafinya bai baruwa ti kei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu kei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahin aguara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahin gine aguara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti leredenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna lubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lau nun. Lida naritagun lun ti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga hon ha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha marie ibanya lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita kung lagu budikate lelan na ibaga ni le, lumalun le seri bidunu lumari buidu. Biangu anyinkate ilun le teniru lun, amuti ginye tau serun guri marietu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e tarita kung lagu budikate le luaguti wabure mebungyu, lundere guanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to marie ibon, tarita kung lagu budi berese go lan na ibaga ni le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariye gunyen le hun luagu hufulese. Mama nariye gunyen lun mamari idun huma. Nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugu ni lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Lagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichuguntu. Buiti mati hadiga. Guri to marie itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agile la. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idun luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afine tina luago inihin la lani bungi usifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimo ni haluago egi ni le adagara wa guduti hon guariu. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumo wingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungu, ain insia ni awansia gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai. Ligia digba li sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Le ida giebe la digwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibe gayara agudubali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiame luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Keihamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le nye. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweti hafigo hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai. Buiti mati lu maigi digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafu ga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu Aba na Apostolo. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungi ya wanugunu wama gwa lau waoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabureme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubai rigi harita gu grigia. Lugundu aniega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma busari logo li yuma pulu baga sukan le mwatu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bongi u lira hawaguri gu baga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun apulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sumagundani. Nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichigubai bongi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugajara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sumama na lidamu ni aba ja ubo wagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu ginye banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginye li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, lausun, labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama wagichago, labogi aba dueri ani hinyugu hamani barana funati ani badisei watinya ginye uwa luma Moisesi lida dueri luma lida barana hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungu yuhon sialugi guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata le uwa reinabai hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudura gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniago ni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha gwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gung wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba howe gung lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa ni bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagu bai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon dan le. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda, lubara gien lida, Dame liabi ocha waguni, larufu dubaigine bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma lue ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu luba ile nariangubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Danle weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagye luei? Inari nile arinye wagubai, gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei taniagu lereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhuma le ichuguti hun, Malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ayin aninye waguwa hun luagu dagagu dawali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinye gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugu ini juga tinggi luni lugu ini lugu le neji pun. Kapa dia wau hati mereka nuang lugu ini neji ni le wau ini juga selain.
0: Ahun lugu itu aiga awata, oh hati gun frumegaru katai, adiga huma isungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi, michiga huma lebu na igwa dune lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bay huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu dun ninya sungu bay lida sunkate, mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lu, gayara bay la hayabi, lu hafinye ruluagu Jesu Kristu, lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago suma dan la harita gunuago, luma luago falahumani arufu dani le nichugubai hun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu, dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu, dan le ta furi idun, e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya, o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira, keisigu bairigu hamuga, lasarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu, buitimati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga no lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia, aniarifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri, arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digumbali bungyu wuguri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luago lidange la wuguri tadigua wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun, lu tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti, la sigene ha luagu kata ile, lunti la subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto, luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun, lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinya tina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nyey. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba larinya gu.
4: Oho, nungu gule, le netere ngeru kwe iluagu kufule se. Adika mimi humo ikate ile,
5: arita kwa gula nemo agu.
0: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lari ngu.
5: Kopu le tau di wito, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adeng hume lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me hegi ufein, gurahu guye me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lun ti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latino divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, Laninci gul lugu buwa bureme. Haulu muti ani guralu muti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wa bureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le labaychuni wa bureme. Ladugnye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyo, dale hondaragun luhaigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Ni duhanyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha mania gadibanya. Lige nabusa iruba ilun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
6: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
6: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. Olumagin la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalumu sun umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
6: Mama au libiri ugubu lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausungibe la lumegegu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agun lun uhabu.
6: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichigun lun ugudi.
6: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiyati maburi megewabay. Leburi lumegegun ugubu le wanugubay keimi kata, ligiyati ma wadogra guagudubay lau saragu gowningi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay. Ligieti ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegu wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le la buri libiri umegeguni le anagubay keini kata ligieti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayin asufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuriti ginye buri le libiri. Ayin ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linye ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi ha dagubay milagru, larigin, ha reida guagudubanya sanditinya, ha ideha banya, ha dundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimureha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubay, profeta gufunagi sungubay, arufu daha tinya sungubay, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubay lun ha reida guagudu sanditinya, adimureha tinya sungubay dimure iburi terencha, Kayara hamuti funagi sungubay lila buri dimure ligi arinyaga? Uwa, afagwa huma lubay ti lung ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufudaha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubay ti lung hisi habu huma. Hocha huma ginya lung lichugumpungi ubafu lidage sifirisandu hun. Leti malanna la dimure ha bungiu hayum luginya grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungiu la dimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ahin ti laniche gu aramu da guati loi hasubudin grigi. Ahin ti le iyum luginya bay la dimure ha bungiu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya li da kate lanina bungiu. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guari gunye le seribida. Ahinti le iyum luguginye be la dimure ha bungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungiu iyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyo, o arufuda hanila. Ruwa may hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amunya gwayna, tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amaniya gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudiruni kala waniya gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubailida dimuri ligia. aha na furia ida lida dimure iterencha, inara ni luagu na furia idunya la lida nani sifil, gama lumon ibidi eti lila le nania gubainu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati. Kayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayarati abala etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumon midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti nariyago sengu dimure le gunfaranda wati lida hondera gontila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyago disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lum burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimu lewa hao lila na fulasu lea lida amu luwia dimure. Numa hayumu ligungi ya terenji. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi yu hayumu luginya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo. Ain ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumba i hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihi la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayumlugu ginye gerigia, biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin, ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri habungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungi lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri khan urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungyu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimure ha bungi liyumu luku ginye. o harito galan luago ru la si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aban la luguma di wabune me Jesu Kristu kate le na buri habay hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubayti ni duhanyu, afa guwa huma luga yara la la dimuri habungiyu ki yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu la dimuri hon lida dimuri terencha, adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le guagobe na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyela, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikatei, Arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gale hun, luago hilala Kristu luago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungiu, luago lunti lala su seredun. Larigie meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungiu, luago le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigie hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagimen bei, bungiu le numa bei lau lareini, ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luago lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uwagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha lubai hitagie aninya gatinya luago masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luago asalbaru ni, malati gina afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia, lugundu anya gadiwa la luago saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntine gulubai ibagari le, wemeni gin, lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gu sungubay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigenye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi luago rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luago uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. dame ti le rei di halisun kate labugen lubafu Kristu, aba melerederu Kristu le liro bungiu labugen lubafu bungiu le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guhabadi Seira.

0: Luego londa rusen su hon wadugenyo luegi Jesucristo hagu deme paña yagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sag dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le lagany rubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa eruti na chuligu erigina arihan, busent na nerederagun fiudan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesucristo keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesucristo halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan. Mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bay, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago, luma asalbaruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la, hawanduni asufuriruni le, wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu, hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye, bungiyo. Niduhanyo, Pusenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga legwa sufri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemenigi du lagu bungyu leka bafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigi da. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve seile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidameiwe yule lagiri budagile Yesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasigiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubu ila katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha, luma uwa. Ladiga Yesu Kristu lelira ubungiu, le meme wapulichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le furama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani luweiri gubungiu lida liri Yesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun, diregdagu wama lida wafinya lagu Yesu Kristu. Ligia nuwa dirubaliwa lun, beseri bidun lun, sungwa luagu. Rula li lumaku wawagu, rula isifiri sandu tida wanigi, heisi ya choyuru ni luagu veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungiu lagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, Naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun. Ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana. Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, lu dame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagdunu, Naburhan hun itara. Naburhanu lun hasubu diruni luenri nisi habu hun. Leruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu lichiga iruni. Rul mutigine hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma wairi la na wairi da gwagudni hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai lwagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luwai la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lwagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi ye gwaru kate ferud na nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferud na nani girigia ligia lwagu. Ferud na numuti huwai ginye ligibu ginye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lwagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lung nuwadigi maridun lwagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lung nagambu huwagu nluma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye la subudira gudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa ha lumba yin hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. O di gasu warufudu garada hama ginyatu amu girigi hun, o gasu wamuri ya garada to warufudu bani lubuidu wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba garda to brunwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le, ladega hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sule wayara bayadiga, lumage bungi uliabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigun iliabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweirigun uganu lela negbe sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ahin wairi lubai luwairi gu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi won. Wairi timati luwairi gu uganu luagu wasalbara gule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luwairi gu lurudu ligibuge uwairi gu ni le guetoti bai. Ahin ti wairi gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Wairi gu timati luwairi gu daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapulichi habe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwain na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara, daga lumu danle. Danle halihan Tidage binado darado, migno tumutinha belo tuguia logun faranda hamani la nichigu binado, lidara do bungi hon. La dega Cristo rugunye la, la gidarunu belo tuguia. Tululu mondan le, dan le halija no libro burito, la burja bon moisesi, darugua tuaba belo, la hojasamina, loigun faranda hama. Ain tidan le recibiu ni aba griga Cristo, aba tagidarun belo tuguia luai. Wabure me Cristo, Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lwei wagibu, arufu deinei lweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubara gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubara gialira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da nihongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisi ni ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun wada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi eguaragu veju loegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara linya lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijena dinure mama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure habi luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la nigni wa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi biru balin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu Murusu, iseri deina wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhin haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. merede badiwa kai uani to uati ugubu tahu. Sunga wahala abagri dalla ugubu le wawagubai, dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegu lumveredenu kai uani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagri wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigu ni lugunda wabure mesun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibuge Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigube, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wawo, lwagu lufulesen bungu, ani ti malo ilun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba daa, barua muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumo mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grige luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun, wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logodina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni abafigou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
3: Chiluti talo na rusutungi nareini mungu, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nidereguni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufutungi lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugiragun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa, warufutungi lida sunkate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufuriruni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wa wadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusua muti laruma tena lubuidu igabri, dando luodi habano waganinyo keilu warara muninya dan li hayami wabaro. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni, lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempulu bungyu hama guariu, ani li tempulu bungyu levima aba iwagia, kei larinya gu bungyu guanarega.
3: Naka na ubo hagana guwa, ibu gaume hagana guwa, au gu habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai ti hagana guwa ginye hama finyo banya.
3: Disi huma hawe linya abure, maguro huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Uguye beneranu yu, linya larinya guwa abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios Capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni duhenyo hisinya tinyanu, aniha buri furama sele la digu bai bungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwijei wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi u, la luweiri inebe sele wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sun le nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayjiye. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugu gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, luago ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon luago luweiri habuse erun harikiniwa, abahu da gualigia won luago hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luago gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luago hiru guohuma tadiga garda tuguya luago fiu dan. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lulayusur ni iru nile wawagu bai lungwasakari ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nao ani aba habaichu nile gadunu bai. Lauti sun le hadigu bai, arubu da humuti, madurun kuma lita kesi le. Dan lubai ti le, naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga, nasami narunya la, saragu lau grigi le digu ban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habarun luge fein kuma ligibu ge bungiu, luagu luengiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le, barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guahumali sunhuguya lunleresi binongurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wamali bai hun, itara linyaginye inaru nila le warinyagu bai lun titu, luagu barugu wa wama wongua hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu, Hadiguni sun huguya le la muria habaihuma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gayara la na finyeru sun suinagubai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lauboga gubun Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insin abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariyagunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisin habu, lau hichugun tau sung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesucristo won. Lau sun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti, itige na segun le humati. Lugundu ahen itiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, Ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
3: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi marilun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida lomda runiwa idebese. Wadugnye wadagimanu le lelanna idehani lun wichugun uerigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigbe. Wafa agunya lun wadugne sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagdahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagdaha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyundu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebese ile lube honaha ni hon wama. Weiri bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idebese ile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago lueri lareni bungyo le larufu dubai hidagi. Thank you wanya lu bungyo, luago ruhali la aba onwebu ideve say won, le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu, luei hamuga higiru ni bungi, ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina luei ginye, higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Luei heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun, luei le uagubai wapuricheha, oheresibirun la amu sifiri luei le resibi humalibai, oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni luei le resibi humalibai wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginye ti hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru babeyo lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubou le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, hamaginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau, lausun na dimuri hanyala keisi aban lulu tau dan le narinya guni. Na dagi min had na sugu hau, bai wa di na sugu hau, da wa di na sugu hau, saragu hali wayasu jarafa na lun nowe, sengu hali wayasu habaitu ni na huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu cho ugunei nao. Awayasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri wayasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia alinya gutinya luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete no wadigi maridu lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ayin debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ahe abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogo. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidi, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbe para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gun. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
4: Anani buma lau nisi hapa. Anikuipi weti lira lomba watu niso asufri ni. Weti mati lari hii nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guwairi gutinya haha fala rubanya, lausunni katana. Lidawadag manulena dugbay lausarago gurasu haganagwa, arufu duwati lauseini luma milagru weritile nadugbay luaguaban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawaitila na tibri ligilisi, ahen gubayrigu laulubay meredena kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagulira. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu, ani mama badina aba ihirigni hun, mama nalugunyan lehumabay, huguya nalugubay. Itarahinya nun keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bay le numa bay la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun? Ouna ha au aba iduhe luma? Yegua numutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangubay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu ga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa maliwe ni duhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe initugunyi huwagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hidukanyo lau panta luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidan. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginya na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru agefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala kristu nidagien. Ani medebiliti kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati. Lidin won lidan bay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Na buri hanyo gara da tohun lubarege nidi ariho. Lun lida lame nidi humo, lun merede baila nouseru nun, segun ubafo leliche gubaibungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Raguhuma digu...
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma Darangile.

0: Haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inayru ni lana uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abu tigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abu tigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungi la ichugu balin wadagma nule lana la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nun. Itara kaibu galichugu ni wadagma nulun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lida ge feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme laginye na dagime imbei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi hama bay huriyo. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariyangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bay lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bay uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyangu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bany huriyo, idali nyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bany huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huriyo wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti lwagu uo bailani aba arichara guti, lagu la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibu nye bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihin lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guwa narigu gadunu bai. Au luigi lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu hali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye lwagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuwagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun larei ni bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. gueto busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingiu, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Kei subudi lani bungiu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
2: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakuatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungiu.
2: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungiu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungiyo lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidagineti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadirsa darandi irumu larigin aba lichuguni lelurudun lumu ises lulafuna guagudni hongrigi ligia daradu le meha la digubai bungi luma abramu sinyati lagululuduniwa lau aba lurudu le nyumbuibai gadirsa darandi irumu larigin lun ligiruni lani bungi framase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuluni luma lilurudu moisesi le framase lubai bungiu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugubai bungiu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbei lichugua framase ligia. Rulumuti bungi lilurudu kon angeligu, lun hichuguni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagi le luago muwara dun la lani bungiu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
2: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bayi lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bayi bungiu. Lubara ginye bayi liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye louni giron lurudu. Lirahu ibongi sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linha hamuga kei hadouragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Meberesen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburi me bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gonigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da abalona ani bungi lirau le agura ho bai titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungiu abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiugu, ahin gueto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hong rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha Abrahamu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahin letira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abrahamu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai lige agarubai lida flasule giribai Arabia. ani ligi Jerusalem bai gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni ahinti Jerusalem le cieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia tarinya harilerenu bungi
2: gunda goba uri marau hitu to marau wago bala ugunda ni bugele bidie bayagari dunibu lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele sewabu ngao sigu tau uri to gama ibu
0: niduhanyo itarahinya kai isaku huguya irahunyi ha furama se lubanya bungi itara kai meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarig agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu itara linya ginye la susere dungueto kate isa tarinya gube lerenu bungi tarinya hare
2: bugabo idamu ni lau suntiru Lugundu sinyati gafara la tiro idamuni lida alaga aluma tiro to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hon luagu ahan la ichagwa hungwa labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba ikristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, Ain hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru nigirigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhanyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubai hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai jebe hadigu. Gama lumu, Ain sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagua mamari idunga, ada guatien burikate ibijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, Luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita gwa sunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigin, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hunke, naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungyu. Ahinti igabri lelichogba isifiri, insi yehabuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri leluma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yuma ha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Iterakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa luago weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa luago le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin ha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Me yeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichu gubasifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tina dimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu luma umibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna. Capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburiga nyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubo, anua dira lumuti wa lung lanigu badiwa la laule lungbo ila digni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibughe. Uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru laulinsi habu lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. La diga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyu luagu luwenri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna lei wafigun segun luweini lareini. Le larufu du bai bungi uon laulichugun sun luweyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai uon. Uwarita guni la le lasamina rubai la digan. Lung buga londa rubai la sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wei keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbe lichuguni. Ani sun le lidan nyin lugunda bungiu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lago Kristu furumie. Lun ti vichugun uweriguni lu bungiu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni ugano le anigu balin asalba unikun aba hafinyeru Makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidabai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungiu. Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuria atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria atina luma bungi u lung larugon gadagadani hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi u. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungiu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni kun ida linya la luweiri lubafu le mebe habai le nadagi mein bai wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu du bai bungiu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lonvere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma arue hani leburi sielu bai, luma lougi sun le gallara bai liri dun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala I chigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungiu wa wagon. Keisi ha hibiri. Gama lumo weriti wagude me luma winsinye lu bungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigon. Salbatun lubai ti lagu lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. La degumbali lira lun la rufu dni luweiri wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida me dan le lubai liabi. La diga luagu la reini bungiu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degumbali. Bungiu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu a degumbaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dinga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyu. lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana li nasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bongyu hamalanigo, luma frama seile labuginye ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bay lui bongyu, gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwago duni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lwagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama bain huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubay, ani anihe ligia hada sungubay. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichu gulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru nalanya adoy ruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong grigi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarago iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniye ngubay hun lida liri wabureme. Luhebe la habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungyu. ha bagali dubanya uragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, ua ti bagali le nyumbi bai luma ge bungu hada lugundu ibidine tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari, derege guanya hongu wa lung feri di guo, adiga tiansun luwiyari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya, mama linya hafurende iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun, lung ti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Daguwa huma lau iseri igabri, igabri lila diga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male da laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida lau arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kailiangani hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajehani. Hinsia gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lung Kristu, aba ledere gira gu lungu wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibijei le ni igaduo. Ma vie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gubayin luburiga. Sagari gu humei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu daguarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubay.
2: Aga kutuwa ba bukuye lea runu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei ki daani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. lugun du bugiri ti chigdi na bai lumari itara kai Kristu la ti chigdi na bai liligilisi ha meme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragilebe itara kai hagamba di afinya tinya lu Kristu itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate hisi ata lumari bugiri lu kai luwendi wisi anu Kristu wagia le liligilisi aba lichugu ni libagari wa wagu ladegu bani lida lun lanua dirunu lu bungiu Lung la ruma dagdunu lidage le binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lung la rufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lung sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lung tilan, tinsinye du lumari ugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abutitun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu darigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu itara makai aba agugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimuri ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigu, le lumbe hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di kuma hon hagubarigu. Lugundu ligia richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagun fuliruni
2: inebela bugu chitu ma bugu chungu lugu la ta bun ani wiki feligi me bibaga yago
0: huguya agubrigu magani da gda humanya hisani go agri hari gu humanya buidu lauga gamba di hama arufu da hein na hon ke labu seruni wa bureme ubu erigu gagamba di huma hon ki yubu dirigu ya ubo wagu lau inebese lau duari Wadigi marida buidu lausun taruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu. Adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai wadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau la nagunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to Lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaru ni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adouragu bai lau laniguagu sudara. Aransenyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara danle la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubunidin lulonigiru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, a furia ida kuma hawago sunha lani gu banya bungiu, a furia ida kuma ginye nuago lun lichu gu bungiu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufu de lun na subudira gudani uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungiu lun na purichani uganu le, le uedhine bai na dairu wa gueto. Afuri da huma lun na purichani uganu le lau manufu de keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligia ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubai. Ligia nauna habali hun lun laniaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabureme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabureme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ra guaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sunga dana yumra gulung bungi huago lau ugundani. Lau narita gung lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana na salvaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsu rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegine neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na purichi ani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigininya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luwege biyangubai obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugun du buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarid, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luagun neredera meme balab huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agun. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha timaha dume lun hagunda run lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gwala li gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon. Gama lumu larna salbaru ni hun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruha li luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhanyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwagu ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. genegel muti ginye nun luago lunti la nona ni nibiri Epafroditu larigon humon, ke hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, lehona bay huguya guanargon nun lun leteniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe, gamalumun aba gudemeha bula bungi ulun.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only. Haburi adagu banyaburibani. Ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu letima timati. Mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigu lau kate le luaguti ugubu. Lau sun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ain samina loba isomu badi lau garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia, garicha timatina, widu veyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun haluri du huriyu, uo ti meha niyaba lun gajara lalariña guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei luun na ganyiru ni Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, luun nasubudiru ni Kristu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan iladina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, lichugu ni sun kate labugi laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya weiri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyuhuegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma.

0: subudi wa kuma kai gigi arida tinya ladiga madise leliab in Kristu. Madihari da kuma lagu nikata, anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri yaidun. Amuria huma luma, mabule idagunga lung hichugun etengi luni lung. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata inidukanyo, samina huma lagu sunle inari nibay, sunle gadina bay inebesay, sunle richabay, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lao, sunle uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falahu may sunle rufu danali bay hun, luma sunle resibi humali bay numagi. Gunfli huma lao le nariyagu bay hun, ayege huma inigabri, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabure me lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadun na layebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidunhun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi naali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itaralinya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungi. Abai deve se ile le resi birubai la ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meha wemenigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla aliba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwiri igabu ibuiti. Lungi in hasubu diruni tima bungi. amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengiru ni wagu chibungu lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida la rugonga. Sefu lumuti wa bungu lidange lubafu luburiga aba lichugu ni wa lidon la ruweha lidag le hinsinye bai lun le asal baru baliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungu sun kate le sielu bai luma le ubogu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani, gumadi, lurduburi luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubo, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladu bungyu lumagua lau lumwe Kristu lum larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salbero ni le hagambu bai. Lege ugano le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gunda ati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara ati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadage ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagman le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufudaha wagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu, lung warufudu ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insinya habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata huma ani deregu da guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sunha finye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma, lun ragunyu la hibagari luago, direga dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yetu ni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi laugnya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi grasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidambai lau habadi sairun arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini luagu meha aba da hilanyu hinya meha lida hifigo ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bungyu agun flireina luma sun luriba haritagun ainti gueto ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdu aba lagumu chaguago de nibungyu lurdu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo aba la negunya kei adai rutinya lida laganyeru uwala niaba anyawari hatun luago burikate le lumbo heigini olela lumbo hatuni o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le, liyawa diriguñe le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori han luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina keisi grigi mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo ichagwa hungu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikate ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Leige burikate le labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikate le iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. itara lian lubaiti abagrai da huma kei si lanigu lagu deme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruwe halali darangi le kristu tida hanigi. La diga ligie laguan rubai bungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bungi da lau luganu te kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lun bungi. Agubrigu masagiraguala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uwarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tigin hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Lige nona habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le kupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadagi kuriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago laruwe habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun deregu dago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua houna hon me lun halihanu tila na ligilis Laodicea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. aniga huma lun air kipu lun la digni watagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanarg au pavulu harita go huma luagu na dairu nyala binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteu, wabiran yogara da tohun, huguia, tila na ligili isto uburgo bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumage ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginye tula. To harinyagu bu luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, lenyura gubalungu lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wuriba ni lun leyeha ni ha lida bay uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungiyo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. lunhasie diruni wa sunka maha bain hafinya lulago inarini, hinsi nye regligia wuliba ni hon. Ainti wagia, waduha nyo hinsi ya tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wa mani bungi huwago, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inarini le wago bain hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbanu la uganu lewa puliti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri kwa bureme Jesu Kristu. Itara nia lubai tini duhanyo. Derebu kumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun la udimure luma tau garada. Kwa bureme guana rigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kata ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefuron hawei wugini ya salofuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinye luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luwe uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninye guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu, lunha disa dun luay furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunha falaruni wani hempulu, merede tiwa mawadigi mariga haganagwa, meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira, nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ya buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Ni duhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme lun sun wada. Au pabulu naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageina tu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegago dunwa yuwa ma suru anyu wagia me. ha arumugu banya arye bu harumuga, ha abacharwadu banya arye bu habacharwada. Ain wagye leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru, leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago, lunu wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itarakei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun, saragu lago wadagman le hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyu, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afai ruti buribani lago buribani, Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugien hidukanyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangil derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhenyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburug Efesu lumbarinye gohon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudegu tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau saragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jie banya, ha amaha afinye rubanya luago iyeni. Honti gine sunha adigbany amukate lemu aradunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati lememe uganu buiti luago ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiu le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigani na keisiaba wuguri gunfuliti luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bay luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbay lun bungiu lugayara bay la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyeru luago. Lun habihini ibagari magum chatiti. Lige ruo malubay uweiriguni luma inebese lun bungiu le Waruwa itebay, lun sunda, le moweda dibay, sinyali giya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen girigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubay luago richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren deirun lun manabagun hamani bungiu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wawaygin ligue buge bungyu, ugeri le Jesucristo bay. Le edere gera gumbay lungu alun longwe, lun la faye runi le begi ha salbano sun grigia. Aba la subu dirawag dun kate ile lidan lidan, lun kate ile louna hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hong. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigwa ibungi furumie, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inaire ni kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri, lunti ginya la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni, inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesucristo. Naburu hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua,

0: aburu hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan liran hanyabungyu to ligilin sibo bungyu lebima bay lun sunda ligili sin bungyu to agda habalin linari tauni gitei inarni ligia buidu sinyati la sigeneruni ba luago weirigula inarni le arufu dubai won libugri wafinye
1: arufu dagwati lungu wa kaisi grigi richagwa gdalai sifiri ariha hamoe angali apurichi hawa ti luagu hon unechani afinye wa luagu leda sun ubo resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo capítulo 4
0: Frangu tilarinya guni sifiri luagu lidon lame lagumu honda anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga rufu dhani hama ginyeti grigia biyangu watigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama ridun grigia, alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lo bungi luago. Sun kate lela digbi bungi buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungi luma afuri eiduni. Ahim barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata buiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbai wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinye runsungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu lewima bai. Lekasal baragile sungirigia, hatima afinya bai luagu. Lige burikata ilun bai barufu dahani ilun hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun banuguni wakei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubaragia lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni. Lida bafinye. Luma lida laruma bibagari. Lubaragine na chilirin. Rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insi nyahabuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ari ebu weyu wagu. Ahun tito edegera gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabay buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigur lau ama grigye le mafinyeti. Lung laburi duni watiri wuri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loige Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure hakatei le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahanyi hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin wulinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaya iruni wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
1: Michiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watigu maridu, lida alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti, lulibihi ni lafaya iruaha.
0: Madiga bagasu luagu, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mataba dunarugu. Guraba ginya muruso divain. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe grigia arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya ti ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahin lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Idukanyu ginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigia kata imarichati animuwanati luma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, gani guo anabahani mafinyani hawagu grigia lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyagini ya lung inaruni harita guatinyo lagu lebu na la lagani niru irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungi lule gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manegu tiwa ni kata wa magua nyahu ubogu. Sinyaba iginye wanegu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadaira gun lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rigini mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagundarun luago. Ania gabakon lung

0: anua dahalanya banyak bungyu. Lungi habikin ya sal baruni luma wairi guni magumu caditi lida Yesu Kristu. Inari ni kata ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gabaho un ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye guari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sulan, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibun ebungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisun ada, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusenrun, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da anik harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da anik le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung arufu da anik lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwade gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni luma geo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida mewayu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye hon sun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nye timati kate le lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galasia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idoto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nu. Baribon meginye buri liburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagme bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le la digubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua, ligibunye lurudu, ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulitia ni uganu le lana salabaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga waburame Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata waguti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahuni luagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la sunwa da lule resibi nubisita tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon, amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
1: Grigi ya kuretan sunga anda je hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tihon, la diga vije ti hasamina, vije tu ginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu laubri kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luago lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo adun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hanhon gurinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lidasun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama. Lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guati lung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lung la ruma dagudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aransenyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate ilungbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le adaguti fari nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. dame nounahani aru temasi o tikikulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyeimba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudihabu bai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege wala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buwagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiyo luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiyo, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara haliba y keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigu haliba y aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lun leredenun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lao. Luma mala lao ti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lun lao ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe Onesimo mbwe luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaitu ibaribu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresibiru bai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luegi la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabureme Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagu chagu. sarago wayasu lumalida sarago luyer hadage profeta cuento lidomburi lagumu hudale adimure haliwon lidage liro le idange boy ladugay ubo anirule luligie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti liro buingiu luerigu luguchi luogo ligia meme buingiu boy ligia dugboli sunkate laulerero le kabafu boy Larige la chibuni wafigo, aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairi kubaila hawai angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariyanguti buingiu ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihati.
1: Mariyanguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chilungu.
1: Ahiti da mehale lona habali ligi rama ubo wagun ariye gati.
4: Utuko huma sunani angeli gunu.
1: Laniya kahawa gu angeli gu.
4: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kamagara bale. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kamawatu gemete.
1: Ahiti lu lira ariye gati etar.
4: Bungiu magumu chediti barui ha. Eni ama arui hanile lani na richagu. Hisi eti lebo iku baipun. Yere goli gile muliba baipun. Lige niki bubai. Au lebo pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adaka pumuti ubo. La ubuha bubadaga isiele. Lagumu chuba sielu. Lumo ubo. Ahi buguya. Berege ruba lusunda. La waya tu publikei dengu. Babaru chobuboy, ke yaba idil, la sansi luoba, ke dalgu, ahi buguya, aba meme medik, magumu chuboy bibahgan.
1: Maria guti buingyu ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
4: Nyuru maloige nomere, dari nichubu ni ebaga ni, labu ni ubudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu eservi duti nyan lu buingyu hagi. Ona huti nyan lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine wun lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi watimureha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiri lubasan nirbala hawagu, kata yanusa giri gelu bebele sebala hawagu, adiga umuti ya unna buba hawai ahili. Gamalumu, dagu gata bumuti lau wairiguni luma inabese, rubu mutinya lau jesun katei.
1: Dan lubaiti le lichuguni buingiu sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairiguni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingiu wong, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihi ilu buingiu. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingiu lun gafara hama sung liranginyu lida luerigu. Ligia lun tilubai buga la sufu iru lira buingiu le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubai le onahabai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguwaru niya kai ibirigu. Arinya gain.
5: Nadi mo sa papawa ng hindi biro. Nere mo pero lago ko yung hindi na atamo ni.
1: Arinya gati ginye.
5: Neme ni kito pero lago pungi.
1: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani ko halis ko may pungi yun.
1: Itara kay aba meme ama hit hasani ko aba idunyo. Itara liyang ginye. Wugri la me hagin garu wuguti hesusu. Lumeha gayara baila longwe gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy lebi oweni hongrigi itralinya gidalu muti Yesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni miabinti Kristu lun lider gunia angelibu lun lider gunia ladiga ogun Abraham liabu lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri Lulebi bala lun aba melan fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lugi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboy ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
2: Hebreos capítulo 4
1: gueto Lubaiti, kaya niye kwa la bena kurenyu wong lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Siyantu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichuho waliginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrugu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ng emera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligye na afinye luboy, dida ni ganyi, luwagu mebelu bayalaha, lido ng fulasu le emera guagali.
1: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveyu le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nweyu.
5: Aba lemera agunbuingi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweyu.
1: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu bojinidun fulasu le emera guagoi.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransirua lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransirubwe bu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboye ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguye chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida abay wanigi. Uwati ni kata adigu wariguti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangwa ti sun kate lun le lumbay laguse ragaduniyo. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebayin le timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi rewon logo wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruwe habuingi ule insi habube yon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada gen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loigie hauba dinagrigi. Luma adagara gudu ni luagu figo. kai debi lila fadri ko na rego kai furumi gwer go grigia gayara ti kudeme hebulla hon ka figo tia hama achara ga dutinya ani ladga li debi lingwana rego kai si furumi gwer go grigia gasuginye ladaga rego din logo lifigo ngwana rego kai gubari go logo hafigo hibiri grigi siete ladara go aba grigi lungo fadri me lenyu tumati laulani lungo buingi wanu adirubalia Rule ubaru le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
1: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
4: Fadri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
1: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo, afuri idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, lu masarago aguiro lu buingio le gabafu bai, lu le sefuruni lida gen oveni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingio. La usun liro la buingio Kristu, chiluti dan lu la rufu duni lagamba di, la ulawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwali sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lu nti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyiha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wa malu baiti lida wasubu diun tuagu lereru buingiu. Igira wa maamu gai arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye mwingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Hahaucha hamali bai lubafu mwingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mwingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lun ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibu. Loma isi habuni le arufa da humalibu, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwa lidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingio. Awada hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abale rese biru ni le frama se lubai bungi ulum. Dan le hafi yunu grigia, loga abale wiri kutima ti hawa hafi yunu. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubai ti, la choru bali bungi ulereru lau finyu. Lugundu, busien lan la rufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biru ni la lagante Abraham. Luago, la gufu li rubai lan lereru. Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wong, rule lafi yunu luwagu, kayarati vemeni gidun luwagu binyan kata iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanyan lumbuingi ulun hasal baron, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luwagu emeni gini le rula libuingi wong, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanuonguru gune ani emeni gini ligi ya, hinyuguwati, Jagurung meme tuai belu tidan li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai le belu a Hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto a fadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo Lufadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi fare inti lidage le laganye rubaye lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salemu. Mini la lira Luruwe te darangilo. Ibidia wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidange le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hamagien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente la sigene luni ni aban luagun weiri kutima lan le Abini ya baisiga laule abini rubwe. Jawada, fadri uha resi rubali ka lidisi farenti wugurinyo, gowe ditinyo. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vini wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri uha ladiga wagun, ha agubura habali kada lidisi farenti gwento, logo faji hama niginye lu Melkisedeku, lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu danle lasansi runga fadri hani Sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati danle liyabu in Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aban luru dule ariyan gubwe gaba la idagin adiga wagun liyabwi. Liyabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haan le lariyan gubwe buingiu logu Hesu Kristu.
4: Aba fadiri bubuya lu sunga na itere imelu kisedeko.
1: Kumugu wati luboyi ti binadi gumadi le li luru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri winiti. Mabafu ti luru duligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la ba finyu la chouri buingi ya meni gini le lung Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu ma finyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lung la rinhe ti da lereru buingi
4: finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lusu wanda
1: ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumiet Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu hawagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwa ti uribani lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadirigu inyu tumatinya, hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Ugiri ya hatebili banya, Hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege iti logu lun sunada.
2: Hebreos capítulo 8
1: Le sudi mtima abe lida age sun le warinyaku bayi, loga nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha lilue igia lome relala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai, tida sanduario tima tima tu to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la adagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, Anye guwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
4: Adiga boitia, sun kata yi, kisi iyawari tona lufutu gumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania menyari habule mebungiyo. Lachili goveyo, lunatudu iseri darada, amalila na buda, luma Israele. Mita abai kei darada le natudu wei hama habuchaku, leveyo le, nare tutupo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufu li bukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, linye lania bu, abule me.
1: Aniha darada le lumbo inadugu ni hama, Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari yagun abure ime.
4: Nichi kubo iniluludu, liton hasajime. Aba menaburu ga nitida hanigi. Au wati habungi te, hagi ime nana. Mebege nuwa boi, lula rufu da honi wa nuwago. Maria mboi wugiri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi ule abure ime. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo vyele jiri timaa gibi boi. Daridumu le weli timabui, adari. Ferudu na nukoi, guliba nile hatatubui. Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwara kwa hama sun sui na gubai itara. Luhamunga kayara ala laruma da gudunia luru du ludagen hafigun, masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagaragdu ni idewese, luru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langwe adagaragdu ni udawarebote. Nibuli lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindari ya gu, miyo biha tina upo wako, lunda dugu ni bugunda mpungi yote. Itara kaisi furu ini ya la mwaku tita beleno.
1: Furu mie, larinya ga lwaku mabuse erun la mpungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wako bai larinya ga mpungiyo, Lida angi Moisesi hongri gye lung hadugani. Larinya ga Kristu lari gye.
5: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
1: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudini igaburi le lani na hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da gudini wa ligibu gye lau lungi Hesu Kristu. Aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Saguwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwe rebuingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugweyasun, aba labu idura gudini ya lani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
5: Anja adarato le lube na gudini hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wakorewa. Nechi gubai niluru kutitu hanigi aba he unaguri tunelita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
5: Marita kutipi ya dine me logo hafikon ni logo kuriwuribat le hatiguri.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ru wali amu adagara gudini logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulome Kristu logu guruwa gayara haliwebelu ron lidon flasu le santu timaboy. Kuhige belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadini yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, wentoti malau ariha wamani, luago jarafa lila nlueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari adagara guduni, lumferudu na lani wafigon. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lumlaguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wili timati sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Hesu Kristu ligia achouru balin lidara dubu ingyo wama. le aruma ta gede baliwa ligi bugi subudi wa muti liga buri wa bure me bungi ule ariye go boy
5: au lu ko ila boy che bidi ni egri gi au lu ko ila faire gi ni lagu hafigo
1: ariye ga tiginye
5: na ku se bidi ko ya ni mutu ni
1: fugi abu gri ge le wa guti labur haliganyu bungi ule mingwa boy harita go huma logo buri ve yule sigu hali boy da me hale heresi biru bali larugunga Wairi timeha hasufuri runli tontan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagiya uriba ligi bugye gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gudemeha butun meha haun ha furisurgu banya. Higira gwagda tunhungwa la ugundani lulagida runle huma boyhuwe. Subudi nyuhumoi, logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun kristu ubo wagun.
5: Mana hali, aha hindi le lube liyabi. Madale se hakubo isaragu ta. Ahi le nariche wadu kubi lagu mlafinye, la bagari du. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kaigurige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
1: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate la usun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichigaba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, anihagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanuguwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, Logo lubara ge boy la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boy luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichu guba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bugura lau su marihin gili la gura Aba ladigu ni le lubai bai buingi. Aba ladaragun aba unye buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wagiri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingi. Aba lafridun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia. Lau sun terecha la nyen, ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiyampu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku. Le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, luguidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya le la Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasi yalubanya, kei ginye lagu burisagun le, Larubai beya, lesinya bai labahudun. Hilagwati yang sungguri geha, meresi birunga hamoi sunle frama seluboi bungi hon. Gamalumo, ari hamuti lia buindisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun logu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti logu halu hameme ya la aba agairu luhagaira me. Luhamuga falasu la le nyinge luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
1: Abambuga agairu.

0: ma hawa gung hatu rutiya kaisi kubairi gu hamu gagin ye hatu ru nyala hama harita go huma hawa go ha asufri banya kama hamu ga hasufri ya uara hama ine bella mari hu sungube lunti ginye hagufli ru umari gu hama go la uara ni lugundu lagusera gudu banya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabar habanya michi ga huma hinsi habu logo sensu gunda huma laule humat lugundu Lichu kubai buingi ule emege rubai huu. Arinya gali.
1: Naume girubadi huu. Migi runubadi.
0: Kayarati lubaiti warinya gu lau afinyani.
2: Nabule mabungi witele kubalene. Manufu tapadini. Kapati kayara hama agiri gadega nao.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humo afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalini. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu ni le ichugu bwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barulei adakara gudu ni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bau gudi tui kiampu agai lagudu. Itara linya ginye bau gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu guwe tenki uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. E tenki uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudun ile labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugun ile buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumuro gwati na lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dumbu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumuro gwati na lun heresi biruni, Dimurele aburha naalibe huu tida murusu ngara dato. Nasubu dira gudu nye ginye huu, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun, tabu tigu ligilisi luma honsun, ibiri waduhenyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na huu. Binela ubuingiu, sun huguya itarala.
3: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lu harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay
5: buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu miruga bugen ugud.
4: Hanugun yaba grigia amu loile aba. Ani hagusera gadunya lau luriba aritaguni. Niduhin yu hinsete no, agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ya la girigi ya bile di bu, ke bisi ya go buwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esung girigi ya, haduga niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba girigi ya lau sun lurudu, igira lagunfuli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati, midi ti lau le lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agabari da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigie logwa finye la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wababa ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu, kage hula lira. Itara lien la susire du luma finye ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti ile buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti ile badigbe. Narufuda ime na finye bu lau buiti ile nadigbe.
4: Afie tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumon afiente gie mafia nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu, ibidio gotau bugele. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la lau lela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
4: Nyariye mwaguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mamare gulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
3: Santiago Capitulo 3.
4: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba katu nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. la murusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itra tiyan wanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima lugu ganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma gebungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
3: Santiago capítulo 4
4: kabri wege habusera hawuri buha lumahagendago ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungi luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungi la duga tarinye lereru bungi.
6: Lumo tibungi la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere ha bungi. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungi aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibuge bungi. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kate nye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, luu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahuaha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuriruni luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la rei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei da gu. Wairi tilubafu afuri iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Abalani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bougudi luei hageira, lobo oguponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya bayabungi uguchili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda. Le sinyabi la dasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houdan.
7: ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, a sufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lulang. Eni lau sun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, le hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balalida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu baihadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigi ya hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubaiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lubi lichugu ni bungi yu hun, lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi u,
8: sandu huma, lugundu awa, sandu tine.
7: Aha, aguare lubungi u keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudini ya sungirigia, lunti huwara duluma lau inebese sunda le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti, la fai ruaha lebegi asalbarunile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa timegi tiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lung hafinye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinye rung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisi yangu humahongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itarahayan sun girigi ya te higi. liado hawaire que ele fulo erigido dan le laça no rido abalabre no fulo
7: ahi lere no bungio durato lusunda ani dimurile ligie ugano le lanin la asalbaruni le wagu bei larinho agua hum.
3: Primera Pedro capítulo 2.
7: Ligia lubeiti. Igira humei sun luyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luyeri maraso alugu. Itara kei habu seruni irahinyo figiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela le dere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin tilu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lubei ti huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagia Jesu Kristu, lige ginye taniango bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti.
7: Ani hafinya ni kielo agu, buidu beli di hon. Wedi ti lebegi dubu ligia hon. Libe. Aenti ho ha mafinya banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
9: Dubu le augu mebere se hama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati
7: mati. Aniega tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vidu tigirigia.
7: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. Ahin tuhuguya le finya biluagu Kristu, aba rasa nua dahung tiye huguya. Fadirigu ha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre han luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu nia bungiu huguya. Weto lumutu nia hadun. Ua tia meha gudeme ha butinya hun. Ahen weto, gudeme ha buha li bungiu hun. Idunhe yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, agano tinha bongo di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, deme la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma lu hichugu, uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busianti bungiu, luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni leburiba bai. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. ubuengu ineve ha mahi yubidirugu hun keisi lubudu mamarugu ha buidu banya huma ibiniginya ha salufri banya lugundu labini rubadu bungyu ahan avanda asufri nunile mebunati subudin hume luagu ligia la lugunda bai gamalumu ahan adiga kati buribati habai chuo luagu kage lisidu nimbe ha vandu ne asufri runin lira laugurasu ahan ya sufrira luegie hadiga kati buiti aba havandu ne laugurasu buiti lira ligibu ge bungyu Lulubuyer igaburile lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo Le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3
7: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristo. Luagu rugu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba sifiri galumati. Darangila ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha luagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya bugirinya, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gie, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagri duhama sunhuguya lida uaruni Luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
9: Lebuseti la bagaribu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lankundan. Lung ti lungi giru nubi nyenye. Wila dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele bujibu. Alu halai terangiru abame la falabani. La diga gongi giru moti ababuremi. Bungyu haru chago bani. Agambala ni hafuri ya idundu. Anganya haadiguwa ni vuribati. Magunda kibungi hapa.
7: Kabagi ganyana ladigu vuribati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu. Fulesi watu ahang asufirira ladiga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme. tidan hanigi. Aran senyu huma sun wanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma ta hanigi. Luhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
3: 1 Pedro capítulo 4.
7: Igia lubaiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Wedi tihanigi lau mafala kumanya la lidan la gibri ibagari le. Igia hadumane habu iwuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie luntilwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyeila saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau sarago figo. Resibigwa huma hungwa ubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresibirvei lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Legabafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausun ere le lichu bai bungi lu. Sun kate le hadigu bai. Adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni lumo ubafu lu sundan itarala. ni duhe yu hise tianu. Ma weri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi gragueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Lugañana beila habuinchu lau ugondani tamele la giribdu Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulesei batu, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin a sufri raba hida gien, lumama la loegien la farha. O luegien la liberuha, ni luege la dira aguni libiri lurudu, ni luege le meter ulidu kate le miabi tilu, midi. Ahien ti a sufri ramutu luegien lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, luntilichugu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti henegu lube ha salvaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, ha maha gafigo banya. Ha lube ti asufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme ha ma adige le buidubai. Derega ha mome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, Lugundum gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
7: Neveri dirinya du, huguia le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya, gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeservi dagun sungu bei honi ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha. Walubo bay hongo, gamalumo, itaragol muti uha, unabugu banya.
7: Rugu wa humalo bayti hongwa, unabugu labu ginye luha bubungyu leka bafu bay. Luga nyara la, lichigunin, uweirigunin hong demele la tiliru dan ligia. Madikire humalo agu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, Ragugunya huma hungwa, lugundu, ebuga henyadigu linya mafinya, lehaga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migire kwagda huma hungwa lung, deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusudan, La dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye aguwaru bai von luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama. Kesi lanua dirunun. mabu galinya ginye Marco suhun. Le itarabay kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
11: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
7: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin lubei brikate lira hida letima timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu da nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nun, luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larigie hiladina la, lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufuda hanin levichigubei hun, luagu lagiributu wabureme Jesu Kristu ubogu lausun Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
12: Ariha dirai lehisi ebaini leaube ome bulan lugunda.
7: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandu bai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati, dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Lau ginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu uwa lani yaba ganyara ati, ladariruni lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ya meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habi derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
7: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahin baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibai. lu lagada irunen hafinye. Jeda gu hagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala ruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru ni bihadiga. Lau lisi en sensu hon. Asagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha bababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, Noere gynien le purchi ya bain honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon a salvara. Si adi lumuti meha gynie uburgu Sodoma, Luma Gomorra, Lum Giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon grigi ya uriba tien ha luba ya hayabi hari hie. Gama lumon, salva lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri beli dikere luagu livie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ruvagiri buiti ligia tidan lanigi, lularihni iluma lagambu ni kate buri vuriba tile hadigubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu atinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anaba rigu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinya haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagura hon, luhargu dinu wa luha faru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luweri habagaridu le lanina buligo. Furama setiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune mehesu Kristu le wasalba regule. Eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lun ya largu duninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimurile.
13: Hoya hamuti only hevereha.
7: Lumale arinya gubai.
13: Agar abah tu buir huswam prugulari getagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
7: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Ofrenda y

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mabuseruti en hasubu diruni luagu la digni la bungiu sum kati lida lidani lun la digniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da hume ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju, luwabune meke milurumu. Milurumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli rune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agien. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai. Agura ba nyo humei la chiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu von. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubeiti ni duhenyu hise tienu. Tum anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gien henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburinha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa. Loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri gunilun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburhañi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye babure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru guñi richagu. Lida guñi Jesucristo ferudun ala, wafigon. Anima marugu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Eda wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibui buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari.